0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

102 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke, 105,4 FM teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang masih setia dengerin Sepada hari ini bareng aku Ita Saputri ya. Dan tentunya semoga untuk kamu yang sudah mulai melakukan aktivitas ya, sudah menjalankan aktivitasnya, semoga semuanya dalam kondisi sehat, aman, dan pastinya siap untuk menjalani aktivitas hari ini. Tapi aku mau nanya satu hal dulu teman Pro 2, kalau misalnya dalam kondisi tertentu kamu harus ninggalin rumah dengan cepat, kamu sudah punya satu tas yang isinya barang-barang penting dan tinggal dibawa belum nih? Atau tas kamu isinya masih charger, headset, lip balm, parfum, dompet, power bank, sama barang-barang buat nongkrong? Jangan salah ya. Jadi punya tas nongkrong tentunya gak ada yang salah. Tapi selain tas yang siap diajak jalan, tentunya kita juga perlu punya sesuatu yang mungkin gak setiap hari kita pakai, tapi bisa jadi sangat berguna ketika keadaan darurat. Namanya adalah tas siaga bencana atau tas darurat. Karena kita gak pernah tahu ya kapan keadaan darurat itu bisa terjadi, gempa, banjir, kebakaran, atau kondisi lain yang mengharuskan kita bergerak cepat. Dan justru karena kita gak pernah tahu kapan itu terjadi, persiapannya juga harus dilakukan sebelum kejadian, bukan setelah panik. Tapi pertanyaannya, tas darurat itu sebenarnya harus berisi apa aja sih? Apakah harus sebesar koper? Apakah harus mahal? Dan apakah anak muda memang perlu punya? Pagi ini kita bahas yuk teman Pro 2, karena ternyata siap menghadapi keadaan darurat bukan berarti kita parno, justru kita sedang belajar bertanggung jawab sama diri kita sendiri. Jadi sambil dengerin obrolan pada hari ini, coba sambil dicek-cek juga di rumah kamu, ada tas darurat gak ya? Atau memang cuman punya tas nongkrong aja nih?

0: Sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah prinasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja Spada.

Kalau kita dengar kata bencana, mungkin yang langsung terbayang adalah gempa, tsunami, banjir, tanah longsor, atau kebakaran. Dan kadang kita berpikir, ah nanti aja lah kalau misalnya udah terjadi gitu kan. Padahal justru masalahnya ada di kata nanti. Karena ketika bencana atau keadaan darurat benar-benar terjadi, kita nggak selalu punya waktu untuk mempersiapkan semuanya dari awal. Makanya kesiapsiagaan itu dilakukan sebelum kejadian. Dan anak muda itu juga punya peran dalam hal ini. Pertama, karena anak muda juga harus bisa menyelamatkan diri sendiri. Kita sering berpikir ya, kalau membantu orang lain, tapi hal pertama yang harus dilakukan ketika terjadi bencana adalah memastikan diri kita ada di tempat yang aman. Percuma kita ingin membantu orang lain kalau diri kita sendiri malah gak tahu harus menyelamatkan diri kemana, gitu kan. Makanya anak muda itu perlu tahu kalau terjadi

Jadi bencana dari tempat aku berada, aku harus kemana? Pastinya cari jalur evakuasi, cari tahu titik kumpulnya, kenali kondisi lingkungan sekitar rumah, sekolah, kampus, ataupun tempat yang sering kamu datangi. Karena pengetahuan seperti ini mungkin terasa biasa aja ketika semuanya aman. Tapi ketika situasi darurat terjadi, pengetahuan itu bisa sangat membantu untuk mengambil keputusan dengan lebih tenang ya. Terus panik. Karena panik itu bisa bikin kita sulit berpikir kan. Bayangkan kamu lagi tidur nih, terus tiba-tiba ada gempa, atau kamu lagi ada di suatu tempat dan harus segera melakukan evakuasi. Kalau semua barang masih berserakan dan kamu harus mencari-cari satu persatu, tentu situasinya bisa makin panik gitu kan. Tapi kalau kebutuhan penting sudah disiapkan dalam satu tas, kita jadi lebih mudah mengambil ketika memang diperlukan. Jadi sebenarnya ya tas darurat itu bukan cuma soal barang, tapi soal mengurangi kepanikan dan membuat kita lebih siap lagi gitu ya. Dan anak muda itu bisa membantu orang di sekitar. Misalnya kamu lagi sama keluarga atau lagi sama teman-teman, kalau kamu punya pengetahuan dasar tentang kesiapsiagaan, kamu bisa ikut mengingatkan orang di sekitar. Misalnya jangan lewat sini, atau mungkin jalurnya bukan ke arah sana gitu kan. Cari titik kumpul dulu. Hal sederhana seperti itu teman pro 2 bisa menjadi bentuk kontribusi anak muda ya. Dan tas darurat itu gak harus mahal, yang penting adalah isinya. Jangan sampai kamu berpikir kalau belum punya perlengkapan lengkap berarti percuma. Enggak begitu. Kamu bisa mulai dari barang-barang yang memang sudah ada di rumah dan sesuai dengan kebutuhan. Yang penting kan dipilih, ditata, dan disimpan di tempat yang mudah terjangkau. Jadi jangan menunggu punya budget yang besar dulu ya.

0: enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

Kalau kita ngomongin tas darurat, teman pro 2 jangan cuma punya tasnya ya. Kamu juga harus tahu cara pakainya. Misalnya kalau misalnya kamu punya senter tapi baterainya sudah habis, punya power bank tapi enggak pernah diisi, punya obat pribadi tapi sudah kedaluwarsa, itu artinya tasnya ada tapi kesiapsiagaannya belum tentu ada. Makanya tas darurat itu perlu dicek secara berkala. Isi barangnya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kamu. Jangan lupa kalau tinggal sama keluarga, komunikasikan juga tas itu disimpan di mana. Karena jangan sampai tas daruratnya udah siap tapi pas dibutuhkan malah semua orang sibuk mencari kan, karena lupa naruhnya di mana. Dan ada satu hal, aku pengen ngetin satu hal, gak ada satu daftar yang harus cocok untuk semua orang, karena kebutuhan setiap orang itu beda-beda. Anak muda yang tinggal sendiri tentunya punya kebutuhan yang berbeda dengan yang tinggal sama keluarga. Orang yang punya kebutuhan obat tertentu juga tentu perlu menyesuaikan isi tasnya. Jadi yang aku pengen bahas hari ini adalah barang-barang dasar yang bisa dipertimbangkan untuk kamu siapkan. Contohnya ini adalah salah satu kebutuhan yang paling dasar adalah air minum ya. Dalam kondisi darurat, akses terhadap air bersih bisa aja terbatas. Makanya air minum ini menjadi salah satu hal yang penting untuk dipertimbangkan. Makanan yang tahan disimpan, gak perlu langsung memasukkan satu minimarket ke dalam tas. Kamu cukup pilih makanan yang praktis, yang tahan disimpan, dan sesuai dengan kebutuhan. Yang penting bukan banyak-banyak makanan gitu kan. Tapi ada sesuatu yang memang bisa membantu memenuhi kebutuhan ketika kondisi normal sedang terganggu. Dan ada senter juga. Ini kelihatannya sederhana, tapi justru barang sederhana ini seringkali baru kerasa penting ketika listriknya mati atau kondisi sekitar minim penerangan. Kalau punya senter, jangan lupa cek juga sumber dayanya ya. Power bank dan juga kabel. Kalau ini sih anak muda biasanya langsung tahu kalau itu wajib, karena handphone sekarang bukan cuma buat scrolling. Dalam kondisi darurat, handphone bisa digunakan untuk komunikasi, bisa dapat informasi. Tapi yang kamu harus ingat juga, power bank itu harus selalu dalam kondisi siap digunakan ya. Jangan sampai tas daruratnya siap tapi power banknya tinggal 1%. Obat pribadi, masker dan perlengkapan kebersihan, pakaian dan perlengkapan mandi ya. Peluit juga penting, teman pro 2. Ini bisa jadi salah satu alat sederhana untuk memberikan tanda atau menarik perhatian ketika diperlukan. Salinan informasi atau dokumen penting dan juga daftar kontak penting. Ini yang sering dilupakan. Kita memang punya kontak semuanya di handphone, tapi dalam kondisi darurat punya catatan kontak penting itu juga bisa sebagai cadangan yang bisa membantu. Misalnya kontak keluarga atau orang yang bisa dihubungi. Dan selain barang-barang tadi, ada satu hal yang sebenarnya jauh lebih penting, yaitu informasi. Karena punya tas darurat tanpa tahu harus pergi kemana juga belum cukup. Kita perlu tahu jalur evakuasi, titik kumpul, perlu tahu sumber informasi yang resmi, dan ketika terjadi bencana, jangan asal percaya informasi yang beredar di media sosial.

0: Girls. Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-36472.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

Ya teman berdua, kita memang gak bisa ya mengontrol kapan bencananya datang, tapi kita bisa mengontrol seberapa siap kita menghadapi. Dan menjadi siap itu bukan berarti kita harus takut setiap saat. Justru dengan punya persiapan, kita bisa lebih tenang, mulai dari hal sederhana. Kenali lingkungan sekitar, tahu jalur evakuasinya, terus tahu titik kumpul, simpan nomor penting, ikuti informasi dan sumber yang terpercaya, dan tentu saja siapkan tas darurat. Gak perlu yang mahal-mahal, gak perlu yang langsung lengkap banget, yang penting mulai. Karena jangan sampai kita punya 5 tas buat berbagai keperluan, tas kuliah, tas kerja, tas nge-gym ada, tas nongkrong ada, jalan-jalan ada, tapi tas daruratnya gak ada. Jadi hari ini coba deh sampai kamu di rumah gitu kan, dilihat barang-barang yang ada, dipilih kebutuhan yang penting, masukkan ke dalam satu tas, disimpan di tempat yang mudah dijangkau, dan beritahu keluarga atau orang serumah soal tempat penyimpanannya. Karena pada akhirnya siaga bencana itu bukan cuman soal urusan petugas, bukan cuman urusan relawan, dan bukan cuman urusan orang dewasa. Anak muda juga punya peran, minimal siap menyelamatkan diri sendiri, gak gampang panik, gak gampang menyebarkan berita hoax, dan tahu apa yang harus dilakukan.

0: kesel banget. Aku paling gak suka jadi nomor 2. Semua teman-temanku mendadak pengen sukses berpendidikan dan si paling menyampaikan pendapat.
1: Ya, bagus dong. Terus?
0: Ih, kakak nih sama aja. Teman beda agama diajak, yang beda level juga diajak.
1: Kalau begini, kamu belum berjiwa nasionalis. Ingat, kita dilindungi hak asasi manusia HAM. Kita setara di mata hukum, gak ada diskriminasi. Bersaing boleh, tapi harus sehat.
0: Oh gitu ya. Pantesan dikit yang mau temenan sama aku.
1: Nah, sekarang perbaiki. Jadi anak muda Indonesia yang baik. Mulai dari paham, sadari, dan hargai hak asasi manusia.

Oke, teman Pro2, pernah nggak sih kamu panik nyari aplikasi di iPhone, padahal kamu yakin banget kalau aplikasinya masih ada? Bisa jadi aplikasinya bukan hilang ya, tapi nggak sengaja kamu sembunyiin. Nah, di iPhone, aplikasi yang disembunyikan sebenarnya masih tersimpan di App Library. Cara ngeceknya gampang, dari layar home, kamu geser terus ke kiri, sampai halaman paling akhir, terus buka App Library dan cari aplikasinya. Atau kamu juga bisa geser layar home ke bawah dan ketik nama aplikasinya di kolom pencarian. Kalau kamu mau balikin ke layar utama, tinggal ditekan lama icon aplikasinya di App Library, terus pilih tambah ke layar utama. Jadi nggak perlu panik dulu deh kalau misalnya aplikasi favorit kamu tiba-tiba menghilang.

0: Young Goals 2025 ini, makin peduli masa depan bangsa. Tahu kan, pemerintah ngeluncurin program makan bergizi gratis alias MBG untuk anak-anak Indonesia? Program ini gak cuma bikin anak-anak lebih sehat dengan memenuhi sepertiga kebutuhan kalori harian, tapi juga ngebantu UMKM lokal dan ekonomi daerah. Anak-anak PAUD dan SD dapat sarapan gratis. SMP dan SMA dapat makan siang sehat. Program ini juga untuk anak balita dan ibu hamil atau menyusui dengan resiko anak stunting loh. Serunya lagi, tiap menu disesuaikan sama potensi daerahnya dengan anggaran Rp71 triliun. Pemerintah siap ngedukung generasi muda sehat, kuat, dan berprestasi. Yuk kita dukung program MBG ini, karena anak sehat adalah kunci Indonesia hebat.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Spada.

Kayaknya keresahan itu bakal segera terjawab, teman Pro2. Soalnya WhatsApp lagi siapin fitur baru yang bikin cara kita kenalan dan chatting jadi lebih aman. Nantinya kamu nggak harus langsung bagi nomor handphone ke orang lain, cukup pakai username mirip kayak udah lebih dulu ada di beberapa aplikasi media sosial gitu kan. Terus gimana sih cara kerjanya? Apa keuntungan dari fitur baru ini gitu kan? Jadi WhatsApp itu resmi memperkenalkan fitur username yang memungkinkan kamu berkomunikasi tanpa harus membagikan nomor telepon pribadi. Fitur ini jadi salah satu pembaruan terbesar WhatsApp karena lebih mengutamakan privasi pengguna. Nantinya, setiap pengguna itu bisa memilih username unik dengan panjang sekitar 3 sampai 35 karakter.

0: Cinta Tak Pernah Tepat Waktu adalah buku karya Putut EA diterbitin sama Mojok dan udah cetak ke-7 di tahun 2018. Ceritanya ngikutin perjalanan seorang cowok si aku yang gak bisa move on dari mantan terindahnya yang sekarang udah nikah sama orang lain. Dalam usaha lupain si mantan, dia malah terus keinget masa lalu. Meski dia ketemu banyak cewek baru, ada yang agresif, ada yang diam-diam perhatian, bahkan ada yang super cerdas, semuanya cuma jadi pelarian aja. Pikirannya tetap balik ke si mantan. Ada satu kutipan di buku ini. Aku telah mencintai seorang perempuan, dan dia meninggalkanku. Satu-satunya kesalahanku adalah karena aku terlalu mencintai perempuan itu. Dan sialnya, aku tidak bisa mencintai yang lain lagi. Rasanya kayak dihantam kenyataan kalau cinta itu gak selalu soal berjuang, tapi juga soal menerima kalau gak semua hal bisa diperjuangin. Buku ini serasa ngajak kita ngobrol, penulisnya nyampein cerita kayak lagi curhat santai tapi dalam banget. Endingnya, jangan harap happy ending ya, tapi lebih ke refleksi gimana patah hati juga bisa bikin kita lebih paham sama perasaan kita sendiri. Fisik bukunya juga oke banget, ukurannya pas buat dibawa kemana-mana, jadi cocok nemenin kamu pas lagi santai. Covernya juga simple tapi nyentuh. Meski ada kekurangan kayak plot yang agak lompat-lompat, justru ini bikin ceritanya jadi kayak moody, sesuai banget sama nuansa hati si tokoh aku. Kalau kamu lagi pengen baca cerita cinta yang gak cuma soal happy ending, tapi lebih ke perjalanan hati yang realistis, Cinta Tak Pernah Tepat Waktu ini bakal bikin kamu merenung. Siapin hati kamu ya, karena buku ini bakal ngingetin kamu kalau kadang cinta itu gak selalu soal bahagia, tapi juga tentang belajar berdamai sama patah hati.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman Produa Spotify lagi nyiapin fitur baru berbasis AI yang bakal bikin pengalaman dengerin musik jadi makin seru. Namanya Talk to Spotify, yaitu fitur yang memungkinkan kamu ngobrol langsung dengan Spotify untuk mencari lagu, minta rekomendasi, sampai bertanya soal artis atau album yang lagi diputar. Cukup pakai suara atau mengetik dengan bahasa sehari-hari, AI Spotify akan memahami permintaan dan memberikan rekomendasi yang lebih personal berdasarkan kebiasaan mendengarkan kamu. Saat ini fiturnya masih berstatus beta dan baru tersedia untuk sebagian pengguna Spotify premium di beberapa negara. Nah, kalau misalnya nanti hadir di Indonesia, tertarik buat coba nggak nih?

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman

Oke, 105,4 FM teman Pro 2 gak kerasa udah mau jam 10. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin aku hari ini. Kita ketemu lagi besok di Spada juga jam 5 sampai dengan jam 10. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 FM Singaraja teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: now or never. I can't sleep.
1: Yang bikin bagi kamu makin seru.
2: Kita ketemu lagi di Sepada berikutnya.
3: Sepada, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sepada.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 2 FM Singaraja.
7: Teman terbaik kamu.
6: Info Pro 2.
7: Dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja, Buleleng, Bali, Indonesia. Inilah info Pro 2 selengkapnya disampaikan Iren Amora. Teman Pro 2, upaya menjaga keberlangsungan tari legong Panglet khas desa Menyali terus dilakukan generasi muda. Pemuda pelopor bidang seni dan budaya Kabupaten Buleleng tahun 2026, IGD Febri Sukawirya Arta menggagas revitalisasi tari legong Panglet setelah melihat minimnya regenerasi penari. Tarian khas desa Menyali ini sebelumnya sempat punah sebelum direkonstruksi kembali oleh para pelaku seni. Febri kemudian membentuk tari legong movement sebagai wadah bagi generasi muda untuk belajar dan mementaskan tari legong Panglet. Komunitas ini kini melibatkan lebih dari 100 anggota, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa yang tidak hanya belajar gerakan tari tetapi juga sejarah dan nilai budaya di dalamnya. Febri mengatakan pelestarian budaya membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari desa adat, pemerintah desa, organisasi kepemudaan, hingga pelaku seni. Dukungan tersebut dinilai penting untuk memperkuat regenerasi sekaligus menjaga keberlanjutan tari legong Panglet. Informasi terakhir, Kabupaten Buleleng membidik peluang menjadi tuan rumah kejuaraan dunia panjat tebing setelah dipastikan menjadi lokasi pembangunan wall panjat tebing bertaraf internasional. Fasilitas tersebut direncanakan menjadi sarana peningkatan prestasi atlet, sekaligus membuka kesempatan Buleleng menggelar kompetisi panjat tebing berskala dunia. Pembangunan venue ini juga diharapkan memperkuat posisi Bali Utara dalam pengembangan olahraga dan pariwisata. Ketua Umum Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia Provinsi Bali Putu Yudi Atmike mengatakan pembangunan wall panjat tebing di Buleleng tak hanya ditujukan sebagai tempat latihan dan pelaksanaan kejuaraan. Keberadaan fasilitas berstandar internasional tersebut juga dirancang untuk mendukung pengembangan sport tourism dengan memanfaatkan karakter alam yang dimiliki Buleleng. Menurutnya perpaduan venue olahraga dengan panorama alam akan menjadi daya tarik tersendiri bagi peserta maupun wisatawan. Demikian info Pro 2, aku Irena Murad, terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.
8: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Radio FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

102.2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hadir ya di Santai Siang. Dan seperti biasa tentunya untuk kamu semuanya yang pengen request single ya favorit kamu, langsung aja di WhatsApp di 0811391054. Okay? So buat yang udah kirim WhatsApp, ditunggu ya, aku bakal baca yang satu persatu. Selamat siang dulu buat Nindya ya, yang minta lagunya Bernadia. Untungnya hidup harus tetap berjalan. Udah aku putar ya langsung sebagai lagu pembuka. So mudah-mudahan happy karena udah aku kirimin, udah aku puterin lagunya. Oke, okay, ada lagi siapa? Hai Kak Iren, aku dari Kiki, minta lagu dong dari The Weeknd katanya. Oke, okay, The Weeknd yang Dancing in the Flames buat Kak Iren, thank you. Alright, aku ntar bakal puterin ya buat kamu. So ditunggu aja lagunya. Hai Kak dari Ira nih, minta lagu dong. Ira mau minta lagu dari It Gitaf yang judulnya Berusaha di Bawah Hujan buat Karen. Makasih. Alright. Kak dari Tria minta lagunya Payung Teduh dong, Akad buat Karen. Makasih. Oke, okay, siap. Nanti aku puter satu-satu ya teman perdua. Jadi kamu harus sabar karena aku bakal play satu persatu di Santai Siang.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa gak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729.

0: biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Oke, teman berdua mau say hi dulu deh untuk yang udah request lagu ya. Aku mau say hi buat Tina yang minta lagunya Afghan Kacamata. Hai Kak Iren, dari Nia minta lagunya Nikki, Did You Like Her in the Morning? Buat Karen, thank you. Hai Kak, dari Lina minta lagunya Calvin Aprilian, Sahabat Menjadi Cinta. Buat Karen, thank you. Oke, aku puterin ya, satu persatu, ditunggu.

0: Segernya. Kak, aku udah habis mandi nih. Tinggal pakai baju langsung cus ya. Kita jadi belanja kan, Kak?
1: Belanja. Itu handuknya langsung dijemur dulu dong.
0: Aduh, Kak, bawel banget. Kan bisa nanti aja jemurnya. Toh juga ditaruh di kamar mandi aja, gak bakal hilang kok, Kak.
1: Jemur handuk bukan tentang hilang, tapi tentang higienis. Habis dipakai ngelap badan sesudah mandi, handuk tetap lembab atau basah kan? Auto tuh muncul bakteri, namanya Mycobacteria nontuberculosis.
0: Makhluk apa tuh, Kak?
1: Itu bakteri yang bisa tumbuh di area-area sekitar kamar mandi, kayak di kepala shower, keran, gantungan handuk, dan bisa bikin kita kena infeksi paru-paru. Emang kamu mau habis mandi bukannya seger, sehat, malah segera masuk rumah sakit?
0: Enggak lah.
1: Nah, makanya jemur handuk ya.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oke, teman Pro 2, mau say hi lagi ya buat yang udah request lagu, yang udah WhatsApp. Oke, so selamat siang. Oke. Boleh dong ya. Oke. Buat Kak Lara Purnamasari, boleh dong lagu apa ya? Dilangsung aja di WA ya. Enggak usah izin-izin dulu. Buat Kak siapa lagi nih? Ada Mira minta lagunya Anggis Devaki, Kisah Tanpa Dirimu. Oke. Okay. Hai, halo. Dari Indri nih Kak minta lagunya dong, dari Wilmara yang Ice Cream buat Kak Iren. Thank you. Oke. Okay. Halo Kak Iren for Revenge Jakarta hari ini, dari Riri ya yang ada di Anturan. Thank you. Thank you untuk semuanya yang udah ikutan.

lagi scrolling media sosial, pasti suka ketemu sama postingan yang pakai istilah old money. Tapi old money itu bukan arti punya uang lama ya. Old money itu kosakata bahasa Inggris yang masuknya dalam bentuk idiom atau ungkapan. Makna old money sebenarnya itu orang-orang yang punya keluarga kaya raya sedari dulu. Old money itu sebutan dan label untuk orang kaya lama yang bisa pertahanin kekayaan yang diwarisin keluarganya. Old money nggak melulu ngegambarin sebuah harta, tapi di beberapa negara punya definisi yang beda. Salah satunya di negara Ratu Elizabeth. Old money ditunjukkan kepada bangsawan. Definisi old money di Amerika beda dengan di Inggris. Walaupun mereka mengacu pada keluarga yang punya kekayaan sejak puluhan tahun, tapi mereka punya definisi tersendiri. Nggak harus terlahir dari keluarga bangsawan. Di Amerika, sebutan old money biasa ditunjukin kalau punya status sosial yang tinggi. Kalau di Amerika, istilah old money merujuk pada lokasi atau tempat tinggal. Jadi, salah satu warga yang tinggal di kota atau pinggiran kota juga bisa disebut old money. Old money itu kebalikan dari new money, di mana seseorang dengan kekayaan yang bukan dari warisan, melainkan dari hasil kerja keras sendiri.

Oke, untuk Kak Lara Purnamasari yang minta lagunya Runtuh dari Feby Putri. Oke, ditunggu lagunya ya. Dan makasih udah ikutan. Pastinya aku bakal puterin lagunya. Dan untuk semua juga yang udah ikutan, mohon maaf nih yang belum kesempatan karena udah jam 11 ya. Kamu akan ditemani sama single-single tentunya sambil beraktivitas, dan aku juga mau sehat untuk semua yang baru gabung. Jangan kemana-mana, di Santai Siang masih sama aku Irana Mora sampai jam 3 nanti.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: Aduh.
1: Kenapa? Mukanya kusut gitu.
0: Besok diajak nongkrong, tapi gak punya baju.
1: Hah? Gak punya baju? Itu kemarin udah unboxing 3 paket loh.
0: Iya sih, tapi kan itu udah pernah masuk feed.
1: Ya, emang followers kamu nge-absen outfit tiap hari?
0: Iya, gak juga sih.
1: Ya udah.
0: Gak ada yang salah dengan tampil stylish. Tapi sebelum ikut tren atau klik tombol check out, coba dipikir lagi, apakah benar-benar butuh? Yuk jadi generasi yang tetap fashionable sekaligus peduli lingkungan. Karena tampil keren gak harus bikin bumi keteteran.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: kehormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
1: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata!
2: Upacara bendera setiap Senin sudah menjadi kebijakan resmi dari pemerintah. Menurut sejarah, upacara bendera sudah dilakukan sejak tahun 1292 dan dilakukan oleh tentara Kerajaan Jayakatwang ketika berperang melawan kekuasaan Kertanegara dari Singosari. Jauh setelah itu, bendera merah putih akhirnya dikibarkan pertama kali di Eropa pada tahun 1922. Bendera merah putih baru resmi dikibarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 dan diperkenalkan sebagai bendera kebangsaan Indonesia. Kemudian upacara bendera untuk kali pertama digelar pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kini, upacara bendera wajib dilaksanakan setiap hari besar nasional atau setiap hari Senin oleh berbagai macam instansi pemerintah dan pendidikan di Indonesia. Selain prosesi pengibaran bendera, upacara bendera juga meliputi rangkaian prosesi lain seperti mengheningkan cipta, pembacaan teks Pancasila, dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta amanat dari pembina upacara.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa gak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Menurut kamu, Paskibra sama Paskibraka itu sama apa beda? Kalau jawabannya sama, fix masih ketukar. Jadi, Paskibra itu exco atau organisasi tempat anak-anak latihan baris berbaris dan jadi pasukan pengibar bendera di sekolah. Nah, kalau Paskibraka itu adalah sebutan buat mereka yang berhasil lolos seleksi dan dapat kehormatan mengibarkan sang merah putih pas upacara 17 Agustus mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, sampai nasional. Jadi simpelnya, Paskibra itu tempat berproses, Paskibraka itu pencapaiannya. Nah, sekarang udah tahu bedanya kan? Jangan sampai salah sebut lagi ya.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

102.2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat berbelanja dan menjalankan bisnis, teman Pro 2. Karena itu, Kementerian UMKM terus mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan teknologi digital melalui berbagai program pelatihan dan inkubasi bisnis. Salah satunya melalui platform Link UMKM yang menyediakan layanan scoring usaha, konsultasi bisnis, hingga perluasan jaringan pemasaran. Promosi melalui media sosial, marketplace, hingga platform digital menjadi peluang besar untuk meningkatkan penjualan. Dengan kreativitas, kemampuan beradaptasi, dan pemanfaatan teknologi, UMKM Indonesia diharapkan mampu naik kelas dan menjadi penggerak utama perekonomian nasional, teman Pro 2.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

Di perlengkapan ini zero waste ya. Jadi artinya kamu pengen ikutan juga ya, sebagai apa ya, berkontribusi gitu ya, yang tentunya berkontribusi untuk menjaga lingkungan sambil berwirausaha. Nah, zero waste, minim sampah, bisa dimulai dengan menyediakan produk pengganti barang plastik sekali pakai pastinya yang tahan lama, atau membuka toko isi ulang ya, kebutuhan rumah tangga. Nah, mungkin kalau kamu kamu sebenarnya pengen berwirausaha gitu, tapi pengen juga ikut menjaga kelestarian lingkungan gitu kan. Nah, makanya ya ini cocok banget kamu untuk membuka usaha UMKM Zero Waste ini. Jadi biar bisnisnya dapat, menjaga lingkungannya pun dapat gitu. Wow, keren ya. Jadi ini adalah satu ide yang sangat, aku bilang, juga menarik dan juga sangat bermanfaat pastinya.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat. Masih

kedua, kalau kita ngomongin ide dan produk layanan untuk membuka UMKM perlengkapan zero waste ya, mungkin kamu bisa mencoba peralatan makan reusable. Jadi jual sedotan atau jual sedotan dari stainless atau bambu, alat makan kayu atau piring daun ya. Nah, toko refill atau isi ulang sediakan sabun, sampo dan deterjen curah di mana pembeli membawa wadah sendiri. Bisa juga produk upcycle, yakni buat tas belanja atau dompet dari sisa kain perca dan limbah plastik daur ulang. Jangan lupa bisa juga perlengkapan dapur alami, yakni jual beeswax wrap atau pembungkus makanan dari lilin lebah sebagai pengganti plastik pembungkus ya. Gimana? Minat?

0: nggak sih? Bali sekarang lagi gencar banget buat gerakan bersih plastik loh.
1: Iya, aku dengar-dengar sih. Ada SE Gubernur Bali tentang itu kan? Gerakan Bali Bersih Sampah Plastik ya?
0: Iya, bener banget. Jadi di Bali mulai dibatasi penggunaan plastik, terutama yang sekali pakai itu. Soalnya sampah plastik udah jadi masalah besar di sini.
1: Wah, bagus itu. Kalau nggak segera diatasi, Bali bisa jadi kotor dan kumuh. Lagian, aku juga lihat banyak banget sampah plastik di pantai dan tempat wisata.
0: Parah itu kan? Tapi dengan adanya gerakan ini, Bali bisa lebih bersih dan kita bisa bantu mengurangi sampah plastik.
1: Setuju banget itu. Gimana kalau kita mulai dari diri sendiri aja dulu? Misalnya bawa tas belanja sendiri atau bawa tumbler sendiri.
0: Ya, aku juga udah mulai gitu kok.
2: Mari kita jaga kebersihan Bali untuk masa depan yang lebih hijau.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Teman Pro 2, ekonomi digital Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Saat ini, nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan telah mencapai sekitar 1.654 triliun. Angka tersebut menunjukkan besarnya aktivitas ekonomi yang berlangsung melalui platform digital. Kehadiran berbagai platform digital membuat pelaku UMKM semakin mudah memasarkan produknya kepada konsumen tanpa harus memiliki toko fisik yang besar. Melalui perkembangan ini, masyarakat juga semakin mudah melakukan transaksi secara aman dan praktis. Inovasi layanan keuangan digital atau fintech memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan inklusi keuangan bagi pelaku usaha di berbagai daerah.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

memulai usaha ya untuk zero waste ya, jangan lupa cari supplier lokal, kerjasamalah dengan pengrajin lokal, pembuat bambu atau kain perca untuk menekan biaya modal. Pakai kemasan ramah lingkungan ya, pastikan pengiriman produk menggunakan kertas coklat atau selotip, kertas tanpa plastik. Edukasi pasar, buat konten media sosial tentang cara hidup minim sampah agar menarik minat pembeli baru. Gimana? Udah paham kan sampai di sini? Selamat mencoba ya. Semoga bisnis kamu lancar.

tahu nggak kalau menjaga lingkungan ternyata bisa menjadi cara untuk membangun perekonomian yang lebih baik? Konsep ini dikenal dengan istilah ekonomi hijau, yaitu sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tapi juga tetap menjaga kelestarian alam agar bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Ekonomi hijau mendorong penggunaan energi terbarukan, mengurangi emisi karbon, memanfaatkan sumber daya secara lebih efisien, serta mengembangkan kebiasaan seperti daur ulang dan pengelolaan sampah yang lebih baik. Menariknya lagi, penerapan ekonomi hijau juga membuka banyak peluang kerja baru di bidang industri ramah lingkungan, energi bersih, hingga rehabilitasi hutan. Jadi, langkah seperti menghemat listrik, membawa botol minum sendiri, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, hingga mendukung produk lokal yang ramah lingkungan, ternyata bisa menjadi bagian dari ekonomi hijau. Karena masa depan yang lebih hijau bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau perusahaan, tapi juga dimulai dari kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Tetap peduli lingkungan, karena bumi yang sehat adalah investasi terbaik untuk masa depan.

Alright, teman Pro 2, Jonathan Christie resmi menduduki peringkat 1 dunia sektor tunggal putra berdasarkan laman BWF Ranking per 25 Agustus 2026. Pebulu tangkis yang akrab disapa Jojo itu berhasil mengumpulkan 87,631 poin dan naik ke posisi teratas. Pencapaian ini menjadi kabar membanggakan bagi bulu tangkis Indonesia. Terlebih mengingat sektor tunggal putra cukup lama tidak memiliki wakil yang bertengger di puncak ranking dunia. Meski begitu, posisi tersebut belum sepenuhnya aman karena persaingan di papan atas ranking BWF sangat ketat. Sejumlah pemain elit memiliki selisih poin yang relatif tipis. Semangat Jojo. Aku baca infonya dari rr.co.id.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Kabar ini disampaikan DPP Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Perbasi dalam keterangan tertulis pada Selasa 25 Agustus 2020. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia pada 24 Agustus sampai 1 September 2026. Indonesia tergabung di Grup C bersama Singapura, Hong Kong, dan Tuan Rumah Malaysia. Kembali aku baca info ya dari rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

Oke, okay, teman Pro 2 ada kabar nih ya. Jadi Sri Kandi Merdeka Cup 2026 menjadi ruang penting untuk pemain muda Garuda Pertiwi mengembangkan kemampuan. Kompetisi ini tentunya memberi kesempatan pemain menghadapi lawan dari berbagai negara dalam persaingan internasional. Garuda Pertiwi menjalani 5 pertandingan dalam 10 hari sepanjang gelaran Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Rangkaian pertandingan tersebut menjadi pengalaman penting untuk mengukur kemampuan pemain dalam menghadapi tekanan kompetisi. Jaslin Kaila Aska menilai, keberadaan Sri Kandi Merdeka Cup membantu pemain berkembang melalui pengalaman bertanding. Dengan adanya kompetisi Sri Kandi Cup, ya tentunya bisa berkembang. Kembali aku baca info yang dari rri.co.id.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

Well, teman Pro 2 ada informasi nih ya, kali ini dari siapa? Dari kembaran aku, Lisa Blackpink ya. Jadi dia ini mengungkapkan cuplikan single terbaru Sawadika yang menjadi bagian dari proyek musik terbarunya. Potongan lagu ini diperkenalkan sebagai single pra-rilis menuju EP Press Play Selasa 25 Agustus 2026. Sawadika dijadwalkan dirilis pada 3 September 2026 mendatang. Sementara EP Press Play ini bakal menyusul pada 23 Oktober mendatang ya. Nah, perilisan ini menandai kelanjutan aktivitas solo Lisa setelah sebelumnya menghadirkan berbagai karya musik. Wow. Emang nih Lisa ya. Gimana ya? Ada aja ya gebrakan-gebrakan dan ya, jadinya kita menantikan banget ya EP dan juga single Sawadika ini. Sambil nunggu ya udah, jangan lupa ya kita pantengin terus tentunya. Pantengin apa? Pro 2 RR Singaraja dong.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

Oke, teman Pro 2, ada kabar nih ya dari Bunga Citra Lestari atau BCL yang kembali menghadirkan karya musik terbaru melalui single romantis bertajuk Terpesona. Kali ini dia menggandeng Josh Flow, finalis 5 besar salah satu ajang pencarian bakat ya sebagai teman duetnya. Kolaborasi ini menjadi momen spesial bagi keduanya, BCL dan Josh, tentunya pertama kali bertemu saat Josh mengikuti audisi ya. Sejak awal audisi, BCL mengaku udah tertarik dengan karakter vokalnya. Setelah dia dieliminasi dari kompetisi, BCL lalu mengajaknya untuk membuat karya bersama. Cie, terpesona nih kayak lagunya dong. Aku baca infonya dari RRI.co. Ide.

0: proklamasi.
1: Pasti tahu dong tokoh yang mengetik naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Ya, dialah Sayuti Melik. Tapi, tahukah kamu siapa yang menyelamatkan arsip proklamasi kemerdekaan? Jawabannya adalah BM Diah. Burhanuddin Muhammad Diah merupakan seorang jurnalis, diplomat, dan pengusaha Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Penerangan Indonesia ke-18 dari tahun 1966 hingga 1968. BM Diah merupakan saksi pada saat Soekarno dan Hatta mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh PPKI yang berlangsung pada tanggal 16 Agustus 1945 malam itu. Usai naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia selesai disusun, Soekarno menyerahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Setelah diketik, Sayuti Melik lantas membuangnya. BM Diah pun mengambil draft teks proklamasi itu dari keranjang sampah dan menyimpannya. Apa yang dilakukan BM Diah kini menjadi kunci bagi kelengkapan arsip tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai kamu. Sampai siang.

Teman Pro 2 ada kabar nih ya dari Do EXO ya, yang katanya ini Do Kyung So atau Do EXO ini bersiap melakukan comeback melalui mini album keempatnya Dopamin pada September mendatang. Dia memperkenalkan foto teaser pertama untuk album itu Selasa 25 Agustus 2026 ya. Mini album Dopamin ini dijadwalkan rilis pada 8 September pukul 18 waktu Korea Selatan melalui berbagai platform musik

Agnes Mo kembali ke Indonesia saat sedang menarik perhatian publik karena tampil sebagai Layla Huff dalam serial Reacher season 4. Ya, dia mengungkapkan bakal berada di Indonesia sekitar 1 pekan. Dan kedatangan Agnes ini disambut para penggemar di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Banten pada Selasa 25 Agustus. Dia juga terlihat menerima sejumlah bunga dan hadiah dari para penggemar, ya gitu ya. Oke, info ini sekaligus mengakhiri kebersamaan aku di Santai Siang. Terima kasih untuk kamu semuanya yang udah dengerin aku, dan sore ceria kamu bakal ditemani sama Kakak Gigi. Aku Irana Mora, jangan lupa dengerin terus Pro 2 RRI, sinyal aja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Aduh, bangun pagi lagi. Mager banget, rebahan aja dah.
1: Rebahan terus, Rak. Kamu gak kepikiran masa depan?
0: Ah, santailah. Nanti juga ada jalannya sendiri.
1: Justru jalannya itu harus kamu mulai. Sekarang banyak pelatihan gratis, skill digital, UMKM juga didukung.
0: Berarti bukan gak ada peluang ya. Akunya aja yang diem.
1: Kadang yang bikin kita tertinggal bukan keadaan, tapi kebiasaan menunda.
2: Satu langkah kecil hari ini bisa membuat banyak pintu di masa depan.

0: FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama teman Pro 2, Kemenag Buleleng jadikan Maulid Nabi momentum penguatan karakter siswa. Kementerian Agama Kabupaten Buleleng mendorong peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi momentum penguatan pendidikan karakter bagi siswa. Peringatan Maulid tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan untuk mengenang kelahiran Rasulullah, tapi juga sebagai kesempatan menghadirkan kembali nilai-nilai keteladanan Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Nilai tersebut dinilai relevan untuk membentuk generasi yang cerdas secara akademik sekaligus kuat secara moral dan spiritual. Kepala Seksi Pendidikan Islam atau Pendis Kementerian Agama Kabupaten Buleleng mengatakan nilai-nilai kenabian sangat penting diterapkan dalam lingkungan pendidikan. Terlebih Buleleng memiliki masyarakat yang beragam. Maulid Nabi dapat menjadi ruang pembelajaran bagi siswa untuk memahami akhlak, toleransi, persaudaraan, kejujuran, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap perbedaan. Informasi berikutnya teman Pro 2, Bank Sampah Undiksa. Sampah diubah jadi cuan bagi mahasiswa. Bank Sampah Undiksa menjadi wadah bagi mahasiswa dan masyarakat untuk mengelola sampah sekaligus memperoleh nilai ekonomi. Bank Sampah Undiksa telah berjalan sejak 2017 dan dikelola mahasiswa melalui bidang 2 Kopma Citra Dana Undiksa. Layanannya terbuka bagi mahasiswa maupun masyarakat umum. Sampah yang diterima antara lain kertas, botol plastik, botol kaca, kardus, duplek, dan galon. Sampah kemudian dipilah dan dijual kepada mitra seperti Sado Eco Bank dan pengepul. Informasi terakhir teman Pro 2, Wall Internasional disiapkan, Buleleng bidik event panjat tebing dunia. Kabupaten Buleleng membidik peluang menjadi tuan rumah kejuaraan dunia panjat tebing setelah dipastikan menjadi lokasi pembangunan wall panjat tebing bertaraf internasional. Fasilitas tersebut direncanakan menjadi sarana peningkatan prestasi atlet sekaligus membuka kesempatan Buleleng menggelar kompetisi panjat tebing berskala dunia. Pembangunan venue ini juga diharapkan memperkuat posisi Bali Utara dalam pengembangan olahraga dan pariwisata. Ketua Umum Pempro Federasi Panjat Tebing Indonesia Provinsi Bali, Putu Yudi Atmika, mengatakan pembangunan wall panjat tebing di Buleleng tidak hanya ditujukan sebagai tempat latihan dan pelaksanaan kejuaraan. Keberadaan fasilitas berstandar internasional tersebut juga dirancang untuk mendukung pengembangan sport tourism. Sekian Info Pro 2, aku GG, selamat mengikuti program acara berikutnya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya.

Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, selamat sore. Balik lagi bareng aku GG tentunya di Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja. Edisi Rabu 26 Agustus 2026. Apa kabarnya teman Pro 2, lagi pada ngapain? Lagi pada sibuk ya? Masih pada kerja ya? Senyum dong, senyum. Atau mungkin buat kamu-kamu yang baru pulang sekolah atau mungkin baru beres kelas ya, kuliah. Atau lagi ngerjain tugas apapun itu teman Pro 2. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan juga semangat terus ya. Ya, walaupun mungkin sedikit agak hektik ya di hari ini dan juga mungkin moodnya udah mulai berantakan, gak apa-apa, paksain aja senyum guys. Atau mungkin biar tambah lebar lagi senyumnya sambil dengerin aku tentunya ya di Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya. Seperti biasa, Sore Ceria akan kita buka dengan informasi lokal Bali dan Buleleng atau Lokacita teman Pro 2 ya. Di sini aku udah nyiapin beberapa informasi buat kamu teman Pro 2. Salah satunya ini ada Pak Presiden yang berkunjung ke Jemberana dan mendapat sambutan meriah dari warga. Wih, seperti apa informasinya? Sabar ya, nanti aku spill, aku kasih informasinya di segmen berikutnya tentunya. Jadi jangan kemana-mana dulu teman Pro 2 ya, aku bakal kasih kamu informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu hits favorit kamu di Sore Ceria ini sampai jam 7 malam nanti tentunya bareng aku GG ya. Janji ya, jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Enjoy guys.

0: kamu lagi dengerin
1: sore.
0: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Jangan ganti frekuensi ya.
2: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya ya, di sore ceria kali ini. Dan informasi pertama di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng, seperti janji aku tadi di awal ya. Aku bakal kasih kamu informasi terkait dengan Bapak Presiden

perhatian khusus dari jajaran istana. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Jembrana atas sambutan hangat yang diberikan. Menurutnya, suasana tersebut menunjukkan kedekatan antara pemimpin dan masyarakat. Bupati Jembrana, Imade Kembang Hartawan, menyambut baik apresiasi tersebut. Ia menilai tingginya partisipasi warga merupakan wujud kebanggaan masyarakat atas kehadiran Presiden di Bumi Makepung. Presiden membawa angin segar dan harapan baru pada kemajuan daerah kami, khususnya di bidang infrastruktur dan ekonomi daerah, ujar Bupati Jembrana. Dan Pak Kembang Hartawan menegaskan pemerintah Kabupaten Jembrana siap mendukung berbagai agenda strategis nasional yang dilaksanakan di wilayahnya. Ia menilai kolaborasi pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan, khususnya di Bali Barat. PLTS Gilimanuk dirancang memiliki kapasitas pembangkitan 100 GWP, didukung sistem penyimpanan energi baterai berkapasitas 1000 MWH. Proyek ini diproyeksikan mampu memproduksi sekitar 470 GWh listrik setiap tahun serta mengurangi ketergantungan sistem kelistrikan Bali terhadap pembangkit berbahan bakar minyak. Dalam kegiatan tersebut turut hadir sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri, Wakil Panglima TNI, Direktur Utama PLN beserta jajarannya, Gubernur Bali, Forkopimda Provinsi Bali dan Kabupaten Jembrana serta berbagai instansi terkait. Semoga ya pembangkit listrik tenaga surya di Gilimanuk ini bisa menopang pasokan listrik tentunya di Bali sendiri, khususnya Teman Pro 2 ya, karena ya mungkin beberapa tahun kebelakang di Bali sendiri pasokan listriknya masih mengandalkan dari daerah-daerah lain, dan juga mungkin sekarang bisa lebih mandiri lagi dan juga bisa memenuhi kebutuhan listrik di Pulau Bali khususnya, gitu ya Teman Pro 2 ya, semoga. Dan ini bisa jadi program yang sangat-sangat bermanfaat dan juga berdampak kepada warga dan masyarakat, gitu Teman Pro 2 ya. Aku masih punya informasi lainnya di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI, Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Eh, minggu depan ada pawai budaya di alun-alun. Kamu ikut nggak?
1: Ikut dong. Aku pengen lihat tari dan dengar gamelan.
0: Iya, makanya kita harus bangga. Budaya Bali itu warisan leluhur. Kita bisa lestarikan mulai dari hal kecil, kayak belajar bahasa Bali atau ngayah di desa.
1: Benar. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Ayo lestarikan budaya Bali, karena budaya adalah jati diri bangsa.
3: Singaraja, teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, informasi berikutnya di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng kali ini masih datang dari Jembrane ya teman Pro 2, dengan gelaran Semarak Jembranenya kemarin. Ini dilansir dari rri.co.id, IKM dan Ekraf dominasi transaksi Semarak Jembrane teman Pro 2. Sektor industri kecil menengah atau IKM dan ekonomi kreatif atau Ekraf tampil sebagai motor penggerak utama perputaran ekonomi dalam gelaran pameran Semarak Jembrane. Dari total transaksi yang menembus lebih dari 1,6 miliar rupiah, sektor IKM dan Ekraf menyumbang dominasi terbesar dengan capaian 1,2 miliar lebih. Pameran yang digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun atau HUT ke 131 kota negara di kawasan parkir kantor Bupati Jembrane ini resmi ditutup setelah sukses berlangsung selama 10 hari penuh mulai 14 hingga 23 Agustus 2026. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Jembrane Iwayan Hartawijaya mengungkapkan bahwa perolehan omset tahun ini berhasil melampaui target maupun realisasi tahun sebelumnya. Rincian transaksi pameran IKM dan ekonomi kreatif lebih dari 1,2 miliar. Kuliner 395 juta dan flora fauna 48 juta lebih. Hartawijaya menambahkan lonjakan transaksi dan kunjungan masyarakat terpantau paling signifikan saat akhir pekan atau weekend serta libur panjang atau long weekend ya teman Bro 2. Area stand IKM, kerajinan, kuliner serta flora dan fauna yang berpusat di parkir bawah dekat panggung utama menjadi titik paling ramai dipadati pengunjung. Tahun ini pihak panitia menyediakan total 131 stand, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 126 stand. Selain menyajikan aneka produk lokal unggulan, pameran juga dimeriahkan berbagai aktivitas interaktif langsung seperti pembuatan mural dan demo memasak yang kian menarik minat masyarakat berbelanja dan mendorong geliat produk lokal Jembrane. Oke, keren di teman Pro 2, ternyata perputaran ekonominya ini gak main-main ya, dari event atau mungkin acara yang diselenggarakan di setiap tahunnya dari pemerintah Jembrane ini. Semoga perputaran ekonomi bisa terus melonjak naik dan bahkan lebih ketinggi ya, dan ini juga bisa membantu perekonomian masyarakat juga di Jembrane, dan tentunya ini juga bisa banyak dilakukan di daerah-daerah lain di Bali khususnya teman Pro 2 ya. Mungkin ini bisa banyak membuat acara-acara atau event-event yang bisa meningkatkan perputaran ekonomi yang sangat-sangat tinggi untuk warga masyarakat sekitar ya. Itu dia teman Pro 2, aku masih punya informasi lainnya di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng berikutnya. Tentunya jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

Kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Yes, teman Pro 2 masih bareng aku Gigi tentunya di Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja. Dan informasi berikutnya di Lokacita Informasi Lokal Bali dan Buleleng kali ini masih dilansir dari rri.co.id. Pertanian modern di Bali terkendala modal besar. Waduh, teman Pro 2. Pengembangan pertanian modern di Bali terkendala kebutuhan modal yang besar. Penerapan teknologi seperti greenhouse dan hidroponik membutuhkan biaya hingga ratusan juta rupiah. Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya atau P4S Amerta Giri Lesung sekaligus Ketua DPC Pemuda Tani Indonesia Buleleng, Ikadek Agus Indrawan mengatakan pertanian modern mulai banyak diminati masyarakat. Namun kebutuhan modal menjadi salah satu kendala dalam pengembangannya. Agus menjelaskan pembuatan greenhouse maupun instalasi hidroponik membutuhkan modal yang cukup besar dan dapat mencapai ratusan juta rupiah. Selain modal, keterbatasan kepemilikan lahan juga menjadi kendala dalam pengembangan pertanian modern di Bali. Ia mengatakan hidroponik skala rumah tangga masih dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan yang tersedia. Namun pengembangan dalam skala usaha membutuhkan modal dan lahan yang jauh lebih besar. Agus berharap akses permodalan bagi petani dapat lebih mudah. Dukungan tersebut diperlukan agar pertanian modern di Bali dapat berkembang dan semakin banyak generasi muda tertarik menekuni sektor pertanian. Ya, semoga ya kedepannya banyak relaksasi-relaksasi atau mungkin program-program yang diluncurkan untuk memudahkan akses modal ya, khususnya bagi pertanian, teman Pro 2 ya. Karena kita ketahui sendiri bahwa pertanian itu merupakan sektor atau bidang yang sangat-sangat ini penting gitu ya di Indonesia. Dan karena kita ketahui sendiri Indonesia itu adalah merupakan negara agraris yang dimana penghasilannya banyak didapatkan dari bidang pertanian dan juga perkebunan. Semoga akses modal ini bisa dipermudah dan diperbanyak tentunya ya bagi khususnya anak muda gitu. Karena sekarang juga anak muda banyak yang tertarik untuk terjun langsung di bidang pertanian dan perkebunan. Mungkin kamu juga salah satunya teman Pro 2 ya. Coba-coba aja dulu gak sih? Iya gak sih? Itu dia informasi terakhir di Lokacita Informasi Lokal Bali dan Buleleng Sore Ceria kali ini. Tapi jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, karena aku masih bakal temenin kamu ya. Di jam 4 nanti kita akan menghadirkan dialog interaktif penguatan peran pemuda ya, bersama teman-teman dari PPK Ormawa Undiksa. Seperti apa nanti dialog dan obrolannya, tunggu aja ya teman Pro 2. Sabar-sabar jam 4 nanti ya, sebentar lagi lah. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Mimpi Itu Gratis adalah buku karya Ayusa dari Bali yang terbit di tahun 2016. Menghadirkan semua kisah yang memikat tentang perjalanan seorang guru bernama Ayu dan 7 anak siswanya di pedalaman Papua. Penulis dengan apik menggambarkan kehidupan mereka yang penuh semangat, kesederhanaan, dan kerjasama. Kisah dimulai dengan pengenalan karakter utama guru Ayu dan 7 muridnya yang memiliki mimpi besar meski dihadapkan pada keterbatasan dan tantangan di desa alang-alang. Setiap karakter anak diwarnai dengan keunikan dan semangat belajar yang menginspirasi. Dari Salomo yang penuh semangat, hingga Dahlia yang berani dan Nelson yang tak pernah menyerah, setiap anak memberikan pelajaran berharga tentang kehidupan. Buku ini tidak hanya mengisahkan perjalanan belajar di sekolah, tetapi juga menghadirkan tradisi dan kehidupan sehari-hari masyarakat Papua dengan indah. Tradisi bakar batu, pembuatan pohon Natal dari ranting, hingga makna tanda tangan, semuanya dijelaskan dengan detail yang memukau. Keunggulan buku ini terletak pada pesan-pesan inspiratif yang disampaikan dengan sederhana namun dalam. Pembaca diajak untuk menghargai kehidupan, memupuk mimpi besar, dan belajar dari semangat dan kerja anak-anak di desa alang-alang. Bahasa yang digunakan pengarang mudah dipahami, membuat pesan-pesan dalam buku mudah tersampaikan kepada pembaca. Meski begitu, ada kelemahan kecil pada desainer cover dan kualitas kertas yang digunakan. Tapi kekurangan ini tidak mengurangi daya tarik isi buku yang begitu menginspirasi. Secara keseluruhan, buku Mimpi Itu Gratis layak menjadi bacaan bagi siapa saja yang ingin terinspirasi oleh semangat, keberanian, dan mimpi-mimpi besar anak-anak Papua. Buku ini memberikan motivasi bagi pembaca untuk mengejar mimpi dan menghargai setiap warna kehidupan. Bacaan yang mengasyikkan, menyentuh, dan penuh inspirasi, buku ini menjadi sumber motivasi untuk meraih impian dan menghargai kehidupan dalam segala warnanya.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
3: Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pro 2 FM. Hey, this-

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya di sore ceria kali ini. Dan seperti janji aku tadi ya, kita akan menghadirkan dialog interaktif penguatan peran pemuda bareng dengan teman-teman mahasiswa Undiksa, teman Pro 2 ya. Dan sore ini kita akan ngobrolin atau membahas sesuatu yang menarik nih, yaitu bagaimana mahasiswa bisa ikut mengambil peran dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui literasi, pendidikan, ekonomi, teknologi, sampai pelestarian budaya. Kita akan membahas terkait dengan program peningkatan kapasitas sentra literasi Ramasinta guna mewujudkan kemandirian ekonomi dan pendidikan berkelanjutan di Desa Menyali. Dan tentunya udah hadir di studio Pro 2 bareng aku, teman Pro 2 ya, tentunya ada kakak-kakak dari PPK Ormawa Undiksa. Ini ada Kak Niluh Laksmi Satya Utami sebagai ketua tim PPK Ormawa. Halo, selamat sore Kak Laksmi.
1: Selamat sore Kak.
0: Apa kabarnya, sehat ya?
1: Kebetulan kabar aku baik sih Kak.
0: Astungkare. Dan Kak Laksmi enggak sendiri, teman Pro 2 di sini hadir juga salah satu anggota tim dari PPK Ormawa, yaitu Kak Niputu Wulandari Aryantini. Selamat sore Kak.
2: Halo, selamat sore Kak.
0: Selamat sore. Aku panggilnya Kak Wulan, Kak Dari, Kak Aryan, Kak Tini.
2: Kak Wulan saja Kak.
0: Kak Wulan, yeah. Oke. Okay. Jadi ada Kak Laksmi dan Kak Wulan itu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke.
1: Okay.
0: Dan kakak-kakak ini dari Undiksa dan juga sedang menjalankan program ya PPK Ormawa, yang mana seperti yang aku katakan tadi, teman Pro 2, program yang dilaksanakannya itu peningkatan kapasitas sentra literasi Ramasinta guna mewujudkan kemandirian ekonomi dan pendidikan berkelanjutan di Desa Menyali. Oke, kakak-kakak atau juga teman-teman, sebelum kita ngobrolin lebih jauh lagi ya, mungkin kita perlu tahu dulu gitu ya, apa itu PPK Ormawa dan seperti apa peran mahasiswa dalam program ini. Silahkan, siapa yang mau menjelaskan?
1: Oke, mungkin dari aku dulu ya. Oke, Kak, ya. Silakan. Jadi apa sih itu sebenarnya PPK Ormawa? Nah, PPK Ormawa itu program penguatan kapasitas organisasi mahasiswa, seperti itu Kak. Mm-hmm. Jadi ini semacam, dia tuh semacam lomba pemberdayaan masyarakat, okay, kayak gitu. Nah, kebetulan dari kami itu mengikuti program ini, kami dari UKM Pekim, Unit Kegiatan Penalaran Karya Ilmiah Mahasiswa. Jadi okay, di mana ini perannya tuh nanti mahasiswa diharapkan bisa untuk mampu memberdayakan masyarakat lewat program ini Kak. Okay. Tapi selain memberdayakan masyarakat, kita juga diharapkan mampu untuk meningkatkan kapasitas dari Ormawa itu sendiri.
0: Oke.
1: Okay, seperti okay, itu okay, Kak.
0: Jadi yeah, emang basisnya ini dari organisasi mahasiswa,
1: yeah,
0: tujuannya untuk memberdayakan dan juga membuat kontribusi lah kepada masyarakat.
1: Iya,
0: yeah, gitu
1: benar
0: ya,
1: banget Kak.
0: Dan juga tentunya di balik itu juga ada peningkatan kapasitas dari organisasi, mm-hmm, dan juga mahasiswa-mahasiswa sendiri tentunya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, oke, okay, menarik. Menarik teman Pro 2 ya. Dan program yang dibawa kali ini cukup menarik karena menyasar masyarakat Desa Menyali gitu ya. Apa yang melatar belakangi dipilihnya Desa Menyali ini sebagai lokasi program, teman-teman, dari sekian banyak daerah atau mungkin desa-desa yang ada di Buleleng ini? Apa?
1: Oke, okay, mungkin dari ulang dari aku yang jelasin.
2: Oke, okay, mungkin dari aku akan menjawabnya Kak ya. Jadi bagaimana kami memilih Desa Menyali ini, tentunya karena setelah kami melakukan wawancara ataupun observasi dengan salah satu masyarakat di Desa Menyali ataupun salah satu pemerintah di Desa Menyali tersebut, kami menemukan bahwa di Desa Menyali tersebut terdapat beberapa permasalahan Kak.
0: Okay.
2: Kayak misalnya seperti kurangnya literasi dalam bahasa Bali, bahasa Inggris, seperti itu Kak. Jadi okay, karena itulah alasan kami memilih Desa Menyali untuk tujuan kami memberdayakan masyarakat di sana Kak.
0: Oke. Jadi berawal dari mencari info dan juga wawancara, dan ditemukanlah urgensi dalam hal literasi khususnya gitu ya.
1: Iya, benar banget Kak. Dan
0: pada akhirnya teman-teman membuat program ini di Desa Menyali.
1: Iya.
0: Keren guys.
1: Terima kasih Kak.
0: Oke. Kemudian ada nama Sentra Literasi Ramasinta ya.
1: Iya.
0: Bisa diceritain mungkin kepada teman Pro 2 yang lagi dengerin, itu apa sebenarnya Ramasinta itu dan apa tujuan utamanya sentra literasi Ramasinta ini?
1: Oke, jadi aku jelasin dikit ya teman-teman. Okay. Kalau misalkan sentra literasi itu sebenarnya sentra itu tempat, artinya literasi, mm-hmm, Ramasinta. Mm-hmm. Nah, Ramasinta itu ada kepanjangannya nih Kak, oh, sebenarnya. Okay. Rama itu rangon melajah, jadi tempat melajah. Kalau Sinta itu S-nya itu sastra. Terus I-nya itu informatika.
0: Okay.
1: Kalau T-nya itu transformasi ekonomi, dan okay, yang terakhir itu seni budaya. Jadi lebih ke literasi sastra di kita itu ada dua, dwi sastra namanya Kak, ada bahasa Bali dan juga bahasa Inggris, kemudian ekonomi dari segi keuangan, terus habis itu ada informatika, itu kita mengajarkan bagaimana cara mengelola sosial media seperti itu, jadi lebih ke digital dia. Dan yang terakhir itu ada seni budaya, jadi lebih kalau misalkan kita Desa Menyali itu kebetulan karena di sana ada yang namanya tarian juga, khas Desa Menyali Kak, tari legong pengelep namanya Kak. Nah, kita memberdayakan tarian itu. Jadi itu sih Kak, kepanjangan dari Rama Sinta itu.
0: Menarik-menarik. Karena memang di era modern atau mungkin di zaman modern sekarang ya, kita teknologi digitalisasi itu kita tidak bisa menolaknya. Tapi di satu sisi kita juga punya seni budaya yang harus kita lestarikan. Dan mungkin dari sini juga aku bisa menangkap benang merahnya bahwa ketika ada potensi di salah satu desa, ya salah satunya di Desa Menyali ini, kita bisa membuat sesuatu hal yang mungkin itu basisnya dari seni budaya yang ada di desa, di daerah, lalu kita perkuat lagi dan kita berdayakan lagi dengan era-era digitalisasi atau teknologi-teknologi yang ada sekarang, termasuk lewat literasi juga. Keren.
1: Bener banget Kak.
0: Oke, menarik ya teman Pro 2 ya. Jadi Rama Sinta ini bukan sekedar tempat untuk membaca mungkin ya, atau ya sekedar hanya untuk ada aja gitu tempat di mana untuk membaca literasi dan sebagainya. Tapi juga punya cakupan yang lebih luas lagi seperti yang tadi Kak Laksmi ujarkan atau diucapkan tadi ya. Apa saja mungkin ada bidang-bidang tertentunya mungkin Kak yang dikembangin dalam sentral literasi ini, tadi kan udah ada teknologi, terus juga seni budaya. Nah ini dikembangkannya itu berbentuknya seperti apa?
1: Oke, jadi aku jelasin ya Kak ya dulu dari segi Sinta ini. Nah yang pertama kan ada sastra. Nah kebetulan kami juga mengambil nama-nama dari sastra itu sendiri dari bahasa Sanskerta. Jadi sastra itu kan ada dua. Nah kami namai pojok literasinya itu Rama Dwi Sastra kayak Dwi gitu Sastra, Kak. Nah di Rama Dwi Sastra ini kebetulan kami tuh menyasarnya tuh anak-anak Kak. Anak-anak yang Desa Menyali itu sebanyak 20 anak-anak. Kita ajarkan bagaimana cara mereka untuk apa tuh namanya istilahnya, lebih mengenal bahasa ibu mereka sendiri seperti itu. Karena berdasarkan based on the permasalahan ya Kak ya. Jadi masih banyak anak-anak di situ tuh yang kurang gimana istilahnya, kurang memahami atau kurangnya literasi mengenai bahasa Bali, khususnya aksara Bali sama tingkatan bahasa Bali. Kalau di kita kan ada tuh tingkatan bahasa Bali yang namanya alus, sor, singgi bahasa Bali. Nah, itu Kak kalau misalkan di Rama Dwi Sastra. Nah, kemudian itu ada juga Rama Informatika. Nah, di kita itu kita namakan pojok literasi apa ya lah namanya ya?
2: Di pojok literasi informatika itu kami menamakannya
1: cakra
2: Rama
1: digital. Ya sampai lupa Kak, cakra digital. Nah, di mana sasaran kami itu sebenarnya di cakra digital itu pengrajin bambu Kak yang ada di Semenyali kayak gitu. Karena kami tuh lihat kalau misalkan pengrajin bambu itu, pengrajin-pengrajinnya itu kan udah kayak lanjut usia seperti itu Kak. Kita kan juga melihat bahwasannya sekarang tuh di era sekarang tuh banyak banget udah menggunakan sosial media kayak gitu kan, teknologi digital lah gitu Kak. Jadi kita tuh pengen banget nih dari masyarakatnya itu memasarkan produknya bukan hanya secara langsung aja, maksudnya kayak dari mulut ke mulut gitu. Tapi kita maunya tuh mereka juga mampu gitu Kak menggunakan media sosial untuk memasarkan produk mereka seperti itu.
0: Keren. Iya. Menarik teman produk, karena memang ini programnya banyak dan juga menyasar langsung ke masyarakat yang itu ada segmentasinya sendiri. Tadi ada anak-anak dan juga tadi yang membuat bambu itu ada mungkin orang tua-orang tua yang dewasa.
1: Iya, benar banget Kak.
0: Dan ini juga ya sangat-sangat bagus gitu ya program yang dilakukan, karena memang langsung menyasar ke titik yang dimana itu adalah suatu urgensi, suatu permasalahan yang harus ada seseorang khususnya anak muda yang berani untuk bisa menggali potensi itu ya. Menarik teman Pro 2, bukan sekedar tempat untuk membaca aja ternyata ya, tetapi menjadi ruang untuk belajar dan mengembangkan potensi masyarakat juga ya. Ada 4 bidang tadi yang dikembangkan yaitu sastra, informatika.
1: Lagi 2 belum aku jelasin Kak. Aku jelasin lagi.
0: Di segmen berikutnya gimana?
1: Boleh.
0: Gitu ya. Transformasi ekonomi.
1: Iya.
0: Terus satu
1: sama
0: lagi.
1: Sama lagi satu seni budaya.
0: Seni budaya. Nah, itu dia teman Pro 2, di segmen berikutnya kali ya kita akan bahas lebih dalam lagi sebenarnya apa aja yang dipelajari masyarakat melalui keempat bidang bidang tersebut dan bagaimana untuk kegiatannya. Tadi dua udah dijelasin, dua lagi nanti di segmen berikutnya. Setuju?
1: Setuju, Kak.
0: Oke, okay. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Iya, silahkan siapa yang mau menjelaskan.
1: Oke, mungkin dari aku dulu ya, Kak. Ya. Okay. Jadi aku mau ngejelasin yang Rama apa namanya itu? Yang bagian ekonomi. Mm-hmm. Nah, kalau misalkan di ekonomi itu kita namai Rama Arta, Kak.
0: Rama Arta.
1: Iya, nah jadi di ekonomi ini atau Rama Arta ini kebetulan kita tuh menyasar pengrajin bokor yang ada di Menyali, Kak.
0: Sorry, bokor itu apa?
1: Bokoran itu kayak dia tuh semacam alat tempat umat Hindu untuk sembahyang itu loh, Kak, yang dari aluminium itu, Kak. Nah, itu dia bokoran.
0: Okay.
1: Nah, kebetulan based on the problem yang kita temui di situ, masyarakat pengrajin bokoran itu masih minim tentang pencatatan keuangan, Kak. Jadi masih mereka tuh belum bisa membedakan antara pengeluaran dan juga pemasukan.
0: Okay.
1: Nah, dari permasalahan tersebutlah kita mengeluarkan yang namanya Rama Arta kayak gitu. Jadi kita ngajarin bagaimana sih menggunakan Excel, bagaimana untuk cara mereka untuk mencatat pengeluaran dan juga pemasukan seperti itu agar nantinya tidak bercampur lah uangnya seperti itu.
0: Cash flow gitu ya.
1: Iya, benar banget.
0: Dan itu base-nya Microsoft Excel atau mungkin dari teman-teman ada membuat aplikasi apa gitu?
1: Kalau dari kita sendiri untuk kebetulan kita cuma pakai Microsoft Excel aja, Kak. Karena kan dari dasar dulu nih, Kak, kayak gitu.
0: Mungkin sederhananya itu pembukuan lah ya.
1: Iya, gitu. Benar banget, Kak, pembukuan.
0: Dan selanjutnya yang Rama Seni Budaya.
1: Oke, mungkin dari Ulan atau dari aku lagi mau ngejelasin?
2: Boleh deh. Kalau gitu mungkin aku akan menjelaskan terkait yang bidang keempat, yaitu mengenai seni budaya.
0: Okay.
2: Di mana di seni budaya ini kami menamainya dengan Rama Taksu, Kak.
0: Rama Taksu.
2: Iya, betul. Okay. Jadi di Rama Taksu ini itu kami menyasar seketruna ataupun Yuwana yang ada di Desa Menyali. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa di Desa Menyali itu kan ada tari yang hampir punah di sana atau bisa dibilang mau punah, yaitu tari Legong Pengeleb.
0: Legong Pengeleb.
2: Ya, okay. Jadi di Rama Taksu ini kami akan mengajarkan mereka mengenai tari Legong Pengeleb itu, Kak, seperti
0: okay,
2: itu.
0: Oke. Dan itu sudah dilakukan ya sekarang.
2: Sudah, Kak.
0: Dari keempat program tadi, ya. Mungkin ini semuanya sedang berlangsung kah atau mungkin ini udah di tahap yang udah autopilot gitu jalannya. Jadi teman-teman gak harus kesana juga, ini udah berjalan dengan lancar gitu. Apa gimana?
1: Oke, jadi aku jelasin dulu ya, Kak, ya. Jadi programnya ini kebetulan startnya itu awal dari bulan Juni, Kak.
0: Juni, oke.
1: Iya, jadi selama 4 bulan. Juni, Juli, Agustus, sama September.
0: Oh, berarti ada 1 bulan lagi.
1: Masih ada lagi 1 bulan lagi gitu, Kak. Kebetulan sudah masih dalam proses berjalan lah seperti itu.
0: Jadi udah berjalan ya.
1: Iya, kita masih aktif juga ke Menyali seperti itu.
0: Oke, dan mungkin dari 4 program tadi aku mau nanya, itu kan pasti di desa atau di daerah Desa Menyali ini banyak segmentasi umurnya. Dan dari dari keempat program yang lagi dijalanin kan mungkin ini ada fokusnya menyasar ke umur sekian dan sekian. Nah, apakah bisa nih misalkan tadi literasi bahasa Bali dan literasi bahasa Inggris itu fokusnya kepada anak-anak. Nah, apakah bisa nih yang teman-teman orang tua atau mungkin dewasa juga bisa ikut ke literasi bahasa Bali dan Inggris ini? Atau sebaliknya mungkin?
1: Oke, aku izin jawab ya, Kak, ya. Jadi memang kebetulan kami fokuskan itu di Rama Dwi Sastra itu anak-anak, Kak, fokusnya.
0: Okay.
1: Kenapa? Karena based on the permasalahan sebelumnya sebenarnya yang dimana mereka belum mengenal istilahnya sourcing bahasa Bali dan juga bahasa Inggris seperti itu. Nah, kenapa kami menyasar anak-anak? Nantinya dari kita sudah mengajarkan mereka, mereka bisa memberikan bisa dibilang dikatakan berkelanjutan lah istilahnya seperti itu. Kalau misalkan dikatakan dari orang tuanya apakah dari pengrajin bambunya boleh ikut, sebenarnya boleh, sangat boleh, Kak. Tapi untuk sementara ini kami fokuskan dulu seperti itu. Mungkin nanti di setelah 4 bulan itu kami bakal lebih sering lagi adanya monitoring lagi lebih lanjut kayak gitu, Kak.
0: Nah, untuk di bidang-bidang lainnya, di program-program lainnya seperti tadi informatika gitu, atau juga di transformasi ekonomi, anak-anak mudanya apakah bisa juga itu masuk atau juga belajar di ketiga bidang sisanya itu segmentasinya?
1: Oke, jadi misalnya nih yang di Rama Dwi Sastra ya, apakah bisa ke Rama Taksu atau ke Rama sebenarnya untuk di Rama Taksu ini sendiri itu ada juga anak-anak, Kak, yang belajar tari Legong Pengeleb gitu. Jadi sangat bisa sebenarnya.
0: Jadi masing-masing punya fokus segmentasinya gitu.
1: Benar banget, Kak.
0: Kalau untuk yang informatika tadi fokusnya ke
1: kalau

0: informatika tadi itu khususnya ke pengrajin bambu.
1: Pengrajin
0: kan?
1: Bambu
0: iya.
1: Tadi ya.
0: Karena memang kita fokuskan ke pengrajin bambu, bagaimana cara mereka untuk mempromosikan produk seperti itu,
1: paham.
0: Kak.
1: Terus iya. Yang transformasi ekonomi ke pengrajin
0: bokoran.
1: Bokor tadi. Terus seni budaya mungkin ini yang agak segmentasinya luas kali ya.
0: Iya, benar banget, Kak. Aja. Itu Yohanes soalnya dia.
1: Anak muda, dan itu juga bisa siapa aja kayaknya kalau seni
0: iya,
1: budaya.
0: Iya, benar banget, Kak.
1: Keren, keren, keren.
0: Oke, terima kasih, Kak.
1: Dan ya ternyata lengkap ya, teman Pro 2. Jadi masyarakat tidak hanya dapat meningkatkan kemampuan literasinya saja, tapi juga dibekali keterampilan digital, kemampuan mengelola ekonomi tadi ya, ada mungkin sederhananya pembukuan lah gitu ya. Sekaligus tetap dekat dengan seni dan budaya yang mereka miliki, khususnya di Desa Menyali ini. Oke. Tapi tentu sebuah program enggak cukup hanya dengan materi aja gitu. Yang menarik adalah bagaimana program ini benar-benar dilaksanakan di lapangan. Nah, di segmen berikutnya kita akan membahas terkait dengan pelaksanaannya dan juga pengalaman teman-teman di lapangan. Apakah menemukan kendala, tantangan, atau dan lain sebagainya. Itu kan pasti terjadi selama 4 bulan atau mungkin baru 3 bulan ya.
0: Baru 3 bulan. Kan.
1: Nah, ini seperti apa? Nanti bisa diceritain di segmen berikutnya. Oke, okay. Setuju?
0: Siap, setuju.
1: Oke, okay. So jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI, Singaraja, teman terbaik kamu.

0: kamu lagi dengerin
1: sore.
0: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Kembali lagi di Sore Ceria Teman Pro 2 ya, di obrolan interaktif penguatan peran pemuda bareng dengan teman-teman dari PPK Ormawa, ada Kak Laksmi dan juga Kak Wulandari. Kita lanjutin lagi kakak-kakak teman-teman ya, seperti yang kita udah sampaikan tadi di segmen sebelumnya. Di segmen ini kita akan membahas terkait dengan pelaksanaan dan pengalaman di lapangannya seperti apa nih ya. Nah, mungkin bisa diceritain teman-teman gimana tahapan pelaksanaannya dan juga mungkin apa saja yang teman-teman sebelumnya siapkan dan apa saja yang teman-teman lakukan ketika tahap persiapan sehingga sekarang programnya bisa running atau berjalan di desa apa?
1: Lupa. Desa Menyali, kan?
0: Desa Menyali ya. Silakan siapa yang mau jawab.
1: Oke, baik, mungkin aku akan menjawabnya kayak jadi di tahap pelaksanaan ini tentunya kami pertama-tama akan berkoordinasi dengan mitra kami sendiri yaitu seluruh masyarakat Desa Menyali terkait kapan sih mereka bisa, misal sebagai contoh kita sebelum melakukan pelaksanaan itu tentunya kami akan mengadakan pembukaan terlebih dahulu, Kak. Gitu. Jadi kami akan seperti menyebar undangan terkait kapan pembukaan itu. Nah, setelah pembukaan tentunya kami akan langsung ke action yaitu di pelaksanaan di mana ya, di mana kami itu terdapat 12 kali pertemuan, Kak.
0: Ya. 12 kali pertemuan itu dalam 4 bulan ini.
1: Iya, betul, Kak. Dalam 4 bulan. Dan tentunya di 12 kali pertemuan ini terkait dengan kapan jadwalnya ataupun setiap hari apa, kami akan menyesuaikan dari mitra kami sendiri, Kak, yaitu di keempat pojok literasi tersebut. Kapan mereka bisa, karena kan seperti kami juga menyasar anak-anak yang masih sekolah seperti di Rama Taksu itu bisa saja mereka sekolah dari hari Senin sampai hari Sabtu. Pastinya kami akan mengadakan pertemuan di hari Minggu seperti itu, Kak.
0: Jadi dari 12 pertemuan ini selama 4 bulan berarti ini tergantung dengan kesiapan pesertanya dari warga masyarakat desa
1: Menyali.
0: Desa Menyali ini. Jadi enggak maksudnya enggak kayak di setiap minggunya rutin di hari misal hari Sabtu atau Minggu gitu. Enggak, atau mungkin ada part-part di mana momen itu terlaksana dengan jadwal yang tetap gitu, ada enggak?
2: Ada, Kak. Kadang tetapnya tuh di hari Minggu, Kak. Karena kebetulan Minggu. Anak-anaknya kan libur di hari Minggu. Dan juga kebetulan dari yang pengrajinnya juga mereka tuh bisanya tuh di hari tersebut, Kak. Seperti itu.
0: Jadi dari keempat program ini dominan dilaksanakan di hari Minggu. Dan mungkin kedepannya ini kan berarti nyisa satu bulan lagi.
2: Benar banget.
0: Ini ada berapa pertemuan lagi?
2: Kira-kira kita baru sampai 7 pertemuan, Kak. Masih ada pertemuan 8, 9, 10, 11, 12. Lagi 5 pertemuan.
0: Lagi 5 pertemuan. Iya, nah, ini banget. Apakah dari 5 pertemuan ini jadwalnya sudah ditentukan kah di keempat pojok literasi ini atau mungkin masih menunggu kesiapan dari warga masyarakat Desa
2: Menyali. Selalu lupa ya Menyali.
0: Desa Menyali ini seperti apa?
2: Jadi kalau misalkan untuk itu jadi setiap hamin 1 atau hamin 2 itu kami pastinya udah memastikan ke mitranya nih. Kami memberikan opsi di hari Sabtu sama Minggu biasanya, Kak. Karena kan itu libur kan. Nah, kami kasih opsi lah mereka. Kami juga ada grup WhatsApp kan sama mitranya kayak gitu. Biasanya tuh mitranya tuh bisanya tuh di hari Minggu, Kak. Jadi kalau misalkan di hari Minggu, kita laksanakan di hari Minggu. Tapi kebetulan memang kadang-kadang tuh yang Rama Taksu bisanya di hari Minggu, tapi Rama Sastra tuh di hari Sabtu kayak gitu. Jadi nggak berbarengan dia terkadang.
0: Dan itu tempatnya di mana sih, guys? Kalau boleh tahu, kan di desa itu pasti ada banyak tempat yang bisa digunakan. Nah, ini apakah di lingkungan kantor desa atau Banjar gitu ya? Nah, ini di mana sih tempatnya? Gitu.
2: Jadi untuk Rama Taksu sama Rama Taksu itu sendiri itu di Gedung Serbaguna, Kak.
0: Di Gedung Serbaguna.
2: Jadi dari pihak desanya itu udah menyiapkan dia untuk kita kayak gitu. Kalau untuk Rama Sastranya ini sendiri itu kita meminjam di sekolah, Kak.
0: Di sekolah.
2: Kebetulan gedungnya sama sekolahnya itu berdekatan dia. Jadi lebih gampang lah kami buat koordinasi kayak gitu. Nah, kalau dari pengrajin bambunya ini sendiri kebetulan karena kita juga menyesuaikan dari mereka, mereka bisanya di mana, itu kita melaksanakan kegiatannya tuh di apa sih namanya lan, itu di kelompok mereka, Kak. Jadi mereka ada kelompok
1: gitu. Punya tempat untuk perkumpulan pengrajin anyaman bambu maupun pengrajin bokor, Kak, gitu. Jadi ada tempat perkumpulannya.
0: Jadi jemput bola kalau yang itu.
2: Iya, benar. Itu istilahnya, Kak.
0: Jemput bola. Terus untuk yang seni budaya ini?
2: Nah itu yang seni budaya itu di Gedung Serbaguna tadi.
0: Gedung Serbaguna juga.
2: Jadi, karena cukup luas juga.
0: Dari keempat program ini, yang tiga banyak dilakukan di Gedung Serbaguna dan juga di sekolah tadi. Nah iya. Untuk yang transformasi ekonomi ini sistemnya lebih ke jemput bola gitu ya.
2: Iya benar kak.
0: Oke. Karena ini juga penting ya. Siapa tahu kan ada yang lagi mendengarkan dari teman-teman warga masyarakat desa
2: Menyali.
0: Itu mungkin ada yang belum tahu atau bahkan pengen ikut tapi malu-malu dan gimana caranya. Nah ini seperti apa teman-teman, mungkin bisa diinformasiin itu, apakah dari warga masyarakat harus join grup WhatsApp atau sekedar cari info dari teman warga masyarakat yang udah ikut sebelumnya, ini seperti apa gitu.
2: Oke, mungkin buat teman-teman di Desa Menyali yang mau ikut join, mungkin dari anak-anaknya atau enggak pengrajinnya, itu bisa mungkin cari info dari teman-temannya. Contohnya kami di Rama Sastra itu kebetulan setiap minggunya itu ada aja gitu kak, anak-anak yang mau ikut join lagi gitu. Karena itu. Dari teman-temannya itu kayak ngajakin mereka kan, kayak seru nih ayo ikut gitu. Seperti itu kak.
0: Dan itu kan penting ya, karena kita memang menyasarnya warga masyarakat desa
2: Menyali. Jangan lupa lagi.
0: Dan ini kalau ngomongin tantangannya gitu ya, mungkin teman-teman selama 3 bulan ini dan 1 bulan ke depan, apa yang sudah teman-teman rasakan gitu dari keempat program ini sendiri, manakah yang mungkin paling menantang dan butuh effort lebih gitu?
2: Oke, kalau soal tantangan nih sebenarnya ada banget, itu dari Rama Cakra Digital yang informatika sama Rama Arta kak, yang ekonomi. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui, sasaran kita itu kan orang-orang yang udah bekerja nih kak ya. Jadi tiap jadwal mereka tuh padat pastinya kak, dari Sabtu sampai dengan Minggu. Nah jadi kita tuh perlu penyesuaian jadwal lagi sama mereka. Tuh bahkan kita malam-malam itu ke Menyali kita kak. Karena mereka baru bisanya tuh di malam hari.
1: Di malam hari, betul kak.
2: Iya, kita ngumpulin mereka tuh malam-malam, dan kita memberikan materi itu pada saat malam hari kak. Jadi bolak-balik ke Menyali itu di malam-malam kayak gitu kak.
0: Ih keren banget
2: itu.
0: Dan
2: sih,
0: walaupun waktunya mungkin dikatakanlah kurang pas untuk melakukan kegiatan pemberian materi, tapi teman-teman tetap melakukannya.
2: Iya.
0: Dan itu sebagai bentuk pengabdian teman-teman kepada masyarakat. Keren guys, keren.
2: Thank you kak.
0: Ada lagi mungkin tantangan lainnya selain itu?
2: Mungkin itu aja
0: itu
2: sih
0: aja.
2: Kak.
0: Yang paling berat itu
2: iya,
0: sih.
2: Iya, dan paling berkesan sampai saat ini sebenarnya karena.
0: Oke.
2: Kita butuh effort lebih malam-malam ke situ.
0: Keren. Dan ya mungkin dari cerita tadi kita juga bisa melihat bahwa pemberdayaan masyarakat itu ya membutuhkan proses, komunikasi, dan tentunya waktu dan juga kerja keras yang harus kita curahkan sepenuhnya ya. Agar program yang teman-teman buat dan jalankan ini tidak sekedar saja ya, tapi juga bisa berkelanjutan ke depannya. Dan teman-teman nanti di segmen terakhir mungkin kita akan mendengarkan pesan dan juga hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan program yang teman-teman PPK Ormawa Undiksa sedang laksanakan di Desa Menyali ini. Mungkin bentuk keberlanjutannya seperti apa dan dampak yang diharapkan kepada warga masyarakatnya seperti apa, nanti bisa dijelasin di segmen terakhir nanti ya. Setuju?
2: Setuju.
0: Oke, so jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Oke, teman Pro 2, kita sudah sampai di segmen terakhir sore ceria dialog interaktif penguatan peran pemuda ya, nggak kerasa. Dengan topik peningkatan kapasitas sentra literasi Ramasinta guna mewujudkan kemandirian ekonomi dan pendidikan berkelanjutan di Desa Menyali. Bareng dengan teman-teman dari PPK Ormawa, ada Kak Laksmi dan juga Kak Wulandari. Oke, teman-teman, di segmen terakhir ini ya, seperti yang aku udah sampaikan tadi, kita mau dengerin apa dampak yang diharapkan dari program-program yang sudah teman-teman buat dan juga laksanakan di Desa Menyali ini, dan juga mungkin bentuk keberlanjutannya ini seperti apa, karena tadi seperti yang teman-teman jelaskan bahwa program ini terbatas waktu, yaitu hanya 4 bulan.
1: Iya, benar.
0: Setelah 4 bulan ini masa mau ditinggal gitu aja? Iya. Pasti harus ada berkelanjutan kan. Nah, itu seperti apa? Silakan dampaknya dulu baru keberlanjutannya.
1: Oke, Kak, jadi dari dampaknya ini sendiri, di mana kita sudah mengajarkan masyarakat di situ, memberdayakan masyarakat di situ. Nah, ke depannya ini dampak dari apa yang sudah kita ajarkan itu nantinya bisa memberikan masyarakat itu lebih ke mengimplementasikan apa yang sudah kita ajarkan seperti itu. Contohnya mungkin di pengrajin ya Kak ya. Itu kan kita sudah mengajarkan bagaimana cara mempromosikan produk. Nah, nanti mereka bisa mengimplementasikan bagaimana cara mempromosikan. Nah, kebetulan dari pengrajin bambunya ini sudah diimplementasikan sama salah satu PK yang ada di Desa Menyali, dan kebetulan sudah laku Kak.
0: Oh gitu.
1: Iya,
0: berarti
1: dari
0: udah ada hasilnya gitu.
1: Sudah Kak.
0: Okay, astungkara.
1: Iya, kayak gitu. Okay. Jadi kedepannya mungkin untuk pojok literasi yang lainnya itu nanti bisa diimplementasikan sih Kak, kayak gitu.
0: Oke, dan bisa tentunya terus berjalan dan juga memberikan manfaat.
1: Benar sekali Kak.
0: Nah, untuk keberlanjutannya sendiri seperti apa?
2: Oke, untuk keberlanjutannya sendiri itu di mana itu akan ada 20 orang kader di setiap pojok literasi itu Kak. Jadi misalnya di Rama Dwi Sastra ada 20 orang, di Rama Taksu ada 20 orang, Rama Arta 20 orang, dan di Rama Cakra Digital ada 20 orang. Yang dimana 20 orang tersebut nantinya akan bisa melanjutkan pembelajaran yang sudah kami ajarkan sebelumnya kepada mereka. Yang dimana tentunya 20 orang ini akan diberikan, akan dikeluarkan berupa SK atau surat keputusan dari desa.
0: Oh alah, gitu, oke, keren-keren. Dan tentunya dari 20 orang ini diharapkan memang benar-benar bisa menjalankan program yang teman-teman buat tentunya.
1: Benar.
0: Ya? Nah, untuk pemilihan 20 orang di masing-masing program ini seperti apa pemilihannya?
1: Jadi aku yang jawab ya, izin. Untuk pemilihan dari 20 orang ini sebenarnya sudah dari awal itu kami melakukan yang namanya pretest Kak. Iya, jadi kami mengumpulkan pengrajin bambu, kemudian pengrajin bokoran, kemudian anak-anaknya juga yang di situ, Yowananya juga. Kami lakukan pretest. Nah, dari hasil pretest itu kami ambil yang memang benar-benar nilainya itu besar seperti itu.
0: Paham.
1: Iya, jadi dari nilai itu kan kita tahu, oh anaknya ini tuh pasti bisa untuk apa ya istilahnya tuh meresapi apa yang udah kita ajarkan, apalagi dengan waktu sesingkat 4 bulan gitu Kak.
0: Betul.
1: Kayak gitu sih Kak.
0: Oke, jadi ada asesmennya dan juga dari situ dinilai sama teman-teman manakah orang-orang yang bisa memiliki potensi untuk bisa melanjutkan legasi
1: banget,
0: yang teman-teman buat berupa program Ramasinta ini.
1: Iya,
0: keren banget.
1: Banget.
0: Dan juga terakhir untuk Kak Laksmi dan juga Kak Wulandari, mungkin ada pesan dan juga apresiasi terhadap pihak-pihak yang sudah ikut terlibat di program ini. Silahkan diungkapkan kepada siapa saja, silahkan.
1: Oke, mungkin aku sebelumnya mau mengucapkan terima kasih tentunya untuk timku, tim PPK Ormawa dari UKM Pekim, tentunya juga untuk Ormawa UKM Pekim sendiri, dosen pendamping, dan juga dari PT tentunya yang sudah mendukung pelaksanaan Ramasinta dari awal berjalan sampai sekarang. Kayak gitu. Kemudian untuk kesan aku sendiri sebagai ketua dan juga iya, sangat seru sekali sebenarnya Kak, dan juga menyenangkan. Karena kenapa? Karena astungkara, karena kita sudah diberikan kepercayaan untuk bisa terjun langsung.
0: Betul.
1: Memberdayakan masyarakat yang ada di Desa Menyali. Dan harapan aku tentunya untuk masyarakat Desa Menyali itu nantinya apa yang sudah kita ajarkan ke mereka itu bisa diimplementasikan, dan juga nantinya bisa lebih ke apa namanya itu dilanjutkan lagi, bukan hanya mentok di mereka saja.
0: Betul.
1: Tapi juga ke masyarakat yang lainnya. Betul, seperti dan itu
0: bisa
1: Kak.
0: Turun ke generasi-generasi
1: berikutnya. Iya, benar ya, banget ya. Kak.
0: Dari Kak Wulandari sendiri ada tambahan?
2: Mungkin kalau dari aku tentunya pertama-tama aku mau mengucapkan terima kasih kepada tim kami, tim PPK Ormawa, dan juga kepada ketua kami sendiri ya, yaitu Kak Nasi yang sudah salaman dulu yang sudah tentunya sudah membimbing kami maupun hingga kami bisa berada pada saat ini, dari awal pengajuan proposal sampai dengan lolos dan sampai hampir sudah berjalan program kami selama 4 bulan. Dan kepada terima kasih kepada juga kepada ormawa kami yaitu UKM Pekim, yang kemudian kepada dosen pendamping yang senantiasa mendampingi kami, membimbing kami jika kami ada kebingungan ataupun permasalahan yang belum yang kami membutuhkan beliau untuk mengatasinya. Kemudian kepada perguruan tinggi tentunya yang sudah mensupport kami dalam pelaksanaan program ini.
0: Dan pada akhirnya program yang teman-teman ajukan sekarang bisa running dan sangat-sangat memberikan dampak positif. Keren Taman Pro 2 ya, kita bisa belajar mungkinnya dari program yang teman-teman PPK Ormawa dari Undiksa ini buat ya, khususnya di Desa Menyali terkait dengan pojok literasi Ramah Sinta gitu ya, dan juga program-program lainnya. Ini mungkin bisa dijadikan motivasi dan juga inspirasi untuk anak-anak muda di luar sana dan juga teman-teman Pro 2 sekarang yang lagi mendengarkan, bahwa memang anak muda itu selalu memiliki potensi. Tinggal bagaimana kita ingin menggalinya dan berdampak dan memberikan dampak kepada masyarakat atau tidak. Dan ini semoga dari teman-teman yang dilakukan di Desa Menyali ini bisa menyebar luas ke desa-desa lainnya, di khususnya di Buleleng dan pada umumnya di Bali sendiri ya, dan bisa memberikan sesuatu yang memang benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, karena fitrah anak muda dan juga mahasiswa adalah memberikan dampak. Setuju?
1: Setuju. Benar banget.
0: Terima kasih untuk kakak-kakak dan juga teman-teman, ada Kak Niluh Laksmi Satya Utami sebagai ketua tim PPK Ormawa dan juga Kak Niputu Bulan dari Ariantini sebagai anggota tim PPK Ormawa Undiksa. Terima kasih banyak guys. Aku tunggu lagi mungkin program-program kerennya berikutnya, entah di momen apapun itu. Jangan berhenti sampai di sini. Janji ya.
1: Siap. Laksanakan. Boleh satu lagi Kak?
0: Apa tuh?
1: Mau promosi akun sosial media. Oke, buat teman-teman yang kepo sama akun PPK Ormawa kita, bisa kepoin Ramah Sinta. Kalian ketik aja Ramah Sinta PPK Ormawa UKM Pekim, itu di Instagram guys. Kalian bisa follow, nanti kalian bisa scroll juga nanti apa-apa aja kegiatan yang udah kita lakuin selama kurang lebih hampir 4 bulan. Hampir itu 4 aja bulan. Sih Kak.
0: Oke, itu di follow-follow guys ya.
1: Yes,
0: di search di Instagram. Itu dia Taman Pro 2, obrolan atau dialog interaktif penguatan peran pemuda sore ceria kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Kak Laksmi dan juga Kak Wulandari. Jangan kemana-mana dulu buat Taman Pro 2, karena aku masih bakal temenin kamu sampai jam 7 malam nanti. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

dengerin. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: acara komunitas, jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Produa, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu

105,4 FM Pro 2 era Racing, Raja teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya di sore ceria. Dan kali ini kita masuk di segmen ngeteh sore yuk. Seperti biasa ya, untuk menemani sore hari yang syahdu ini teman Pro 2. Syahdu gak sih teman Pro 2? Kalau dari laporan pandangan mata dari studio Pro 2 ke arah luar, ini kayaknya mataharinya lagi lembut-lembutnya menyapa nih di sore hari ini. Iya gak sih? Cocok banget buat kamu yang lagi nyari sunsetan gitu ke pantai-pantai sama pasangan. Aduh, pengen deh. Dan di ngeteh sore ini aku bakal kasih kamu informasi-informasi menarik dan juga fakta-fakta unik mungkinnya yang ada di dunia ini yang jarang kita ketahui. Si paling jarang diketahui. Dan sore ini kita bakal mungkin jalan-jalan sedikit ya lewat cerita, tapi bukan jalan-jalan secara langsung ya. Kalau itu mah nanti aja deh, bisa diomongin di luar, asik. Kita bakal mengenal tradisi unik dari berbagai suku di dunia ya. Karena kalau ngomongin budaya, ternyata setiap masyarakat punya cara masing-masing untuk beradaptasi dengan lingkungan tempat mereka tinggal, teman Pro 2. Ada tradisi yang terbentuk karena kondisi alam, ada yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, dan ada juga yang menjadi simbol kedewasaan serta identitas masyarakat. Dan menariknya, beberapa tradisi yang ada di dunia ini mungkin terdengar tidak biasa bagi kita. Tapi kalau kita memahami latar belakangnya, ternyata ada alasan dan nilai budaya yang sangat kuat di baliknya. Jadi, sore ini jangan kemana-mana teman Pro 2, karena kita bakal kenalan dengan tradisi unik dari Afrika sampai dengan Papua. Wih, jauh banget ya. Dari Afrika dan juga Papua ya teman Pro 2. Jadi untuk menikmati sore ini yang syahdu, biar tambah syahdu, dengerin aku di sini di ngeteh sore yuk, sore ceria Pro 2 RRI Singaraja. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kita lanjutin ngeteh sore yuk, sore ceria kali ini ya. Dan kita lagi ngobrolin berbagai tradisi unik dari berbagai penjuru dunia. Kalau tadi mungkin aku udah kasih sedikit bocoran ya, sekarang waktunya kita bahas tradisi yang cukup menarik dari suku Bana atau Bana yang tinggal di kawasan Lembah Omo, Ethiopia. Dan teman Pro 2, pernah gak sih kalian melihat orang berjalan menggunakan tongkat tinggi seperti stilts atau mungkin egrang ya kalau di sini teman Pro 2? Dan biasanya kalau di sini kita melihat orang bermain egrang, mungkin konteksnya adalah pertunjukan atau permainan tradisional gitu ya. Tapi bagi masyarakat Bana, keterampilan berjalan di atas tongkat tinggi ternyata punya fungsi jauh lebih praktis. Jadi di kawasan Lembah Omo, anak-anak laki-laki dan para pemuda dari suku Bana dikenal memiliki keterampilan berjalan menggunakan tongkat kayu tinggi yang dalam beberapa sumber disebut bisa mencapai sekitar 3 meter. Tongkat tersebut digunakan terutama oleh para pengembala ketika menjaga dan mengawasi ternak mereka. Dan coba bayangin teman Pro 2 ya, ketika berada di padang rumput yang luas, posisi yang lebih tinggi tentu bisa memberikan pandangan yang lebih jauh. Dari atas tongkat, para pengembala bisa lebih mudah memantau keberadaan ternak yang sedang mereka jaga. Bukan cuma untuk melihat ternak, posisi yang lebih tinggi juga dipercaya membantu mereka meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi di sekitar. Lingkungan tempat mereka tinggal tentu memiliki tantangan tersendiri. Ada semak-semak, ada padang rumput, serta berbagai hewan liar yang harus diwaspadai. Dengan berada lebih tinggi dari permukaan tanah, mereka bisa lebih mudah memperhatikan lingkungan sekaligus mengurangi resiko bertemu dengan hewan berbahaya seperti ular. Yang menariknya lagi, kemampuan berjalan menggunakan tongkat tinggi ini bukanlah keterampilan yang muncul begitu saja. Anak-anak di komunitas tersebut sudah mulai belajar dan berlatih sejak usia dini. Jadi kemampuan menjaga keseimbangan di atas tongkat menjadi keterampilan yang diwariskan dan dipelajari dari generasi ke generasi teman Pro 2 ya. Dan ternyata ada makna lain di balik keterampilan tersebut. Bagi masyarakat Bana, kemampuan ini juga dapat menjadi bagian dari proses menuju kedewasaan, keberanian, keseimbangan, ketangkasan, serta tanggung jawab menjadi nilai yang melekat pada keterampilan tersebut. Jadi kalau kita melihat sekilas, mungkin yang terlihat hanyalah seseorang berjalan di atas tongkat tinggi teman Pro 2. Tapi ketika kita melihat lebih dalam, ternyata ada hubungan antara manusia, lingkungan, pekerjaan, dan budaya di dalamnya. Ini juga menjadi pengingat ya bahwa sebuah tradisi biasanya lahir dari pengalaman panjang masyarakat dalam menjalani kehidupannya di lingkungan mereka sehari-hari. Menarik bukan teman Pro 2? Dari Ethiopia kita sekarang akan kembali ke Indonesia, karena Indonesia sendiri punya begitu banyak suku dan tradisi yang gak kalah unik. Kali ini kita akan menuju ke wilayah Papua, tepatnya ke kawasan Lembah Baliem. Ada satu suku yang sangat dikenal dengan berbagai tradisi leluhurnya, yaitu suku Dani teman Pro 2. Mulai dari rumah adat, tradisi bakar batu, sampai tradisi yang berkaitan dengan penghormatan terhadap keluarga dan leluhur. Seperti apa tradisi mereka, kita bahas setelah beberapa lagu berikut ini ya, di segmen berikutnya. Masih bareng aku GG di Ngeteh Sore Yuk Pro 2 RRI Singaraja. So stay tune terus guys.

0: tahu. HP kamu kan udah penuh tuh. Itu chargernya masih nempel aja tuh.
1: Santai, biar nanti tinggal pakai lagi. Praktis.
0: Eh, justru itu bahaya kalau dibiasain gitu tuh.
1: Lah, emang kenapa?
0: Charger yang tetap di stop kontak masih bekerja, bro. Meskipun nggak dipakai, ntar bisa panas.
1: Serius? Kupikir udah tidur dia.
0: Ya enggak lah, itu bisa bikin listrik terbuang sia-sia. Bahkan berisiko konsleting atau kebakaran nanti.
1: Waduh, ngeri juga ya.
0: Iya, belum lagi chargernya yang jadi cepat rusak. Auto kelar nanti. Anak kos makin tipis deh dompetnya.
1: Iya ya.
0: Ya udah, cabut tuh chargernya. Kalau nggak dipakai, biar aman dan hemat.
1: Oke, bro. Stop kebiasaan sepele. Cabut chargermu kalau sudah tidak terpakai.
2: Kamu lagi dengerin Sore Jaya. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG teman Pro 2 tentunya ya di ngeteh sore yuk, sore ceria Pro 2 RRI Singa Raja. Dan sebelum kita lanjut ke informasi, ini ada pesan dari Kak Nang Boy di Kalimantan Selatan, katanya nyimak sore GG dari Nang Boy Kalimantan Selatan, hari ini panas banget. Jangan lupa banyakin minum air putih ya buat teman-teman yang mungkin di daerahnya sama kayak di Kalimantan Selatan, lagi panas banget teman Pro 2 ya. Karena kita perlu terhidrasi ya teman Prodo, jangan sampai kita dehidrasi. Jadi banyakin minum air putih atau mungkin minuman-minuman yang bisa menyegarkan gitu. Jangan lupa ya guys. Dan buat Kanang Boy sehat-sehat. Salam buat teman-teman di Kalimantan Selatan tentunya ya. Dan kita lanjut lagi informasi berikutnya di ngeteh sore yuk, sore ceria kali ini ya. Kalau sebelumnya kita udah ngobrol tentang suku Banna di Ethiopia dengan keterampilan berjalan menggunakan tongkat tinggi ya. Sekarang kita nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri nih. Kita kembali ke Indonesia, tepatnya di Papua Pegunungan, untuk mengenal lebih dekat salah satu suku yang punya kekayaan budaya luar biasa, yaitu suku Dani. Suku Dani dikenal sebagai salah satu masyarakat adat yang mendiami kawasan Lembah Baliem namanya teman Pro 2. Dan seperti banyak masyarakat adat lainnya di Indonesia, kehidupan suku Dani juga tidak bisa dilepaskan dari tradisi yang diwariskan oleh para leluhurnya. Salah satu tradisi yang cukup dikenal adalah Iki Palek, yaitu tradisi potong jari yang secara historis dikaitkan dengan ungkapan duka ketika kehilangan anggota keluarganya. Tradisi ini memiliki makna simbolis yang sangat kuat mengenai rasa kehilangan dan ikatan keluarga. Namun perlu dipahami bahwa praktek tersebut merupakan bagian dari konteks budaya dan sejarah masyarakat dan tidak berarti menjadi kebiasaan seluruh masyarakat Dani pada masa sekarang ya. Selain itu ada juga bakar batu atau barapen. Kalau mendengar namanya mungkin yang terbayang adalah kegiatan memasak. Dan memang benar teman Pro 2, bakar batu merupakan tradisi memasak makanan menggunakan batu yang dipanaskan terlebih dahulu. Tapi bukan sekedar soal makanan, bakar batu juga memiliki nilai sosial karena dilakukan secara bersama-sama dalam berbagai kegiatan masyarakat seperti perayaan, acara keluarga maupun sebagai bagian dari momen kebersamaan dan perdamaian ya. Kemudian ada juga honai, rumah adat masyarakat di Papua Pegunungan yang bentuknya khas, biasanya berbentuk bundar dengan atap yang terbuat dari bahan alami seperti jerami. Honai bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat suku Dani, teman Pro 2. Ada pula tradisi mumifikasi terhadap tokoh atau kepala suku tertentu. Tradisi ini berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur dan tokoh penting dalam masyarakat. Sementara itu, salah satu unsur budaya yang sering diasosiasikan dengan laki-laki Dani adalah koteka, pakaian tradisional yang secara historis dibuat dari labu air dan dikeringkan. Dari berbagai tradisi suku Dani tersebut kita bisa melihat satu hal penting ya teman Pro 2. Budaya itu bukan sekedar sesuatu yang kita lihat dari luar. Di balik sebuah rumah adat, pakaian tradisional tadi ya, upacara maupun kebiasaan masyarakat, ada sejarah, lingkungan, nilai sosial dan identitas yang membentuknya. Dan mungkin inilah yang membuat Indonesia begitu menarik di mata dunia teman Pro 2. Kita punya begitu banyak masyarakat adat dengan cara hidup dan tradisi yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bukan alasan untuk saling menjauh, tapi justru menjadi kekayaan yang perlu dipahami dan dihargai tentunya ya. Dan gak terasa yaitu informasi terakhir teman Pro 2 ya di ngeteh sore yuk, sore ceria Pro 2 RRI Singa Raja kali ini. Dari suku Banna di Ethiopia tadi kita belajar bagaimana sebuah keterampilan dapat lahir dari kebutuhan masyarakat dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Sementara dari suku Dani di Papua, kita kembali diingatkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dan setiap tradisi punya cerita serta nilai yang panjang di belakangnya. Jadi semakin kita mengenal budaya, semakin kita sadar bahwa dunia itu ternyata luas banget teman Pro 2 ya. Dan budaya di sekitar kita juga punya banyak cerita yang mungkin belum kita ketahui. Apalagi khususnya di Bali ini. Banyak banget seni dan budaya tradisi yang kita harus jaga dan lestarikan teman Pro 2 ya. Itu dia informasi terakhir di ngeteh sore yuk, sore ceria bareng aku GG. Jangan kemana-mana karena di segmen berikutnya kita akan masuk ke Pro 2 Dewata teman Pro 2 ya. Aku juga nanti bakal nyiapin informasi buat kamu tentunya ya di sore hari ini. So stay tune terus teman Pro 2 di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

Suka baca novel cinta yang bikin baper? Cinta di Bawah Tudung Saji, karya Tony Pratama, bisa banget jadi pilihan. Ceritanya tentang 4 sahabat cewek, Nobel, El Green, Atira dan Windy yang udah akrab sejak SMA. Persahabatan mereka jadi makin seru gara-gara diramalkan jodohnya oleh seorang kakek misterius lewat isi dulang makanan, tradisi khas Bangka Selatan. Awalnya mereka cuma anggap itu bercandaan, tapi ternyata ramalan ini bikin mereka mikir serius tentang cinta dan masa depan. Tony Pratama menghadirkan vibe santai ala anak muda dengan cerita yang relatable. Grup BBM jadi tempat mereka ngobrol tiap malam, mulai dari bahasa receh sampai yang mendalam. Atira, si pecinta warna oranye garis keras, sering bikin suasana jadi ramai. Meski cerita dibalut humor, ada momen reflektif di mana masing-masing karakter mulai mempertanyakan makna hidup dan cinta. Nobel si koleris tegas, El Green si melankolis, Atira yang ceria, dan Windy yang kalem bikin cerita terasa hidup dan penuh warna. Kekuatan novel ini ada di gaya penulisan yang ringan dan humoris. Plus, penggabungan tradisi lokal seperti dulang makanan yang jadi elemen penting cerita. Pembaca nggak cuma diajak menikmati tradisi unik Bangka Selatan, tapi juga merenungkan makna toleransi dan kebahagiaan dari hal-hal sederhana. Kalau kamu cari novel yang ringan tapi meaningful, Cinta di Bawah Tudung Saji bakal bikin kamu senyum-senyum sambil mikir. Cocok buat masuk daftar bacaan santai kamu.

dengerin. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: pernah dengar istilah ekonomi biru? Kedengerannya keren, tapi maksudnya apa sih? Simpelnya, ekonomi biru itu cara kita manfaatin laut buat kegiatan ekonomi. Tapi tetap dijaga supaya nggak rusak. Soalnya, laut itu punya potensi gede banget. Mulai dari ikan, wisata pantai, sampai energi dari laut. Contohnya, nelayan yang tangkap ikan secukupnya. Wisata pantai yang tetap bersih dan nyaman. Sampai budidaya laut yang ramah lingkungan. Jadi, bukan cuma soal cari untung sekarang, tapi juga mikirin masa depan biar laut tetap bisa dimanfaatin dalam jangka panjang. Karena kalau laut sehat, peluang juga makin luas, dan generasi kita juga tetap bisa nikmatin keindahannya. Intinya, ekonomi jalan, laut tetap aman.
1: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: kaget ujan balas dirurungi demen membon di beten punyan-punyanane nah. Apang sing care beritani ibi.
1: Engken tuh.
0: Ada anak sandar tatit ulian membon di beten punyan asemin awang beli. Nih pedalem sajan beli.
1: Elo, aman sube gantine. Dijedogen ngoyong lakarali ya.
0: Dia juga ngomong gitu beli.
1: Nah loh, jak suk semeping banget nih. Sube mepetingat jak pedewekan beli nih. Anggap dogen bebeling lah kurnan petugas BMKG. Huh? Stati ngemang peringatan dini.
0: Tiang nak lewat resne jak beli nawan.
2: Hindari berteduh di bawah pohon atau tiang listrik saat hujan deras. Tak sedikit korban meninggal dunia karena tersambar petir.
3: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin
4: sore.
3: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya di sore ceria kali ini, dan kita masuk di segmen Pro 2 Dewata teman Pro 2 ya. Di sini kita bakal ngebahas seputar tentang Pulau Dewata dan seisinya, asik. Di Pulau Bali ini ada apa aja sih sebenarnya teman Pro 2 ya? Ya kalau kita ketahui sendiri, Pulau Bali kan ini kaya akan dengan tradisi, lalu juga budaya, juga wisata dan juga kuliner. Nah, kuliner ini aku paling suka teman Pro 2. Karena di sini aku udah nyiapin informasi kuliner buat kamu teman Pro 2 ya. Ayam betutu ya. Ayam betutu ini adalah kuliner tradisional legendaris khas Bali berupa ayam utuh yang dibumbui rempah-rempah kayak basak genep, lalu dimasak dengan cara direbus atau diungkep atau dipanggang juga bisa, hingga bumbunya meresap sempurna dan dagingnya menjadi sangat empuk. Berikut mungkin detail mengenai bumbu utamanya teman Pro 2 ya. Bumbu otentik atau basa genep, rasa gurih pedas dan aromatik ayam betutu berasal dari bumbu khas Bali. Uniknya bumbu ini biasanya dicincang atau ditumbuk kasar atau dirajang, bukan dihaluskan sampai mulus. Komponen utamanya meliputi kunyit, jahe, kencur, dan lengkuas. Bumbu dapur ada bawang merah, bawang putih, serai, dan daun jeruk dan daun salam ya. Penyedap rasanya ada cabai rawit, kemiri, ketumbar, merica, pala, terasi bakar, dan minyak kelapa asli ya. Variasi ayam betutu secara umum terdapat dua versi ayam betutu yang paling populer di Bali teman Pro 2 ya. Ada ayam betutu gili manuk versi kuah, ayam dimasak bersama bumbu dan air dalam waktu lama. Hasil akhirnya memiliki kuah kuning yang kental, berlemak, dan pedas tajam dan sangat menjegarkan. Yang kedua ada ayam betutu khas Gianyar versi kering ya, atau diasap. Rongga perut ayam biasanya diisi daun singkong dan bumbu. Ayam kemudian dibungkus pelepah pinang atau daun pisang, lalu dipanggang di bawah bara sekam padi atau di betutu selama berjam-jam hingga kering dan beraroma smoky. Aduh, aku jadi lapar teman Pro 2. Jadi kapan kita makan ayam betutu bareng teman Pro 2? Yuk. Jangan kemana-mana karena aku masih punya informasi lainnya di Pro 2 Dewata kali ini. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih di Pro 2 Dewata, teman Pro 2 di sore ceria tentunya ya, bareng aku GG. Kalau tadi kita udah bahas terkait dengan ayam betutu ya, kuliner tradisional khas Bali. Nah, ini juga ada satu kuliner khas Bali yang gak kalah pamor ya teman Pro 2, ada nasi campur Bali. Wih, ini sih kuncian aku teman Pro 2 ya, kalau makan siang, makan malam juga kadang ya, kalau pagi aja aku gak makan nasi campur karena aku tipe orang yang gak bisa sarapan teman Pro 2 ya. Nah, ini aku punya informasinya. Nasi campur Bali adalah hidangan nasi putih yang disajikan lengkap dengan beragam lauk pauk khas Bali seperti ayam betutu, sate lilit, lawar, dan sambal mata ya. Ciri khas nasi campur Bali yaitu menggunakan base genep atau bumbu dasar khas Bali yang kaya rempah-rempah. Lalu ada lauk autentiknya yaitu ayam suwir, sate lilit, dan sayur lawar. Rasa pedas dihidangkan dengan sambal mata atau sambal embe. Wih, mantap banget teman Pro 2, aku jadi lapar ya. Dan tentunya komponen utamanya di sini ada nasi putih sebagai hidangan dasar tentunya ya. Ada ayam betutu atau ayam sisit, daging ayam empuk bumbu rempah tentunya ya. Ada juga sate lilit, sate daging cincang, bumbu kelapa. Lalu ada lawar, campuran sayuran kelapa dan bumbu. Lalu ada sambal mata segar yang bisa buat mata kita cereng gitu ya, apalagi di siang hari teman Pro 2 ya. Dan itu salah satu makanan khas di Bali sini yang mungkin masih banyak orang menikmatinya, apalagi untuk makan siang dan juga makan malam. Nah, kayak sekarang nih aku nih kayaknya beres siaran aku mau cari nasi campur juga deh karena udah lapar nih. Atau kamu mau nemenin aku, gas aja gak sih? Itu dia informasi terakhir teman Pro 2 di Pro 2 Dewata sore ceria kali ini bareng aku GG, sekaligus menutup perjumpaan kita atau kebersamaan kita di sore hari ini di sore ceria edisi hari Rabu 26 Agustus 2026. Tapi jangan khawatir karena di malam nanti tentunya bakal ada Wira yang nemenin kamu di jaga malam, tentu dengan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu hits favorit kamu teman Pro 2. So, sekali lagi terima kasih banyak, jangan kemana-mana, jangan diputer-puter dulu frekuensinya, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Bye-bye.

Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Pro 2. Berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, Kementerian Agama Kabupaten Buleleng mendorong peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi momentum penguatan pendidikan karakter bagi siswa. Peringatan Maulid tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan untuk mengenang kelahiran Rasulullah, tetapi juga sebagai kesempatan menghadirkan kembali nilai-nilai keteladanan Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Nilai tersebut dinilai relevan untuk membentuk generasi yang cerdas serta akademik sekaligus kuat secara moral dan spiritual. Info selanjutnya teman Pro 2, Bank Sampah Undiksa menjadi wadah bagi mahasiswa dan masyarakat untuk mengelola sampah sekaligus memperoleh nilai ekonomi. Bank Sampah Undiksa telah berjalan sejak 2017 dan dikelola mahasiswa melalui bidang 2 Kopma Citra Dana Undiksa. Pelayanannya terbuka bagi mahasiswa maupun masyarakat umum. Sampah yang diterima antara lain kertas, botol plastik, botol kaca, kardus, duplek, dan galon. Sampah kemudian dipilah dan dijual kepada mitra sebagai Sado Eco Bank dan pengepul. Info terakhir teman Pro 2, upaya menjaga keberlangsungan tari legong pengelep khas desa Menyali terus dilakukan generasi muda. Pemuda pelopor bidang seni dan budaya Kabupaten Buleleng tahun 2026, I. Gede Febri Sukewirya Arte menggagas revitalisasi tari legong pengelep setelah melihat minimnya gerai generasi penari. Tarian khas desa Menyali ini sebelumnya sempat punah sebelum direkonstruksi kembali oleh para pelaku seni. Ya teman Pro 2, itu tadi Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Tengah bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Jambas. 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo, selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku Wira, tentunya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Tentunya aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam ya teman Pro 2 ya. Nemenin aja nih. Enggak dong, aku bakal muterin lagu-lagu favorit kamu. Lagu-lagu yang lagi ngehits juga dan yang lagi viral tuh aku juga ikut muterin buat nemenin malam kamu. Enggak cuma muter lagu aja sih, aku juga bakal ngasih informasi-informasi menarik yang sayang banget buat kamu lewati nih teman berdua. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, jangan diputar dulu potensinya, tetap stay di sini 105,4 FM ya. Wis, oke teman berdua, seperti biasa di Jaga Malam ya, jangan galau malam-malam di segmen pertama yaitu Pos Jaga. Dan di hari Rabu ya, seperti biasa dong, aku bakal ngobrol sama seorang dokter. Aku mau ngobrolin tentang apa ya, kemarin jantung udah, tentang mata kali ya teman berdua ya. Karena kan zaman sekarang itu banyak nih kamu yang pada main handphone, main laptop, pokoknya langsung bertatapan dengan layar, terus kira-kira mata gimana sih. Weh, aku udah bersama seorang dokter muda nih teman berdua. Ada dokter Zanitiah ya.
1: Iya,
0: halo dokter.
1: Halo, halo Kak Wira ya.
0: Iya,
1: panggil aja Zanit biar simple.
0: Oke, okay, dokter Zanit gitu ya. Oke dok, oke. Mungkin sebelum kita ngebahas lebih dalam topik ini ya dok ya, bisa perkenalkan diri dulu gak dok?
1: Oke, halo semuanya, aku Zanit, panggil aja Zanit aja, gak usah dok-dok gitu mas. Biasa santai aja kita.
0: Ngono?
1: Diskusi kan malam-malam ngapain.
0: Masa gak boleh, kak Zanit?
1: Oh ya okay, boleh kak.
0: Iya.
1: Biar santai aja, kalau dok-dok tuh kayak saya ujian jadinya.
0: Emang iya?
1: Ini jadi pertanyaan ke ujian itu, jadi kita santai aja.
0: Oke, silakan.
1: Aku Zanit, terus di sini internship sih di rumah sakit sana, terus habis
0: sana
1: itu.
0: Sana tuh mana?
1: Santigraha. Ada yang dari Sriwijaya enggak di pendengarnya nih?
0: Oh, jadi ada dong.
1: Iya pasti ada kan, ini RRI ke seluruh wilayah Singaraja kan.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul. Buleleng kita.
1: Oh, Buleleng benar. Terus habis itu saya dari Malang, jadi pasti medok ini kelihatan banget ke pendengar tuh kayak dari mana orang ini gitu.
0: Iya, dan kebetulan juga aku dari Semarang ya.
1: Nah, sama kita pun
0: nanti. Jauh. Nah, kalau tiba-tiba keluar Jawanya, aduh.
1: Sesama ya, maaf. Berkumpul.
0: Oke deh, langsung aja deh, aku mau ngobrolin ke topik kita nih ya. Kan sekarang banyak tuh yang kayak aku bilang tadi ya, anak muda itu kerja atau mungkin dia main game gitu kan selalu berhadapan langsung dengan layar tuh. Emang kira-kira seberapa besar sih beban yang bisa diterima mata sama seorang anak muda itu setiap harinya?
1: Oke. Mungkin kita sekarang fokusnya ke remaja ya, padahal semua itu pasti sekarang om-om, wayah, nenek itu aja pasti juga lihatnya handphone kan.
0: Betul.
1: Kayak lihat scroll-scroll TikTok, lihat video-video gitu kan. Nah, jadi sebenarnya mungkin kita mikir kalau istirahat kerja lihat komputer, habis itu istirahat lihat komputer, di kamar mandi aja lihat HP juga.
0: Betul.
1: Kan. Nah, dipikir kayak cuman melek aja itu gampang. Tapi sebenarnya mata itu terus bekerja kita di sana. Kok bisa capek? Karena kalau misalnya cuman lihat tok itu fungsinya apa? Satu, mempertahankan fokus, dua, mengatur akomodasi, terus menggerakin kedua mata itu kan butuh koordinasi. Apalagi kalau misalnya yang sering kita abaikan kalau kita masih kabur, tapi kalau misalnya kok enggak pakai kacamata. Nah, itu adalah namanya refractic error yang enggak terkoreksi. Itu yang membuat mata kita capek. Apalagi kalau kita misalnya fokus nih, ih ada gosip terbaru nih, kita lihat di handphone kan, ada teman kita yang ngapain, pasti kita jarang berkedip. Nah, kedip itu sepele, tapi ternyata kedip itu adalah sesuatu yang sangat berfungsi untuk mata kita gitu.
0: Oh gitu ya, bukan berarti genit ya dok ya.
1: Nah, itu nama saya Zanit, itu kadang diomong genit itu gara-gara
0: gitu juga karena saya ngedip-ngedip gitu ya.
1: Harus itu disengajain berkedip kalau misalnya kita sering main laptop dan lain
0: sebagainya. Oh, kalau sering berhadapan terpapar dengan layar gitu berarti kita harus dengan sengaja
1: dengan
0: ya.
1: Dengan sengaja berkedip
0: harus,
1: gitu.
0: Gitu misalnya ada durasinya enggak dok misalnya?
1: Enggak sih, kalau kedip ya emang disengajain kedip-kedip aja
0: gitu.
1: Karena
0: ya,
1: kalau misalnya kita kedip, lapisan air mata itu akan diperbarui dan diratakan, jadi nggak sering menguap.
0: Oke, oke, ya, ya, ya. Oke dok, ditahan dulu ya dok. Oke teman berdua, baru awal tuh udah disepil sama dokter sih gitu. Gimana caranya sih biar kamu melihat layar terus-terusan gitu, ya itu kedip-kedip ya, nggak genit tapi kedip-kedip aja sendiri gitu, biar air matanya diganti terus kata dokternya. Iya, kalau mau tahu lebih dalam lagi ya, aku bakal ngobrol lanjutan sama dokter Zanit sesaat lagi. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI. Singer jaya teman terbaik kamu.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
2: Hashtag my collection.
3: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku, Wira, dan Dr. Zanit ya. Masih ngobrolin soal mata nih, wis. Mata kenapa nih? Ya karena kamu sering nyekrol terus. Jadi ini mungkin solusi buat kamu nih, teman Pro 2 ya. Dokter,
1: ya.
0: Ini sesuai pertanyaan yang diminta sama dokter. Kita sempil
1: kok di spil sih kan jadi ini padahal enggak,
0: iya
1: ya kita open aja lah ya,
0: kita masalah aja yang penting ya, informasinya nyampe. Bener. Ya dok ya, gitu. Sebenarnya apa sih dok, gejala mata lelah itu karena komputer tuh seperti apa gejalanya dok?
1: Gejalanya itu sebenarnya umum ya, kayak misalnya rasa panas habis itu komputeran, terus kan jadinya panas, atau rasa ada benda asing berpasir, terus perih, gatel, nggak nyaman, mata terasa berat, mudah berair, sensitif sama cahaya, terus kaburnya itu tapi nggak kabur tetap ya. Kalau kabur tetap kan mungkin kamu minus gitu.
0: Oh,
1: tapi
0: gitu.
1: kaburnya itu pindah-pindah, jadi kayak dulu kaburnya segini, sekarang kok tambah makin berat, kok sekarang membaik. Itu bisa karena gejala dari computer vision syndrome ini. Nah, bahkan mungkin bisa ada namanya dry eye syndrome atau dry eye disease. Itu berhubungan sama computer vision ini, strain ini sih sebenarnya. Jadi gejalanya itu dia mata kering tapi gejalanya kok malah berair, itu bisa terjadi juga.
0: Oh gitu. Kalau yang kabur tadi dok, dia itu durasinya berapa menit biasanya?
1: Nggak ada menitnya, cuman dia akan membaik. Jadi jadi misalnya gini, kalau misalnya kalian ada kerasa gejala-gejala tadi, kalau misalnya menetap dan berulang, itu jangan self diagnose ya. Jadi langsung aja ke dokter umum untuk dirujuk bisa, atau tetap di dokter umum, nanti dia bisa ngerti kok.
0: Oh
1: kalau
0: gitu.
1: Kalau dry eye syndrome aja pasti bisa tahu.
0: Terus kalau gejala dari mata kering apa dok?
1: Kalau mata kering sama sebenarnya, hampir mirip, cuman itu perlu di highlight karena meskipun mata kering bisa juga matanya berair. Itu karena apa? Karena respon dari mata kita untuk ini matanya kering nih, tak keluarkanlah semuanya gitu. Pokoknya jangan sampai self diagnose dan akhirnya beli tetes mata sembarangan. Dulu waktu saya di puskesmas sering banget dia tiba-tiba pakai steroid gitu. Padahal steroid itu bisa mengakibatkan namanya glaukoma. Itu bahaya lagi.
0: Itu steroid itu ya buat edukasi aja dok. Itu dia sejenis tetes mata apa?
1: Iya, tetes mata. Jadi dia beli sembarangan tetes mata. Padahal kalau misalnya gini,

0: kamu cuman dry eye syndrome nih, tapi kok beli tetes matanya antibiotik, terus habis itu steroid, itu kan ngapain kamu beli kayak gitu gitu.
1: Oh gitu, ini mungkin ini dok ya, mungkin buat teman pro 2 nih, kan mungkin banyak yang tahu kalau tetes mata tuh ya mungkin itu aja deh tetes mata. Oh ternyata ada macemnya, beberapa macam-macamnya dan kandungannya itu.
0: Dan kandungannya
1: dan sebaiknya kayak gimana dok kalau memilih tetes mata? Mungkin gini, untuk yang gejala-gejala ringan kayak inilah kayak.
0: Sebenarnya kalau menurut saya tetap harus ke dokter ya, karena yang dilihat harus dari, kan mata tuh nggak cuma mata gitu aja, tapi ada segmen anterior, segmen posterior gitu. Nah dilihatlah kita kira-kira ini karena bakteri, virus, atau karena alergi, atau karena ya cuma mata kering aja. Kalau misalnya cuma mata kering, kamu belinya artificial tears, jadi itu kayak pelumas air mata buatan aja. Boleh kok nanya di apotek, kayak saya mau beli air mata buatan atau artificial tears, pasti nanti apotekernya tahu. Saya sarankan yang bentuknya kecil-kecil, yang midos itu, karena kadaluarsanya sedikit. Kadaluarsanya sebentar.
1: Maksudnya yang isinya sedikit, karena jaraknya nggak terlalu lama kadaluarsanya ya, itu ya.
0: Kalau yang botol itu ada pengawetnya soalnya mas.
1: Gitu. Kalau mata perih sama aja dok. Pakai begitu juga.
0: Enggak, kalau mata perih kita lihat dulu gejalanya apa.
1: Oh, tetap harus.
0: Benar.
1: Berarti semisal penanganan pertama gitu enggak ada jadi.
0: Boleh kalau penanganan pertama pakai artificial tears boleh, tapi kalau misalnya matanya perih tapi ada keluhan misalnya pusing, mual, muntah, bisa jadi glaukoma, kamu harus ke dokter, ke IGD langsung.
1: Oh, berarti artificial tears itu ketika dibuka dia udah enggak bisa ke luar. Tapi ketika mungkin buat nyetok di rumah gitu enggak apa-apa.
0: Kalau yang botol hanya bisa bertahan 3 minggu. Kalau yang mini dose kecil-kecil. Jadi misalnya disimpan, yang lain boleh. Boleh dipotek satu aja boleh.
1: Yang lain disimpan boleh. Itu buat penanganan awal gitu ya. Oke teman pro 2, aku jadi tahu nih. Ternyata tetes mata tuh juga ada macam-macam ya kan. Tambah pengetahuan buat kamu kan teman pro 2 ya. Iya. Dokter lanjut lagi sehabis ini ya dokter ya. Okay. Ini mau nyetel lagu requestan dokter dulu.
0: Yang galau itu.
1: Iya. Oke teman pro 2, abis ini lanjut lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI. Singkat ya teman terbaik kamu.

0: Masih di pos jaga ya, pengen ngobrol sambil jaga malam Bro 2 RRI Singaraja tentunya bareng aku Wira dan Dokter Zanit nih. Masih ngomongin soal mata. Iya, mata-mata bukan dong. Mata kapan sih istirahatnya gitu? Enggak tahu ya. Ya kalau pas tidur. Bener enggak sih, Dok?
1: Bener.
0: Oh, bener ya, sesimpel itu ya. Ya yeah. Kalau pas tidur ya. Oh, Dok. Ini aku mau tanya, jadi kan dokter kan bilang tentang computer vision strain dan dry eye syndrome. Itu sebenarnya apa sih, Dok, gitu? Sama apa beda sih?
1: Oh ya ya, oke. Computer vision syndrome itu sebenarnya sekarang udah diganti jadi namanya digital eye strain karena karena udah komputer kan sekarang digital bisa handphone,
0: iya, tablet dan lain sebagainya. Iya, pasti komputer kan, ya. Iya. Oh, ini mungkin ganti. Dulu ya. Dulu ya, belum ada handphone.
1: Udah, makanya sekarang kan ganti. Jadi oh iya sih tadi saya ngomongnya mungkin campur-campur ya. Jadi gini, kalau computer vision syndrome atau digital eye strain itu adalah payung gejalanya. Jadi itu karena kumpulan gejala karena komputer atau karena tablet dan lain sebagainya. Sedangkan dry eye disease itu satu kondisi dari ocular surface yang dapat berkontribusi besar terhadap gejala dari computer vision syndrome. Jadi bagiannya dari itu gitu aja sebenarnya.
0: Oh gitu. Jadi dry eye itu bagian dari computer vision atau apa, digital,
1: salah satu gejalanya,
0: salah satu
1: digital
0: gejalanya.
1: Eye strain,
0: digital eye strain, strain. Yes. Oh, bisa beda jauh gitu ya.
1: Iya, ngapain orang-orang
0: yang bikin
1: itu?
0: Iya ya, aneh-aneh aja ya. Terus Dok, kira-kira mungkin buat teman produan yang lagi pada mungkin mengalami tapi nggak sadar tuh, Dok, kira-kira apa sih gejalanya dari dry eye syndrome ini, Dok?
1: Oh ya, mungkin kalian mungkin ini step-stepnya aja, coba-coba dicek, dijawab dalam hati aja. Apa dalam satu minggu terakhir itu apakah matanya itu sering terasa kering atau panas atau kayak gimana setelah lihat layar itu, pernah kayak gitu nggak? Terus misalnya kedua, ada kayak benda asing atau ngerasa berpasir atau enggak? Ketiga, terus apakah penglihatannya blur setelah lama lihat HP atau lihat laptop? Terus yang keempat, pernah nggak sakit kepala kalau udah lama lihat layar? Terus kelima, pernah merasa matanya itu berat atau kayak pengen tidur aja setelah menatap layar tuh? Nah, kalau misalnya ada beberapa yang dominan jawabannya iya, itu kalian jangan langsung self-diagnosis, oh ternyata aku dry syndrome atau computer vision syndrome gitu. Tapi langsunglah kalian ke dokter, atau kalau misalnya emang masih bisa di menghilang dengan oh udah menghilang nih, ya udah biarin aja, kalian nanti bisa lah tata laksana dengan mengubah cara pola hidup kita nanti gitu. Nanti aku kasih tahu deh kalau misalnya ada waktu ya, Mas ya.
0: Kenapa enggak sekarang aja?
1: Ih, panjang
0: ini, oh sepanjang
1: mas,
0: sepanjang
1: jalan kenangannya saya tadi.
0: Oh sepanjang itu. Iya, ya, maksudnya intinya aja yang dikit ya. Aja ya. Intinya ya
1: gini,
0: ya.
1: Yang pertama kalian bisa 20-20-20. Jadi gini, setiap lihat layar 20 menit itu alihkan pandangan dari layar ke jauh 20 feet atau 6 meter.
0: Oh,
1: itu
0: gitu.
1: Selama 2 detik.
0: Ke
1: 20 detik.
0: Ke jarak yang jauhnya 20 meter.
1: Enggak, 20 feet atau 6 meter.
0: Oh, 6 meter, 20 feet itu 6 meter. Oh iya,
1: berarti ya jauh lah pokoknya intinya
0: setelah,
1: gitu.
0: Setelah lihat di layar lah, entah komputer, laptop atau handphone, terus
1: 20 menit itu
0: terus
1: lihat jauh dulu selama 20 detik.
0: Ya, 20 detik yang jaraknya 6 meter.
1: Ya.
0: Itu diliatin aja gitu apa sambil ngedip-ngedip?
1: Iya, boleh.
0: Oh, boleh.
1: Emang yang kedua sengajain berkedip.
0: Oh, gitu benar. Iya, iya.
1: Terus ya udah dari perhatikan posisi layar kayak cuman 5 jangan deket-deket gitu.
0: Berapa sih jaraknya idealnya sih,
1: idealnya
0: Dok?
1: Idealnya paling 30-40 cm. Itu kan ideal jarak pandang layar dekat.
0: Oh, gitu ya, gitu. Semisal kalau pemakaian kacamata gitu, Dok, kan banyak nih yang pada jual katanya kacamata anti radiasi.
1: Ah, iya, kacamata blue light itu kan.
0: Oh, iya. Oh, itu bahasa dokternya blue light.
1: Biasanya kalau di Shopee gitu tahu, Mas, kayak kacamata monokromik gitu. Katanya kacamata blue light.
0: Iya.
1: Jadi gini, kalau misalnya kacamata blue light itu sebenarnya ada nggak, ada yang bilang waktu itu berarti kayak cuman promosi aja, kayak marketing, atau emang bisa bener sih gitu? Nah, sebenarnya itu bener sih sebenarnya. Secara fisik dia akan mengurangi pandangan dari menyaring dari cahaya biru. Tapi secara dari AAO sendiri, jadi AAO itu American Academy of Ophthalmology, itu bilang kalau misalnya itu nggak akan mengurangi gejala dari dry eye ataupun computer strain ini, tapi ya secara fisik memang bisa mengurangi dan menyaring dari cahaya biru. Kalau misalnya kalian mungkin memang nyaman pakai itu, kan biasanya kan penyakit subjektif ya,
0: objektif
1: ya, sakit ya. Itu kan jadi kalau pakai itu kayaknya nyaman, ya nggak apa-apa, terusin aja gitu. Tapi yang penting itu tadi 20-20-20 terus pakai apa keseringan berkedip dan pastikan dari tempat duduknya dan jaraknya
0: jarak layar. Ya. Hmm, kalau misalnya sambil tiduran gitu nggak masalah dok, yang penting jaraknya.
1: Kalau nggak tiduran, iya, nggak apa-apa sebenarnya sambil tiduran. Boleh. Pasti karena nggak nyaman. Kayak posisi, sebenarnya namanya itu ada posisi ergonomis. Jadi duduknya itu harus benar, lehernya nggak boleh yang nekuk. Karena leher nekuk itu sebanding dengan menggendong anak kecil 27 kilo.
0: Oh,
1: kalau leher nunduk itu
0: gitu,
1: sebenarnya.
0: Berarti memang sebenarnya tuh mending pakai tripod aja kali
1: ya. Iya bener. Ini ya
0: bisa. Itu solusi tuh.
1: Tapi jangan atas-atas ya mas ya. Karena kalau atas kan matanya buka. Nah itu anginnya lebih masuk
0: lebih,
1: kalau,
0: iya,
1: nah
0: iya.
1: Posisinya lebih turun lebih bagus. Jadi nutupin dari cahaya
0: Itu
1: gitu, kan ada trik-triknya.
0: Di bawah boleh, bawah pokoknya di bawah tapi jangan nunduk aja.
1: Iya bawah tapi jangan nunduk.
0: Oh itu teman lu buat kamu ya. Mungkin itu ada salah satu solusinya biar mengurangi dampak ini dari dry eye syndrome itu tadi yang dikasih tahu sama dokter. Alihkan pandangan setelah handphone 20 menit, pindahin deh ke yang jaraknya 6 meter, entah ngeliatin apa, boneka kayak ngeliatin apa
1: jauh,
0: gitu.
1: Iya,
0: pokoknya yang jauh jaraknya 6 meter gitu. Baru nanti boleh 2 detik ya, Dega?
1: 20 detik.
0: Oh, 20 detik habis itu balik lagi deh gitu. Gitu teman berdua. Seru kan? Kamu jadi tahu kan? Iya, aku juga baru tahu.
1: Sharing aja.
0: Iya, sharing. Terima kasih banyak, dokter ya. Habis ini kita ngobrol lagi ya, Dok ya. Okay. Jangan kemana-mana, Dok. Udah mau pergi aja dokternya.
1: Iya nih, saya ada jadwal apa sih.
0: Aduh. Oke teman-teman, udah sabar dulu, dokter masih aku tahan di sini. Kamu juga jangan kemana-mana, stay tune ya.

0: Oke teman dua, balik lagi bareng aku sama Dokter Janit, masih ngomongin mata nih. Dokter, kan nggak kerasa nih?
1: Kan nggak kerasa nih apaan bridging begitu? Ketawa lagi dokter.
0: Nggak kerasa, udah mau jam 8 aja ngobrol aja dari tadi ya sama dokternya. Sebenarnya aku sama dokter nih ngobrol terus dari tadi ya, walaupun kita lagi muter lagu tetap ngobrol gitu.
2: Padahal aku request lagu loh, nggak jadi menikmati tadi, gara-gara ngobrol.
0: Mau request lagu malah capek lupa ya. Oke, dokter, mungkin untuk yang terakhir, nggak terakhir juga dong. Mungkin ada pesan nih untuk teman berdua yang mendengarkan dimanapun mereka berada nih ya. Gimana sih caranya mungkin? Gimana pesan dari dokter nih buat teman berdua yang sering mungkin kerjaannya atau dia senang main game, senang bertatapan layar deh. Apa pesannya dari dokter nih?
2: Oke. Mungkin dirangkum dari semuanya, dari pesan boleh yang aku bilang tadi, yang 20-20-20, terus jarak pandang 30-40 cm, terus pastikan jangan pas gelap-gelapan kalau nonton layar itu, pastikan pencahayaannya seimbang dari lampu ruangan sama cahaya kita. Jadi jangan terlalu terang atau terlalu gelap. Dan sama kalau udah ada gejala, jangan self-diagnosis sama tata aksara sendiri. Soalnya kalau nanti pakai steroid kelamaan, contohnya aja ya, pakai steroid jadi glaukoma, itu nanti kalian bisa buta dari waktu muda juga bisa terjadi. Jadi mata kita itu bisa sih sebenarnya standby 24 jam, tapi pastikan dia harus istirahat. Boleh kok kerja, kuliah, main game, nonton, scroll tuh boleh, tapi jangan lupa badan istirahat, mata juga harus istirahat. Jangan badan istirahat, matanya scroll aja yang lain gitu. Jadi bukan berarti kita harus berhenti menggunakan teknologi dari handphone, komputer dan lain sebagainya, tapi karena teknologi kita udah bagian dari hidup kita, bagaimana kita harus belajar menggunakannya dia secara bijak, karena mata kan kita butuhkan untuk jangka panjang juga.
0: Oke. Wih, panjang banget tuh, aku mau nyimpulin sampai bingung tadi.
2: Ya itu deh, saya simpulin dah.
0: Iya, itu udah disimpulin sama dokternya ya. Pokoknya itu deh teman-teman.
2: Itu dah pokoknya.
0: Jadi buat kamu ya, pokoknya itu yang 20-20-20 itu yang penting. Kalau malam jangan gelap-gelapan gitu. Ya, itu deh pokoknya, dan jangan self diagnosis itu teman berdua. Tetap harus, apapun yang terjadi mungkin pada mata kamu, tetap harus ke dokter dulu. Jangan asal beli obat, itu bisa berbahaya. Oke, dokter, terima kasih banyak waktunya dokter.
2: Terima kasih
0: udah
2: semua,
0: Mas. Meluangkan Ira waktu juga, untuk datang ke sini.
2: Iya,
0: jauh-jauh loh dari Malang datang ke sini.
2: Betul, saya cuma ke sini gara-gara RR di Singaraja.
0: Terima kasih banyak dokter ya. Ya, semoga urulan kita hari ini bisa memberikan manfaat untuk teman berdua dimanapun mereka berada ya dokter ya. Oke, terima kasih dokter. Oke, buat kamu teman berdua jangan kemana-mana ya, karena sehabis ini aku mau ngajakin kamu untuk join ke Pro2 RRI Jakarta untuk ngikutin musik live chat berjaringan nasional. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune ya teman berdua.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya. Yeah.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual. Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Pasti teman berdua barengan sama Ella dan Edit di malam hari ini, tapi kita nggak mungkin cuma berdua, cuy.
0: Yes, sudah ada seseorang yang menemani kita. Yang malam hari ini spesial karena ditemanin sama 3 orang ganteng.
1: Widi, itu barusan dari Edit ya, lo catat baik-baik tuh. Itu dari Edit yang ngomong tuh.
0: Lo enggak.
1: Iya, Pak.
0: Cowok kan ganteng.
1: Oh iya, benar, benar.
0: Kalau cewek cantik.
1: Cewek cantik, benar, benar, benar.
0: Sudah ada Kenry.
1: Kenry. Lagi Kenrins kesini akhirnya.
0: Alhamdulillah. Gimana kabar, bro?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya. Ini terakhir kalau nggak salah awal tahun ya. Iya kan?
2: Iya.
0: Awal tahun ya kurang lebih ya.
1: Terakhir lagu apa sih?
2: Masih seperti dulu.
1: Masih seperti dulu.
0: Tapi yang sekarang udah nggak seperti dulu dong berarti, Dan?
2: Enggak. Yang sekarang ada yang baru nih.
0: Gokil. Tapi gimana selama dari single masih seperti dulu ke single yang sekarang nih, gimana sibuk ngapain aja selain nyiapin single? Apa yang dipersiapkan buat single ini nih?
2: Buat single ini ya? Buat single ini persiapannya ya gak terlalu yang gimana-gimana juga sih.
0: Oke.
2: Okay. Ini lebih ke ketulusan hati aja sih.
0: Memantapkan hati ya.
2: Iya, memantapkan hati.
1: Wah, gila.
2: Karena kebetulan ini tuh lagu ini, Bang, nulis sendiri.
0: Oh iya benar.
2: Yang waktu itu aku ada spoiler.
0: Iya, benar.
2: Iya.
1: Jadi lagu ini. Wah, gokil.
2: Akhirnya ini rilis benar.
0: Akhirnya rilis
1: single ini berjudul Semesta.
0: Ini berarti jadi tulisan pertama yang dirilis.
2: Iya.
0: Benar ya. Gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis yang benar-benar pure dari tulisan lu sendiri?
1: Hasil lu sendiri.
2: Campur aduk ternyata. Okay. Iya. Aku kira bakal segampang itu untuk ngelepasin lagu ya. Yang biasanya kita dengar sendiri terus harus didengerin ke orang-orang gitu.
0: Iya, benar.
2: Dan enggak tentu semua orang nerima kan. Tapi alhamdulillahnya teman-teman juga pada suka lagunya, relate banget gitu. Dan kebetulan kemarin POV-nya diganti, Bang.
0: Oh iya.
2: Jadi kemarin dari POV teman-teman, terus sekarang diganti lebih ke akusnya sendiri. POV-ku sendiri.
0: Berarti itu cukup ngerubah lagunya nggak sih? Kalau ganti POV itu atau enggak sebenarnya?
2: Iya sih.
0: Lumayan ya?
2: Lumayan ngerubah, tapi masih.
0: Ceritanya
2: masih di situ sih, Rus. Ceritanya.
0: Ceritanya masih di situ ya.
1: Ini cuman. Berarti waktu prosesnya tiba-tiba ganti POV?
2: Iya.
1: Oh.
2: Dan itu kebetulan kemarin tuh dibantu sama Kak Teddy Aditya.
1: Oke. Okay.
2: Sama Kak Randy Pandugo.
1: Oke. Okay.
2: Ada Bang Agung juga di situ.
1: Oh, kenapa cuy? Akhirnya lo memutuskan untuk ganti POV di lagu ini?
2: Karena kemarin terlalu luas.
0: Okay.
2: Permintaan dari... jadi kita rubah lebih ke
0: lebih personal mungkin ya jadinya.
2: Lebih personal, lebih dalam lagi gitu.
1: I see. Okay. Ini lagu pertama yang lo tulis secara sendiri, mandiri berarti ya lagu ini.
2: Bener.
1: Wah, gila.
0: Gokil.
1: Kenapa judulnya Semesta?
2: Semesta. Oh, kenapa judulnya Semesta ya? Ini panjang banget sebenarnya.
1: Wah, enggak apa-apa.
0: Kita punya waktu.
1: Masih ada berapa jam lagi kok? Tenang aja.
2: Oke.
0: Gimana?
2: Jadi sebenarnya waktu itu awal ada lagu ini tuh ceritanya dari cerita teman-teman.
0: Oke. Okay.
2: Teman-teman tongkrongan yang ada di Takengon, yang di kampungku. Jadi lagu ini sebelum aku ngikut kompetisi, udah ada lagunya duluan.
1: Oh, udah ada sebenarnya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi cerita dalam lagu itu POV dari teman-teman
1: di Takengon.
2: Takengon. Jadi kita punya satu tongkrongan gitu ya, dimana kita setelah selesai kerja tuh nongkrongnya di situ.
1: Oke.
2: Di situ kita kayak bercerita sama teman-teman gitu, kayak gimana harinya hari ini. Jadi dari semua cerita itu jadi satu lagu.
0: Makanya.
2: Terus sekarang dirubah jadi POV-ku gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya lagu Semesta ini bercerita tentang apa?
2: Tentang kayak apa ya? Kalau dulunya tuh POV-nya gini ya. Kalau aku misal semangatin si teman-teman ini, udah nggak apa-apa karena ini proses juga.
1: Oke.
2: Okay. Biar semesta yang kasih jawabannya. Kalau sekarang aku nih seolah-olah yang kayak capek gak sih cerita ke orang yang gak tepat gitu.
1: Oh.
2: Jadi akhirnya kayak ya udah semesta aja yang dengar gitu.
1: Oh, I see.
2: Gitu.
1: Keren, mantap, mantap. Ini teman-teman Takengon nonton gak nih?
2: Insya Allah ada.
1: Gila. Okay. Siapa namanya? Siapa namanya?
2: Bang Agung.
1: Bang Agung. Kiki, nama Kiki.
2: Kiki ada.
1: Ada Kiki. Ada, Kiki. Kiki.
2: Sahru ada Sahru.
1: Luar biasa Sahru. We love you.
2: PKO mana?
1: Harus disapa dulu dong teman-temannya.
2: Iya, yeah, halo guys teman-teman semuanya.
1: Gitu. Jadi ini lagu yang tercipta dari tongkrongan nih sebenarnya.
0: Benar. Asik. Tongkrongannya asik, Bro.
1: Tongkrongannya asik dong berarti dong.
2: Asik, Bro. Wah, asik banget sih.
0: Seru.
1: Ini berarti lagi nongkrong sambil dengerin kita nih.
2: Mungkin ya.
1: Iya. Mungkin ya.
2: Mungkin.
0: Semoga.
1: Absen dong kalau kalian nonton absen dan nanti kita sapa ya.
2: Coba absen lah guys.
1: Mantap. Tapi berarti akhirnya teman-teman waktu dengerin lagu ini merasa terwakilin enggak?
2: Kebetulan alhamdulillahnya terwakili lah dengan adanya lagu ini.
1: Oh.
2: Karena lagu ini tuh jadi semangat kita juga. Biasa kita kalau udah capek tuh di sana kita nyanyiin bareng-bareng.
1: Oh, wow.
2: Nah dulu kalau lirik awalnya hanya kisah tersenyumlah.
1: Oke.
2: Okay. Tanya dunia dan berterus terang. Enggak gitu. Pokoknya hanya kisah tersenyumlah. Kalau sekarang diganti dan

0: aja.
1: Wih,
2: asik loh.
1: Bagus suaranya. Bagus suaranya.
2: Idol group.
1: Keren. Berarti emang punya keresahan ya dari tongkrongan itu punya keresahan masing-masing.
2: Bener.
1: Sampai akhirnya dibikinlah lagu Semesta ini.
0: Iya, benar. Dan keresahannya tuh sangat kompleks banget lah, Kak.
1: Okay.
0: Jadi ada keresahan kayak gimana ya aku harus biayain keluarga dan segala macam. Aku harus ngidupin adik lah ini segala macam. Jadi kayak semua cerita tuh menyedihkan buat kita gitu.
1: Iya, iya.
0: Tapi gak apa-apa, di tongkrongannya kita lepaskan. Dan tapi kita harus lepaskan semesta juga.
2: Oke. Okay. Oh.
0: Bahwa semesta memang ngasih jawabannya suatu saat.
1: Kita berserah gitu. Berarti.
0: Berserah. Oh,
1: paham.
2: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Bro 2. Buat kamu yang pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung chat ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes, pastiin tanyain yang pengen kamu tahu dari lagu Semesta ini.
2: Alright, kalau gitu tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bersama Ken Reese.
0: Yeah. Oke, tadi kita udah nge-spill ya tentang semesta.
1: Betul. Gitu kan?
0: Dimana lagu ini bercerita tentang kayak, ya intinya adalah kita
1: berserah.
0: Berserah diri lah ya. Gitu kan? Terkait mungkin kalau dari ceritanya kan tadi sama teman-teman awalnya kan. Mm-hmm. Ya menghadapi masalah masing-masing. Cuman emang pada akhirnya kita harus tetap berserah gitu kan. Tapi...
1: Enggak usah.
0: Sedih. Tapi apa maksudnya dari proses kehidupan lu gitu kan? Ini udah dalam banget ya.
1: Iya nggak apa-apa. Ini obrolan tengah malam kan biasanya kan.
2: Iya sih.
1: Udah UFO nabi kita mesti dengar.
0: Masih setengah 8
1: malam. Oh iya benar. Kalau tengah malam biasanya ngobrol kayak gitu.
2: Biasanya ya.
0: Udah mulai konspirasi.
1: Lu tanyainnya agak deep enggak apa-apa ya?
0: Iya. Dari proses perjalanan hidup lo gitu kan. Kira-kira makanan apa yang paling enak?
1: Yang nyambung dong. Kira-kira kesini naik apa?
0: Salah. Jalanan macet gak?
1: Udah. Itu bahasa-bahasa harusnya di awal. Bukan di segmen 2.
0: Iya, makanya kita sampai di sekarang. Tadi belum. Kok penting?
1: Coba. Apa yang pengen lo tanyain, Dit?
0: Jadi selama proses perjalanan hidup lo, pastilah kan lo udah ngalamin lah ya, maksudnya naik turunnya hidup lo gitu kan, dan... Akhirnya apa nih yang bisa memunculkan lagu Semesta ini? Apa yang lu dapetin dan apa yang lu ilhami gitu?
1: Sedih. Aduh nih, berat nih kayaknya nih.
2: Ding-dung.
1: Gak usah. Gak usah pakai mulut lagi back sound-nya.
0: Sorry. Males lagi.
1: Iya. Silakan.
2: Ya kalau dari aku sih, ya lebih ini aja sih aku. Kayak ngemandang dunia gitu ya. Lebih dewasa lagi lah.
0: Okay. Untuk
2: memandang dunia.
0: Benar.
2: Lagu ini mewakili hati aku banget ya sebenarnya. Dan kalau aku biasa dulu cerita ke orang-orang, mungkin cerita yang gak perlu pun, itu ternyata menguras energiku. Kalau misal teman cerita itu enggak apa ya, energinya gak setara gitu loh sama kita. Malah jadi beradu kan.
0: Yeah.
2: Sampai akhirnya kayaknya nih semesta ngasih kejutan deh nanti gitu. Ke aku. Jadi lebih ke situ sih. Lebih keluas hati lagi gitu. Karena selain cerita ke Tuhan. Satu. Dua semesta. Tiga GPT sekarang.
0: ChatGPT jadi temennya.
1: Iya benar.
0: Oke. Okay. Gak masalah.
1: Kita semua begitu kok.
0: Iya. Kalau dulu mungkin lebih familiar dengan SimSimi ya.
1: Sekarang udah gak ada deh GPT. Ada yang sampai pacaran bahkan. Udah di TikTok banyak tuh yang sampai pacaran.
2: Banyak
1: sekarang.
2: Lagi.
1: Iya banyak.
2: Panggil saya.
1: Iya. Kan orang Saharap ya.
0: Iya.
1: Tapi itu hal umum ya sekarang.
0: Hal umum gitu. Tapi berarti di fase sekarang mungkin yang lu udah melewati proses pendewasaan diri lah ya. Lu tetap maksudnya cerita ke seseorang yang lu percaya enggak?
2: Cerita.
0: Oh, tetap ya.
2: Tetap cerita. Itu adalah ibu sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Ibu itu tempat yang
0: nyaman.
2: Ya, nyaman banget lah. Bilang itu rumah gua lah gitu. Jadi cerita ke dia doang sih apapun cerita di hari itu gitu.
0: Iya.
1: Benar. Karena cuma ibu yang gak menghakimi cerita anaknya ya.
2: Yes. Benar banget.
1: Iya kan.
2: Tapi kadang ada juga sih.
1: Iya. Ah kamu gitu aja gimana sih?
0: Iya. Gitu, kan? Itu dia tetangga.
1: Mental sih.
0: Jujur mental
1: ya digituin ya. Iya. Tapi enggak, maksudnya setiap ibu kan punya POV sendiri kan.
2: Benar.
1: Anaknya.
2: Benar.
0: Itu.
2: Punya treat khusus lah buat anaknya.

0: ya umur gue yang sekarang ya, kayak ya orang ya aku masih muda sih gitu ya.
1: Berapa sih cuy? Boleh tau gak?
0: Gue 25 bang sekarang.
1: Oh iya, oke. Okay.
0: Masih muda lah ya.
1: Oh, iya, iya.
0: Tapi depresinya tuh lebih kerasa gitu di umur sekarang.
1: Wih jelas.
0: Karena lagi di fase goyang-goyang juga kan. Lagi mencari-mencari.
1: Iya, iya.
0: Mencari Tuhan atau apa segala.
1: Oh iya benar.
0: Perjalanan hidup lah banyak.
1: Ay, senang.
0: Jadi kayak iya emang ada sih di fase down.
1: Downnya ada ya.
0: Mau kali kadang kayak gitu. Sedih bang.
1: Aduh sedih.
2: Bener. Tapi iya sih. Maksudnya ketika kita mungkin di fase yang lagi down banget, kita juga bingung arah mau kita
1: mau kemana
2: ya hidupnya. Asli. Ya. Iya kan, itu juga apa ya kayak agak-agak bahaya
1: juga
2: fase-fase itu.
1: Karena kan orang pasti denger yang namanya quarter life crisis kan. Asik. Kayak lu ngeliat orang, terus tiba-tiba lu ngeliat siapa, terus kayak ini hidup gue mau kemana ya gitu. Iya, pasti ada perasaan kayak gitu.
0: Apalagi, khawatirnya. Ya, apalagi gue kan seorang perantau ya bang.
1: Dari mana cuy?
0: Dari Aceh aku.
1: Dari Aceh.
0: Dari Takengon. Jadi pertama kali merantau jauh sini langsung. Langsung ke Jakarta. Terus benar-benar sendiri kan sampai sekarang juga. Dan paling yang paling sakitnya tuh ya, kalau di saat lagi down gitu, terus kita baru sadar ternyata jauh dari orang tua kan, itu sakit banget sih bang.
2: Iya benar.
0: Kayak nelpon ibu tuh kayak nggak perlu ngomong tuh.
1: Udah tahu.
0: Air mata langsung.
1: Langsung.
0: Ma.
1: tes. Iya tiba-tiba netes ya.
0: Tes. Aduh gimana ya? Itu sih yang fase paling berat aku yang bisa dibilang tuh kayak rindu keluarga juga.
1: Pasti.
0: Dan satu lagi ini keresahanku sampai sekarang ya. Kayak aku sekarang lagi mikir kayak gini. Aku merantau dan menghabiskan waktu di sini semua untuk mengejar kesuksesan. Tapi belum tahu nih suksesnya kapan. Dan kalau kita tanya ke orang-orang misalnya, udah mau balik kayak kita menyerah gitu. Tapi orang-orang bilang apa dikit lagi pertahanin katanya. Pertahanin dikit lagi kadang kau udah naik tangga. Iya wa, sedangkan waktu terus berjalan. Orang tua aku makin tua wa, makin banyak ubannya. Kerutannya makin banyak. Terus aku belum sempat ngelihat senyum dia yang benar-benar bahagia tuh. Itu setiap malam kita ngobrolin itu dan belum ketemu sampai sekarang. Tapi banyak apa ya, banyak pro dan kontranya juga lah. Kalau kayak teman-teman, kalau emak lo nih setujunya lo kayak gini berjuang di sini mempertahankan apa yang udah kau perjuangin. Kalau senangnya itu lo harus perjuangin itu atau lo harus balik katanya. Tapi gue takut wa. Sedangkan gue harus perjuangin nih. Pilihan gue perjuangin. Tapi takut wa, nggak bisa ngeliat ibu lagi.
2: Benar.
1: Khawatirnya di situ ya.
0: Terus udah ngejar kesuksesan tapi lo nggak bisa ketemu orang yang lo pengen bahagiain itu kayak gimana ya Wak?
1: Itu sih
0: sampai sekarang sih.
2: Benar. Karena kan ya kita tujuannya juga pengen membahagiakan orang tua, gitu kan? Dengan mungkin ya apa yang bisa kita lakuin, gitu kan? Tapi emang kalau kita nggak bisa melihatnya lagi ya juga kita ya tujuannya jadi kayak hilang gitu kan? Nah itu.
0: Tapi bukan abang nih. Gue cerita di sini doang bang. Ini gak pernah nih. Tapi ini keresahan gue doang maksudnya apa. Gitu. Mungkin ada teman-teman yang ngerasain ya.
1: Iya
2: benar. Tapi emang menurut gue paling bener emang menyerahkan kepada Tuhan dan semesta sih.
1: Benar.
2: Karena mereka yang tahulah yang terbaik buat kita. Kadang pasti mungkin manusia bisa berencana gitu kan.
1: Tapi Tuhan yang menentukan.
0: Rencana Tuhan menentukan.
1: Luar biasa.
2: Edit ways.
1: Gila. Mario edit. Tapi gue jadi penasaran sih gimana kira-kira sedalam apa lagu semesta ini.
2: Benar. Kita coba dengerin dulu ya teman Bro 2 dan buat kamu yang ingin bertanya juga boleh banget langsung bisa merapat ke live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
2: Di sini kita bakal bacain pertanyaan kamu tentunya.
1: Wow.
2: Alright, jadi langsung aja ini dia semesta dari Ken Reese.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music,
1: Live Chat. Masih bersama Ken Reese.
0: Tadi kita udah dengerin ya lagunya Semesta nih.
1: Wah, gokil.
0: Lagunya gokil dan juga orang-orang di belakang layarnya juga gokil.
1: Parah kan.
0: Ada Randy Pandugo. Teddy Aditya.
1: Dan juga the one and only Kamga.
0: Tadi ada Bang Agung juga ya.
1: Bang Ramadan. Ramadian.
0: Benar. Dan ini diproduserin sama Randy Pandugo. Gimana lagu lo diproduserin sama seorang Randy Pandugo?
2: Senang banget sih, senang banget bisa dikasih kesempatan sama Kak Randy. Ya, karakter lagunya juga jadi berubah. Iya, ada karakter Kak Randy juga di situ.
1: Betul.
2: Itu sih yang senangnya.
0: Benar.
2: Kayak melodinya tuh ikonik banget.
1: Iya, yes. Benar.
2: Jadi orang dengarnya pasti Semesta itu udah tahu sih.
0: Benar. Iya. Tapi kan lu di sini berarti kerja sama sama Randy Pandugo, sama Teddy Aditya, sama Bang Agung, sama Kamga juga gitu kan. Bener. Apa hal yang akhirnya lu dapetin setelah lu kolaborasi sama mereka semua tuh?
2: Kebetulan kemarin baru pertama kali ketemu juga ya sama mereka-mereka.
1: Oh ya.
2: Asik-asik banget.
1: Ais.
2: Ada Kamga juga yang direct, seru banget orangnya dan ternyata seseru itu ya.
0: Benar.
2: Industri kalau seru gitu.
0: Iya benar.
1: Kalau enjoy ya.
0: Bisa enjoy, seru gitu kan.
2: Seru itu ternyata. Jadi pertama kali ketemu mereka tuh kayak ya merangkul
0: welcome,
2: mereka
0: ya.
2: Welcome banget dan senang banget lah. Semoga ada kesempatan lagi buat bisa berkolaborasi.
1: Amin. Pasti harusnya lagu-lagu lain pasti harusnya kolaborasi lagi sih.
0: Betul.
2: Insya Allah amin.
1: Insya Allah ya.
0: Betul. Tapi gimana ekspektasi lo? Ini kan jadi lagu pertama dari tulisan lo sendiri yang dirilis.
1: Betul.
0: Ya. Ekspektasi lo gimana dengan lagu ini hasilnya? Hasil akhirnya? Apakah melebihi ekspektasi atau gimana nih?
1: Puas banget.
2: Karena kalau ekspektasinya mungkin nggak yang gimana-gimana juga. Ya yang penting aku keluarin lagu ini dengan tulus dan pendengarnya juga bisa mendengarkan dengan tulus sih.
0: Benar.
2: Itu doang ekspektasiku. Tapi sampai sekarang ternyata alhamdulillah banyak banget juga yang dengar. Salah satunya teman-teman Kenjon juga.
0: Yes.
2: Teman-teman Kenjon, terima kasih.
1: Terima kasih Kenjon semuanya. We love you. Kenjon.
2: Jadi mereka dengerinnya dengan tulus juga itu udah kayak alhamdulillah banget sih.
0: Benar. Support terus ya Kenjon ya. Benar. Dan ini ada pertanyaan nih ya dari Kenjon juga nih.
1: Di YouTube ya, kita bacain di YouTube karena rame banget nih.
0: Ada Dian Pejo. Iya.
1: Iya, 24244.
0: Iya, 4244.
1: Iya, betul.
0: Ken Reese, berapa lama lagu Semesta dari ditulis, ketemu produser, sampai proses record dan rilis?
1: Oke. Okay.
0: Berapa lama tuh total berarti membuat lagu ini?
2: Kalau dihitung dari penulisan lagu pertamanya tuh ada 2 tahunan sih.
0: Ada 2 tahunan ya. Karena ini juga lagu udah ditulis dulu
1: sebenarnya. Iya.
2: Lama banget kan lagu ini. Terus diprosesnya tuh baru sekitar 4 bulan 5 bulan lah.
0: Ya. Sampai akhirnya rilis ya.
2: Iya, sampai akhirnya rilis.
0: Oke.
1: Baru ini ya, baru ngerasa kayak kayaknya udah saatnya nih untuk dirilis gitu ya.
2: Kebetulan kemarin tuh kayak ada rasa kayak gimana juga ya Kak, karena lagu sendiri kan.
1: Dan
2: belum pernah.
0: Benar.
2: Ternyata kayak gini ya rasanya.
1: Kayak pengalaman baru ya.
2: Pengalaman baru. Karena lagunya biasa dinyanyiin sendiri. Buat sendiri doang kan.
0: Iya.
2: Jadi kayak harus kasih dengar nih ke orang-orang gitu.
0: Lo ada rasa takutnya gitu gak awal-awal?
1: Pasti ada,
0: takut keraguan gitu ya.
2: Karena satu lagi, ini tuh lagu pernah aku bawain pas audisi kan. Jadi teman-teman taunya versi tuh versi audisinya. Versi pertama aku buat lirik ini gitu. Sama Bang Agung. Jadi takut juga teman-teman gak bisa langsung menerima lirik yang berubah gitu ya. Itu salah satu kebimbangan aku juga ternyata kemarin. Dan Syukurnya, alhamdulillahnya teman-teman juga menerima dengan baik.
1: Respect.
2: Iya, terima kasih lah. Dan lagu ini tuh salah satu jadi lagu perjalanan aku sih, bisa dibilang. Ya, karena dari awal lagu ini tuh yang ngenalin aku juga gitu.
0: Bener.
2: Kenko yang mereka tahu tuh semesta Kenko tuh yang...
0: Yang ini ya, yang ada di lagu ini.
1: Yang di lagu ini nih.
0: Oke. Alright, selanjutnya ada dari Anis PTR T7T. Part lirik mana yang menjadi favorit Kenris di lagu Semesta?
1: Nah, ini menarik nih. Menarik Q.
2: Kalau lirik favorit

0: Sedap.
1: Itu kenapa part itu?
2: Part itu jadi waktu itu kita masih rundingin pergantian lirik itu.
1: Oke, okay, oke. Okay.
2: Masih rundingin sama Kak Randy sama Kak Teddy juga. Mm-hmm. Kita rundingin lagi. Dan akhirnya aku buat lirik itu sama Bang Agung.
1: Oke, okay, oke.
2: Sama okay. Jadi di lirik terakhir ini kita masukin makna lagu yang sebenarnya kemarin,
1: okay.
2: Yang nyawa awal dari lagu ini gitu. Jadi makanya di situ dan tersirat dalam doa, dalam sunyi ku berterus terang bahwa semesta kan beri jawaban dari yang aku cari.
0: Benar.
2: Akhirnya dibuletin di situ Kak.
0: Oke.
2: Okay. Nah dari semua kelelahan yang di atas nih, kayak masih sering aku tertawa hanya untuk sembunyikan semata luka lama letih lelah air mata. Jadi akhirnya semua perjalanan itu dijawab sama dan tersirat dalam doa.
0: Dalam doa ya.
2: Akhirnya balik lagi ke Tuhan gitu.
0: Benar.
1: Itu dicatat tuh semuanya tuh.
0: Tapi gue nggak nyangka ya ternyata maksudnya maknanya sedip itu.
1: Deep.
0: Ya? Dari pesan di akhir lagu itu berarti ya part akhir ya.
2: Di part akhir
0: itu benar-benar gongnya berarti.
1: Lu jangan mengesampingkan cowok kalau nongkrong malam-malam. Ayy. Coy. Bisa jadi karya kan.
2: Itu asli banget.
1: Iya kan.
2: Bener. Apalagi udah kena kopi.
1: Ada gitar. Rock sudah. Gak pulang.
0: Abis subuh.
1: Azan subuh baru bubar.
2: Subuh masuk cerita baru lagi.
1: Iya.
2: Sholat rakaat berapa nih? Biasa gitu.
1: Ada yang kunut, ada yang enggak nih. Apa dasarnya nih? Itu tongkrongan cowok tuh makanya.
0: Bener. Kacau ya.
1: Oke, ini ada yang nanya lagi nih.
0: Kita ke
1: WhatsApp kali ya. Ke WhatsApp kali. Ada dari siapa nih? Tak. Assalamualaikum, halo Kenriz katanya.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam, di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak sama kamu. Terima kasih sudah. Ini kayak cewek, gue harus bacain dengan nada cewek ya.
0: Iya.
1: Aku mau terima kasih banyak sama kamu.
0: Terlalu big me.
1: Oh sorry.
0: Terlalu big me.
1: Terima kasih sudah menciptakan lagu Semesta, lagu yang menurut aku sangat indah katanya. Wede, lagu yang nemenin banget proses aku penyusunan skripsi sampai aku udah ada di tahap sidang nih.
0: Wih.
1: Sempat pengen nyerah, tapi lewat lagu Semesta ini aku bangkit dan pokoknya ditunggu karya-karya indah lainnya dari kamu katanya. Nice. Love you so much. Wede.
0: Gokil. Lop sekebon. Bener. Tapi gimana rasa lu lagu ini jadi apa ya, kayak penyemangat juga buat teman-teman, buat Kenzon juga gitu.
1: Betul.
2: Itu bonus buat aku sih Kak. Karena lagu ini juga jadi penyemangat juga buat aku. Jadi kalau orang ikut semangat dengar lagu ini kayak itu anugerahnya sih.
0: Benar.
2: Iya, jadi kayak bersyukur aja sih bisa nyemangatin orang ternyata dengan caraku untuk nyemangatin diriku sendiri dengan lagu ini. Orang-orang juga bisa jadi semangat karena lagu ini
0: betul,
2: gitu.
0: Betul.
2: Itu sih yang Alhamdulillah.
1: Karena kan karya yang dari hati akan sampai ke hati juga.
0: Bener.
1: Kan. Klip itu barusan itu. Tolong di klip barusan itu ya. Bagus di TikTok tuh.
0: Oke. Oke, kita lanjut lagi. Ada dari Hawa. Menurutku ya rating lagu Semesta ini 10/10 sih.
1: Masya Allah.
0: Karena bagus banget. Tapi ini ya. Bang, kalau mau collab, rencana mau sama siapa nih?
1: Wede, menarik nih. Mau sama siapa cuy?
0: Wishlist collab sama siapa gak?
2: Wishlist ya. Kalau penyanyi, aku pengen ditulisin kayak nulis bareng sama Kak Raim Laude.
1: Raim Laude? Wah gokil.
0: Sedap sih.
2: Kak Raim Laude tuh kayak,
1: banget.
2: Masya Allah Kak Raim.
1: Masya Allah ya.
2: Aku kemarin kan pernah ketemu kan. Ketemu. Dan ngelihat aku ngefansnya tuh sama dia kayak dia jadi dirinya sendiri aja loh guys.
1: Iya benar.
2: Walaupun sekarang kita tahu ya albumnya udah top global lah apa segala macam, tapi dia tetap sama orang yang sama gitu loh Kak.
1: Iya, humble ya.
2: Humble banget dan sesederhana itu ya dia orangnya gitu. Dan emang baik banget orangnya juga. Dia juga banyak ngajarin aku lah tentang kalau pengen baca buku kayak gitu dengan referensi. Bisa nongkrong Jalan Surabaya.
0: Ada
2: toko kaset vinyl gitu.
1: Oh, okay. Jalan Surabaya Menteng ya? Sebelakang stasiun Cikini ya, bener ya? Tahu.
2: Di situ dia kayak ngasih tahu kalau pengen punya lagu-lagu keren, dengerin lagu yang lu enggak pernah denger.
1: Iya.
2: Jadi di situ lagu-lagunya kayak tahun-tahun lama, Kak.
1: Iya, benar.
2: Jazz,
1: benar.
2: Inilah.
1: Emang toko barang antik situ ya?
2: Iya.
1: Benar.
2: Toko barang antik.
0: Menarik.
1: Iya. Itu musisi ya, Rahim Laude.
0: Benar.
1: Luar biasa. Kalau pesulap ada yang pesulap. Emang kenapa dia enggak boleh?
0: Ya enggak apa-apa sih. Cuma kan bingung aja kalau Kendrick collab sama Limbat kan.
1: Denny Darko. Ya siapa tahu dia pengen collab sama Denny Darko kan.
0: Joe Sandi. Joe Sandi pusing ngitung, dia nyanyi. Gimana?
1: Sulap angkat ya Joe Sandi. Iya, boleh. Oke. Ada lagi? Siapa lagi?
0: Coba
1: nih?
0: Bacain di YouTube ada siapa lagi lah?
1: Di YouTube ada dari... siapa nih? Banyak banget yang nanya.
0: Sama-sama aja deh.
1: Ada 5,000 nih. Ada.
2: Aduh. Wow.
1: Oh, dari Grit nih katanya. Okay. Itu part yang paling dia suka juga tuh tadi. Part favoritnya. Terus juga bawa lagi coy.
0: Ditunggu adik semesta Ken. Jadi kapan? Nanti lah ya.
1: Nanti ya.
2: Secepatnya doanya.
1: Oh nih. Ada nih. Puja Stuti. Karena yang pertama dengerin semesta nangis aku. Musiknya, intronya, liriknya bener-bener bikin nangis. Karena soal rasa lelah kita dalam kehidupan tuh bener-bener relate banget katanya.
2: Masya Allah.
1: Dari intro udah nangis loh dia, bayangin.
0: Bener, keinjek kayak kaki.
2: Bukan. Gak juga sih bangnya. Ya bener sih.
1: Sedih kali ini. Sedih dia. Spotify gak premium. Bisa jadi.
2: Bisa jadi.
1: Iya, bisa jadi.
0: Denger iklan dulu.
1: Iya. Ada lagi. Ada yang bilang sama Mas Indra Lesmana. Wah gokil sih kalau Indra Lesmana ya.
0: Bener.
1: Jelas banget tuh.
2: Pengen sih.
1: Iya nih. Indra Lesmana, wah gokil. Oke. Bawa lagi.
0: Udah mentok.
1: Oh, udah mentok. Oke.
0: Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Kendrick ya, teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di
1: MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.
4: Feels good.

0: Yo, yo, yo, masih di MLZ
1: Music Live Chat, and masih sama Ken Reza.
0: Yes, yes, yes. Alright, ngomongin soal lagu Semesta.
1: Yoi.
0: Ini udah ada MV-nya kah untuk lagu ini?
2: Sudah.
0: Kalau di MV ini ceritanya masih menceritakan tentang lagu ini atau gimana nih?
2: Oh, konsepnya? Masih menceritakan lagu ini sih. Yang enggak se-MV itu juga sih.
0: Okay.
2: Maksudnya enggak pakai skenario gitu.
0: Oh iya, oke.
2: Masih kayak musik video kali ya?
0: Atau visualizer. Gue juga masih susah kok ngomong itu kok.
2: Visualizer.
1: Synthesizer.
0: Salah, beda lagi.
1: Beda lagi.
0: Oh iya.
2: Tapi pengen sih buat MV-nya nih.
0: Bisa lah ya?
2: Insya Allah ya.
0: Wih, gokil.
1: Butuh talent ya? Jangan kita maksudnya.
0: Ya masih butuh talent dong.
1: Iya dong. Iya, nanya aja.
0: Kita masih free kok.
1: Marketing begitu. Iya.
0: Oke, berarti itu tadi visualizer bisa ditonton di mana berarti?
2: Di YouTube Kenris.
0: Lagunya bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
2: Seluruh digital platform kesayangan kalian mau dimanapun ya.
1: Oh iya.
2: Ada Semesta di situ.
0: Alright.
1: Dan juga jangan lupa dipakai buat bikin konten ya. Penting tuh.
2: Teman-teman kalau lagi galau gitu ya, kayak misal lagi videoin langit atau pantai gitu. Dan Semesta gitu kayaknya sadu banget.
0: Bener sih.
1: Macet-macet gitu kan.
2: Macet dan iya Semesta ku meminta gitu.
0: Iya.
2: Bisa rubah juga sih itu.
1: Nah, dipakai tuh jangan lupa buat bikin konten.
0: Cocok. Oke, terakhir ada yang disampaikan ke teman Pro 2 dan juga Kenzo.
1: Kenzo seluruh Indonesia.
2: Wah, ini terima kasih banyak buat Pro 2 udah ngundang lagi ke sini, akhirnya balik lagi bersama kakak-kakak keren ya. Dan terima kasih juga buat Kenzo yang udah menemani perjalanan aku. Dan pesan buat teman-teman yang mau cover lagu Semesta juga boleh banget ya. Kita gak ada larangan buat kalian cover. Aku malah pengen banget kalian nyanyiin juga lagu ini. Dan semoga lagu ini bisa mewakili perasaan-perasaan kalian, bisa menjadi semangat juga buat kalian, semangat baru lagi. Ya, semoga Semesta mengizinkan itu semua.
0: Amin.
2: Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton juga nih.
0: Masuk TV. Alright, lagu Semesta ini bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
0: Visualizer bisa ditonton juga di YouTube dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yes, dan jangan lupa untuk follow social medianya Kenris juga ya masih.
0: Yes, buat tahu update-nya ya. Kira-kira next single kapan ya?
1: Nah,
0: adeknya muncul kapan ya?
2: Adek Semesta ya.
0: Adek Semesta.
2: Ya, insya Allah secepatnya.
1: Amin.
2: Langsung diproses ya.
0: Amin.
2: Dan semoga bisa lagu kali ini bisa lebih dari lagu-lagu sebelumnya.
0: Amin. Alright, terima kasih Kenris.
2: Terima kasih kakak-kakak.
1: Thank you Kenris. Ya, sukses ya.
2: Terima kasih. Amin.
0: Tunggu next single-singlenya ya.
1: Amin. Betul.
0: Main kesini lagi nanti ya.
1: Alright. Bawa gitar ya.
2: Aman ya.
1: Kita nongkrong aja.
2: Sampai pagi ya kak.
1: Gas, kopi, ayo.
0: Alright, terima kasih teman Pro 2 juga udah dengerin kita malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edith Tama.
1: Gue Elanda pamit.
0: Dan
2: gue Kenris.
0: Bye-bye.
3: Music Live Chat.

Oke teman bro, balik lagi ke 105,4 FM Pro 2 RRI Seringa Raja 2 tiba-tiba ngebleng ya teman bro 2 ya. Karena di TikTok udah banyak yang pada request nih. Iya teman bro 2, kali ini jam 9 ya waktu Indonesia Tengah, waktunya request time nih di Pro 2 RRI Seringa Raja teman bro 2. Aku sampai sempat lupa, ngebleng. Karena udah mulai banyak yang request, jadi buat kamu yang mau ikutan request yuk langsung ke WA-nya Pro 2, ada di 0811-3991-054 atau join ke live TikTok. Aku lagi live di RRI underscore Seringa Raja, akun live TikToknya ya teman Pro 2 ya. Udah banyak nih, udah ada yang request lewat WA, ada Bang Nangboy, ada Kak Flower, Kak Manusia Jail kan. Ini dia, wih banyak banget. Dan di live TikTok juga gak kalau banyak, banyak banget. Ini tadi siapa tadi ya, mau request trauma on story. Oke, on story dari Kak Maco ternyata. Oke, kalau gitu aku mau muterin langsung aja deh 3 lagu dari requestan di WA nih, yang udah dari tadi udah nge-request. Jadi langsung aku puterin aja 3 requestan pertama untuk membuka request time kali ini teman Pro 2. Ada Drip dari Baby Monster, requestan Bang Nangboy. Lalu ada Lewat Semesta Yogi Nandes, dan Ini Abadi Perunggu. Aku pilihin yang Ini Abadi. Kalau gitu langsung aja 3 lagu buat kamu, cekidot.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu gak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Oke teman bro 2 lanjut lagi yo. Wih ini maaf ya teman bro 2 ya, karena ini lagu requestannya udah full sampai nanti jam 10. Waduh, terima kasih banyak ya buat yang udah pada semangat, udah berlomba-lomba untuk pada request ya. Buat kamu yang mungkin belum kebagian, besok lagi bisa dicoba ya teman bro 2. Aku jadi tinggal ngeplay aja nih requestan dari teman bro 2. Dan kali ini ada Astaga nih, lagu enak banget. Beneran nih teman bro 2. Siapin buat kamu mungkin yang mau joget, pakai dulu sepatu. Nggak segitunya juga kali ya. Oke langsung aja 3 lagu berikutnya ya. Ada Astaga Bercanda, Titik Nadir, dan Teh Hijau. Ini requestan dari kelompok para pecinta Pro 2. Iya. Namain sendiri. Yaudah kalau gitu langsung aja 3 lagu berikutnya buat kamu teman-teman. Cekidot.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Oke teman berdua, balik lagi ya di request time masih bareng aku Wira. Oh ini aku mau ngucapin, aduh maaf banget buat Bu Resmi, udah gak bisa request, sudah penuh lagunya. Maaf ya Bu Resmi, dicoba lagi besok. 11-12 dari mana asli GG? Wah dari 6? Hah? Ada oke okay, gak apa-apa katanya. Ya maaf ya Bu Resmi ya, besok dicoba lagi di request time jam 9. Oke okay, teman udah lanjut ke 3 lagu berikutnya. Ada dari Kak Ari nih yang di DPS Wis Denpasar, Menghapus Jejakmu. Lalu ada Sumpah Mati Selena Grace tadi Kak K ya. Dan Anugerah Terindah dari Anmes ada Pak Budi. Kalau gitu langsung aja 3 lagu berikutnya untuk kamu meluncur.

0: Kamu tim yang selalu bawa tumbler kemana-mana atau yang bawa tapi lupa dicuci? Padahal ya, walaupun isinya cuma air putih, tumbler tetap bisa jadi sarang kuman loh. Dari tangan kita, dari air liur pas minum, sampai bagian dalam yang lembab, semuanya bisa bikin tumbler jadi bau dan gak higienis. Idealnya sih, tumbler itu dicuci setiap hari. Tapi kalau kamu lagi super sibuk, ya minimal 2-3 hari sekali, jangan sampai kelewatan ya. Dan ingat, jangan cuma bagian botolnya aja, tapi tutup, sedotan, sampai karet-karetnya juga wajib dibersihin. Soalnya, itu tempat favorit bakteri untuk ngumpet. Yuk mulai sekarang lebih peduli sama kebersihan tumbler kamu, biar tetap sehat dari air yang kamu minum setiap hari.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman.

Lanjut lagi teman Pro 2, masih di request tem ya Pro 2 RRI Singaraja bareng aku Wira. Ini ada Pak Budi nih yang udah download RRI digital. Woi, sudah lama download tapi salah penulisannya Pak Budi, aku kasih tahu DO download. Nggak ngasih tahu juga itu. Iya. Oke teman Pro 2, buat kamu yang mungkin belum download, mungkin masih bingung kalau nyari di sini suka hilang-hilang atau susah misalnya lagi jalan-jalan, boleh download RRI digital di Play Store, App Store ada itu. Jadi kamu lebih gampang kalau mau dengerin aku. Wis, bukan aku dan teman-teman tentunya di Pro 2 RRI Singaraja. Oke, lanjut aja ke tiga requestan berikutnya. Kali ini ada Biarlah dari Niji. Ini yang request ada Kak Sri Selalu, lalu ada Diterusin Trauma yang request itu deh, nggak usah disebutin, nanti kalau disebutin marah lah. Nggak ada Kak Males komen ya, nicknamenya di TikTok. Dan ada Mangu 420 requestan dari Alvino. Kalau gitu langsung aja tiga lagu selanjutnya teman-teman untuk kamu, cekidot.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Hah? Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

0: Sebatang Kara, Nobody's Boy merupakan sebuah novel Prancis tahun 1878 yang ditulis oleh Hector Malot. Novel klasik ini menceritakan sebuah kisah menarik tentang Remy, seorang yatim piatu yang dipekerjakan sebagai penghibur jalanan keliling ketika orang tua angkatnya jatuh pada masa-masa sulit. Novel ini mengikuti berbagai peristiwa dan lika-liku kehidupan Remy yang akan mengaduk-aduk emosi pembaca. Buku Sebatang Kara, karya Hector Malot, menceritakan tentang seorang anak yang dilahirkan dari keluarga kaya raya, tetapi dibesarkan oleh petani miskin. Dikisahkan, ketika masih bayi, Remy diculik dan ditinggalkan di sebuah jalanan di Perancis. Seorang pemotong batu yang miskin mengangkatnya sebagai anak, tetapi menjualnya kepada Signor Vitalis, pemusik jalanan yang membawa Remy berkelana bersama rombongan pertunjukannya yang terdiri atas anjing-anjing dan seekor kera. Dari Signor Vitalis lah Remy belajar bermain musik, dan orang tua ini menjadi pengganti sosok ayah baginya. Berbagai peristiwa dialaminya, kehilangan orang yang disayangi, menemukan sahabat sejati, dan yang terutama harapan untuk menemukan kembali orang tua kandungnya. Selain kisahnya yang indah, novel ini juga memberi pembaca gambaran sekilas tentang kehidupan seniman Rosso selama akhir abad ke-19 di pedesaan Italia dan bagian lain Eropa. Pembaca juga akan diajak untuk menikmati suasana Paris pada tahun-tahun tersebut. Buku ini merupakan karya masterpiece klasik tentang keberanian, integritas, dan kesetiaan. Perjalanan panjang seorang anak dalam mengatasi kehidupan di jalanan. Buku berjudul Sebatang Kara, Nobody's Boy, karya Hector Malot, terbit tahun 2021, terdiri dari 384 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman bro dua, kita udah di penghujung request time edisi kali ini ya. Terima kasih banyak buat kamu yang udah nemenin aku dan juga udah request 1 jam ke belakang ya teman bro dua. Semoga terhibur selalu, wes, dan tetap setia untuk request selalu di bro dua RRI Singaraja. Ini ada lagu terakhir nih, requestan dari Nini yang ada di pasar yang katanya lagi sakit dia. Semoga cepet sembuh ya Nini, iya, dan sehat kembali bisa beraktivitas seperti biasa lagi Nini. Oke, biar Nini cepet sembuh. Aku puter requestan dari Nini ini, dari It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan, sekaligus menutup request time kali ini ya teman berdua. Tapi jangan kemana-mana, karena sehabis ini aku bakal ngajakin kamu untuk ke segmen curhat kamu ya teman berdua. Jadi stay tune di Bro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan kali ini masuk ke segmen curhat kamu nih, teman Pro 2. Aku mau sedikit cerita dulu deh, teman Pro 2. Kamu pernah gak merasa hidup ini kayak sebuah film, teman Pro 2? Dan kamu adalah pemeran utamanya. Mau pergi kemana, mau ngapain, semuanya terasa harus punya cerita sendiri. Bahkan jalan sendirian sambil pakai headset, tiba-tiba berasa kayak ada soundtrack kehidupan yang lagi diputar. Lucu ya. Istilahnya sekarang sering disebut dengan main karakter syndrome gitu, teman Pro 2. Sederhananya, ini menggambarkan kebiasaan melihat diri sendiri sebagai pusat dari cerita kehidupan. Sebenarnya punya main character energy nggak selalu buruk, teman Pro 2. Justru bisa bikin kamu lebih percaya diri, berani ngambil keputusan, dan nggak terlalu sibuk memikirkan penilaian orang. Tapi yang jadi masalah nih, kalau kamu mulai merasa semua orang harus ngikutin alur yang kamu mau, merasa pendapatmu sendiri yang paling penting, gampang tersinggung ketika perhatian bukan untuk kamu, atau menganggap kehidupan orang lain cuman seperti figuran dalam cerita kamu, teman Pro 2. Nah, kalau kamu sendiri tuh gimana, teman Pro 2? Pernah gak kamu punya ini, main character syndrome? Atau justru kamu pernah ketemu orang yang seperti ini nih, dia mungkin ngerasa main character syndrome nih. Semisal kamu pernah atau kamu pernah ketemu nih, merasakan atau ada teman di sekitarmu, boleh yuk berbagi cerita bareng aku di 0811-3991-054. Aku ulangin sekali lagi, 0811-3991-054. Siapa tahu dari cerita kamu kita bisa membagi pengalaman untuk teman Pro 2 yang lainnya. Aku tungguin ya.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

Oke teman Pro 2, masih di Curhat Kamu Pro 2 RRI Singaraja bareng aku Wira. Kali ini aku mau bacain WA yang masuk. Ini ada dari Dinda nih, yang cerita kalau dirinya dulu cukup sering merasa jadi main karakter nih teman Pro 2, terutama setelah mulai sering bikin konten. Katanya setiap pergi ke tempat baru yang dipikirkan bukan cuman menikmati momennya, tapi juga gimana supaya momen tersebut kelihatan menarik kalau diupload teman Pro 2. Bahkan sampai rela ngulang perjalanan cuman gara-gara merasa video pertama kurang bagus. Iya bener sih, ya banyak yang gitu ya. Menurut Dinda nih, awalnya memang seru, dia ngerasa lebih percaya diri dan punya ruang buat menunjukkan dirinya. Tapi lama-lama dia sadar dirinya malah lebih sibuk memikirkan bagaimana hidupnya terlihat di layar daripada menikmati kehidupan yang sebenarnya. Dinda akhirnya mulai mencoba mengurangi kebiasaan tersebut. Sekarang kalau pergi nongkrong atau jalan-jalan, gak semua harus direkam dan diposting. Katanya ternyata jadi pemeran utama gak harus punya penonton. Wah, aduh, kalimat terakhir ya, ternyata jadi pemeran utama gak harus punya penonton. Aduh, langsung menusuk di dalam lubuk hati yang paling dalam. Aduh, benar juga sih ya. Pemeran utama itu ya intinya kita berperan untuk diri kita sendiri aja sih. Wih, kalau menurut aku gitu ya. Gak harus dipertontonkan apapun itu kepada orang lain. Pada intinya kita sendiri yang akan melawan kerasnya kehidupan ini. Oish, mantap. Oke, terima kasih buat Dinda ya yang udah berbagi cerita kepada aku nih. Terima kasih.

Oke, teman berdua, langsung ke WA selanjutnya nih. Kali ini dari Yoga nih, teman berdua, yang justru punya pengalaman yang berbeda sama Dinda tadi. Yoga bilang dirinya bukan tipe yang suka bikin konten atau mencari perhatian, tapi dia ngaku pernah punya mindset bahwa keputusan dalam hidupnya harus sesuai dengan apa yang dia mau tanpa terlalu memikirkan orang lain. Menurutnya, dulu dia menganggap itu sebagai bentuk self love. Sampai suatu hari, seorang temannya bilang, "Lo sadar gak? Kadang lo terlalu fokus sama cerita lo sendiri," gitu. Dari situ Yoga mulai berpikir, dia sadar percaya diri emang penting, tapi bukan berarti semua orang harus memahami dirinya setiap saat. Sekarang Yoga mencoba membedakan antara menjadi pemeran utama dalam hidup sendiri dan menganggap diri sebagai pusat kehidupan semua orang. Wih, katanya sejak memahami itu, dia jadi lebih gampang menerima kritik dan gak terlalu tersinggung kalau orang lain punya pilihan yang berbeda. Nah, teman berdua nih, mungkin memang gak masalah serasa, mungkin ini ya, apa namanya, gak masalah gitu merasa diri kita itu adalah pemeran utama. Yang penting jangan lupa bahwa orang lain juga punya filmnya masing-masing. Jadi jangan memaksakan apa yang ada di filmmu, karena belum tentu itu sesuai dengan skenario yang dipunyai oleh orang lain, teman pro 2.

0: Jul, acara komunitas jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM.

Oke, lanjut lagi teman berdua ya. Jadi ya, punya main karakter energi ini sebenarnya bisa jadi hal yang positif. Kalau kamu berani menentukan jalan sendiri, berani mencoba hal baru, dan gak terus-terusan hidup berdasarkan validasi orang lain teman berdua. Tapi, jangan sampai karena merasa jadi pemeran utama, kamu lupa menghargai pemeran lain di sekitar kamu nih teman berdua ya. Karena dalam kehidupan nyata, gak ada yang benar-benar cuman jadi figuran. Teman kamu punya cerita, pasangan kamu punya cerita, keluarga kamu punya cerita, bahkan orang yang cuman kamu temui sebentar di jalan pun dia sedang berjuang dengan ceritanya sendiri juga teman berdua. Jadi malam ini coba kamu tanya ke diri kamu sendiri nih, sedang menjalani hidupku sendiri atau sedang sibuk membuat hidupku terlihat seperti film untuk orang lain? Apapun jawabannya, tenang aja teman berdua, namanya juga hidup ya. Yang penting ceritanya tetap punya kamu gitu teman berdua. Jadi apapun itu tetap fokus pada cerita kamu sendiri. Dan jangan memaksakan orang lain untuk masuk ke ceritamu. Karena setiap orang punya ceritanya masing-masing.

0: sih? Bali sekarang lagi gencar banget buat gerakan bersih plastik loh.
1: Iya, aku dengar-dengar sih. Ada SE Gubernur Bali tentang itu kan? Gerakan Bali Bersih Sampah Plastik ya?
0: Iya, bener banget. Jadi di Bali mulai dibatasi penggunaan plastik, terutama yang sekali pakai itu. Soalnya sampah plastik udah jadi masalah besar di sini.
1: Wah, bagus itu. Kalau nggak segera diatasi, Bali bisa jadi kotor dan kumuh. Lagian, aku juga lihat banyak banget sampah plastik di pantai dan tempat wisata.
0: Parah itu kan? Tapi dengan adanya gerakan ini, Bali bisa lebih bersih dan kita bisa bantu mengurangi sampah plastik.
1: Setuju banget itu. Gimana kalau kita mulai dari diri sendiri aja dulu? Misalnya, bawa tas belanja sendiri atau bawa tumbler sendiri?
0: Iya, aku juga udah mulai gitu kok.
2: Mari kita jaga kebersihan Bali untuk masa depan yang lebih hijau dan lestari.
3: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa gak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

0: secara hukum diperlukan adanya.
1: Hak kekayaan intelektual, HKI, merupakan hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Beberapa bentuk HKI antara lain hak paten, merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Hak kekayaan intelektual menjadi bentuk perlindungan terhadap ide dari para pelaku industri kreatif. Dengan mendaftarkan ide tersebut pada HKI, pemilik ide tidak perlu khawatir idenya diklaim orang lain. Jika kemudian digunakan oleh orang lain, maka pemegang hak tersebut berhak mendapatkan royalti atas kepemilikan ide tersebut. Hak kekayaan intelektual telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan atau Musik. Sehingga seseorang yang melanggar hak kekayaan intelektual akan dikenai sanksi berdasarkan undang-undang tersebut. Nah, bagi para pelaku ekonomi kreatif di Indonesia yang belum mendaftarkan produk, merek atau ide kreatif, sebaiknya segera melakukan pendaftaran.
0: Ya, merek, hak cipta ya hak cipta, begitu juga dengan paten, nggak bisa dicampur aduk, nggak bisa dibilang saya sudah mematenkan hak merek dagang saya.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Wah.

0: bisa?
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
0: Alah, alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Pro 2 FM. Terbaik kamu. Pro 2 FM.

kita pasti sering melakukannya. Bersyukur adalah berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk semua anugerah dan karunia-Nya. Bersyukur kepada Tuhan adalah hal yang harus kita lakukan. Semakin sering kita bersyukur, maka akan semakin mudah jalan hidup kita. Bersyukur adalah sikap sadar

Om Swastiastu, Om Mawignamastu Namo Sidam. Umat Sedharma yang berbahagia, kita jumpa kembali dalam acara Renungan Dharma Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng yang saat ini mengambil topik dari

yang artinya melalui pelaksanaan yoga, ketika pikiran sudah mencapai keadaan melihat sang diri huruf besar melalui sang diri huruf kecil, maka dia sampai pada tingkat mencapai kedamaian sepenuhnya di dalam sang dirinya huruf besar. Umat Sudharma yang berbahagia, yang dapat kita renungkan adalah kita sedang membicarakan tentang dua hal, diri huruf kecil, diri huruf besar. Siapa itu? Jiwa kita dan Tuhan. Ide Sang Hyang Widiwase. Dan hubungan keduanya dapat terjadi karena pelaksanaan yoga. Tentu yoga dapat dilakukan melalui dari yang paling ringan dengan kesadaran jiwa, raga, jasmani dan rohani. Yoga itu adalah hubungan personal antara diri dengan diri huruf besar. Artinya hubungan pribadi antara diri kita dengan dirinya huruf besar, dengan beliau Tuhan Ide Sang Hyang Widiwase. Dan tidak terbatas akan waktu dan ruang, di mana saja dan kapan saja yoga dapat dilakukan, mulai dari tarikan nafas dan derap langkah kehidupan umat manusia. Dengan keyakinan penuh, yoga dapat mengantarkan kita pada kedamaian abadi astungkari. Umat Sudharma yang berbahagia, demikian renungan yang dapat disampaikan untuk saat ini. Semoga ada manfaatnya buat kita. Dan saya akhiri dengan paramun santi.

82 program Madura Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz akan segera turun dari udara. Aku Wira yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Aku Wira, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

0: Rezeki adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh semua orang. Tapi tahukah kamu, kalau rezeki bukan dalam bentuk kekayaan atau harta benda semata. Rezeki juga bisa berupa kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam kehidupan. Semua yang kita peroleh dalam hidup ini berasal dari Tuhan. Makanya, setiap individu harus berusaha untuk ngasilin rezeki dengan cara yang baik dan halal. Tapi gak hanya dari usaha dan kerja keras saja ya. Rezeki juga bisa datang secara tiba-tiba. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur atas segala rezeki yang sudah kita terima. Dan jangan lupa untuk membagikan rezeki kita kepada sesama. Karena dengan berbagai rezeki, kita bakal semakin diberkahi oleh Tuhan. Yuk selalu berusaha untuk mencari rezeki yang halal dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Dan jangan lupa selalu bersyukur dan berbagi untuk sesama.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

0: Emang kalau konten ginian, orang tuh nyari apanya?
1: Ih, gak tahu ya. Itu namanya ASMR, Autonomous Sensory Meridian Response. Sensasi suara kriuk, ngunyah, ngegigit, minum, terus ada juga suara berbisik, bicara halus sampai ngegaruk. Ini ada hubungannya sama panca indera manusia yang ngasih respons ke saraf otak kita. Jadi ada sensasi ngegelitik yang dirasain tubuh tertentu pas lagi dengerin, cium aroma, ngerasain, termasuk lihat sesuatu. Manfaatnya itu nimbulin rasa rileks tubuh sampai bikin ngerasa lebih tenang. Buat kamu yang punya gangguan tidur atau insomnia, konten ini cocok banget. Bikin kualitas tidur jadi lebih baik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman

0: next.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Om Swastiastu. Selamat berjumpa kembali dalam siaran Renungan Dharma, persembahan Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Semoga kedamaian, kesehatan, dan pikiran yang baik senantiasa datang dari segala penjuru untuk kita semua. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, pada kesempatan yang penuh berkah ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk menyelami lebih dalam mutiara kebijaksanaan mengenai pasang surut dan ujian dalam kehidupan keluarga. Melalui kitab Manawa Dharma Sastra Adiyaya 5 Sloka 154 sebagai berikut.

yang berarti walau seorang suami itu tanpa kebajikan atau mencari kesenangan di luaran atau tidak mempunyai sifat-sifat baik, namun seorang suami harus dihormati sebagai dewa oleh istrinya yang setia. Saudara pendengar yang berbahagia, sloka ini mengulas ajaran Pattiwrata, di mana pengabdian tulus seorang istri kepada suami dipandang sebagai bentuk tapa atau disiplin rohani mandiri yang sangat luhur. Sastra suci tidak sedang memojokkan wanita, melainkan menunjukkan kedahsyatan kekuatan batin dan spiritual seorang istri yang kesetiaannya melampaui kelemahan manusia pasangannya. Namun, ajaran ini harus dipahami secara utuh bersama sloka sebelumnya. Ketika istri diminta menghormati suami bagaikan dewa, hal ini justru menjadi ketukan moral dan cermin bagi para suami agar mawas diri, tahu malu, dan bertanggung jawab penuh atas kebahagiaan istrinya. Pernikahan Hindu adalah ruang timbal balik untuk saling menyempurnakan di jalan Dharma. Umat sedharma yang saya kasihi, keharmonisan rumah tangga adalah perjuangan bersama yang berlandaskan keluhuran budi dan kedewasaan rohani. Semoga renungan ini menjadi suluh dalam menata keluarga menuju Jagadita dan Moksartam. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian ini. Kami akhiri dengan menghaturkan Paramesanti.

0: 92.2 FM Singaraja.
1: Teman terbaik.

Mamredua Luh Rusmiati berhasil mengubah koran bekas menjadi kerajinan bokor yang memukau dan bernilai seni tinggi. Bokor, wadah bundar tradisional Bali yang biasanya digunakan untuk sesajen atau pajangan, kini memiliki sentuhan inovatif. Luh Rusmiati, pemilik galeri Gegayan 5 Craft, mengungkapkan bagaimana ide ini bermula dari profesinya sebagai guru les private yang dimulai sejak tahun 2016. Tumpukan koran di rumah murid-muridnya menjadi awal dari perjalanan luar biasa ini. Berbekal rasa penasaran, ia mencari cara memanfaatkan koran yang terbuang percuma. Usaha ini bermula dari sekedar hobi, tetapi kini telah berkembang menjadi peluang usaha yang menggerakkan ekonomi lokal.

yaitu Semantiara International Pickleball Championship kelima yang berlangsung 21 hingga 24 Agustus, diikuti sekitar 200 atlet atau 101 pasang pemain dari Indonesia dan 8 negara yakni Italia, Prancis, Finlandia, Wales, Australia, India, Kanada, dan Argentina. Kepala SMA Negeri 3 Singaraja, Dr. Iputu Eka Wilantara, MPD, mengatakan event tahunan ini menjadi bagian dari pengembangan olahraga pickleball di sekolah. Kompetisi pertama kali digelar tahun 2022 di tingkat provinsi, kemudian meningkat menjadi tingkat regional pada tahun 2025, dan tahun ini berkembang menjadi kompetisi internasional. Menurutnya, kehadiran atlet dari berbagai negara menjadi peluang untuk memperkenalkan Buleleng sekaligus menarik wisatawan melalui kegiatan olahraga.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up enough. With the bass welcome to Spada.
1: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasik Malaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada!
0: Welcome to Spada.

International Chart Top 20. International Chart Top 20. Persaingan 20 lagu mancanegara terhits dan terpopuler minggu ini. International Chart Top 20 bareng aku, the one and only Iren Amora. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 WITA, hanya di Pro 2 RRI Siaraja, teman terbaik kamu.

Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

105,4 FM Pro 2 Singa Raja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2, apa kabar? Senang banget ya pagi ini ketemu lagi bareng aku, Ita Saputri. Untuk kamu yang lagi siap-siap mau berangkat ke sekolah, mau kuliah, mau kerja, atau mungkin lagi perjalanan nih on the way sambil dengerin Pro 2 FM, semoga hari-harinya dimulai dengan mood yang baik hari ini. Nah, kalau kita ngomongin hubungan teman Pro 2, biasanya kepikiran apa sih? Chatnya setiap hari, teleponan sebelum tidur, sleep call gitu kan, jalan bareng, atau mungkin upload foto berdua di media sosial. Tapi pernah gak sih kamu ngerasa kok kita sering komunikasi tapi rasanya malah gak bener-bener deket? Chatnya emang tiap hari sih, ketemunya juga cukup sering, tapi masing-masing sibuk dengan handphone. Ketika jalan bareng, yang satu sibuk scrolling, yang satu sibuk balas chat, atau ketemunya cuman sekedar ketemu tapi gak bener-bener ngobrol. Nah, disinilah istilah quality time itu jadi menarik ya. Karena quality time sebenarnya bukan soal berapa lama kita sama seseorang, tapi tentang seberapa hadir ketika sedang bersama gitu kan. Bisa aja sih punya waktu 1 jam tapi benar-benar ngobrol, saling dengar cerita dan nikmatin waktu bersama dibandingkan menghabiskan 5 jam bareng tapi masing-masing sibuk dengan dunianya sendiri. Dan kalau ngomongin anak muda sekarang, kesibukan memang gak ada habisnya. Sekolah, kuliah, kerja, ikut organisasi, komunitas, teman, keluarga, belum lagi media sosial. Kadang pasangan juga punya kesibukan masing-masing ya. Jadi pertanyaannya teman berdua, seberapa penting sih quality time dalam sebuah hubungan?

0: kita.
1: Iya, pengen terspada spada kayak kita.
0: Iya, makanya dengerin Spada dari jam 5 sampai jam 10 pagi.
1: Cuma di Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

0: tagihan listrik bulan ini naik lagi. Padahal rasanya biasa aja.
1: Kamu sering lupa matiin lampu sama charger ya? Itu ngaruh banget loh.
0: Iya sih, kadang AC juga nyala terus walau nggak kepake.
1: Nah, mulai sekarang biasain deh hemat listrik. Selain bikin tagihan lebih ringan, kita juga ikut jaga energi supaya nggak terbuang percuma.
0: Wah, iya juga ya. Hal kecil kayak matiin lampu, ternyata dampaknya besar.
1: Hemat listrik bukan soal pelit, tapi soal bijak menggunakan energi untuk kebutuhan yang benar-benar penting. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri, matikan yang tidak dipakai demi masa depan yang lebih baik.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman.

Oke, 105,4 FM Taman Pro 2. Kalau dengar kata quality time, mungkin yang langsung kebayang itu adalah dinner romantis, jalan-jalan, nonton, atau pergi ke tempat yang bagus. Padahal sebenarnya quality time gak harus selalu seperti itu. Itu tuh bisa sederhana kita makan bareng di rumah aja tanpa sibuk main handphone, atau mungkin ngobrol setelah ngejalanin hari yang panjang. Jalan sore bisa juga, belanja, atau bahkan duduk santai sambil cerita tentang hal-hal random yang terjadi hari itu. Jadi sebenarnya yang membuat sebuah momen jadi quality time itu bukan tempatnya, tapi kualitas interaksinya. Karena kita bisa aja sih pergi ke tempat yang mahal, tapi kalau selama di sana masing-masing sibuk dengan handphone, apakah benar-benar kerasa dekat? Sebaliknya juga, kalau ngobrol sambil makan gorengan di tempat sederhana pun bisa ya kerasa menyenangkan kalau kita benar-benar nikmatin waktu bersama. Makanya jangan sampai quality time itu justru berubah menjadi perlombaan. Pasangan orang lain tiap weekend jalan-jalan, kok aku gak pernah sih gitu kan. Atau mungkin kamu ngerasa pasangan orang lain sering dinner, kok hubungan aku gak kayak gitu. Padahal setiap hubungan itu punya kondisi yang berbeda-beda. Ada pasangan yang punya banyak waktu, ada yang sama-sama sibuk, ada yang jarang ketemu karena jarak. Jadi bukan soal standar hubungan orang lain. Yang penting adalah menemukan cara yang cocok untuk menjaga koneksi satu sama lain. Kadang masalahnya bukan karena kita gak punya waktu, tapi karena kita merasa waktu bersama harus selalu dibuat spesial. Padahal bisa jadi momen sederhana justru yang paling diingat.

0: Pernah ngerasa cuaca sekarang makin gak bisa ditebak? Tenang, teknologi kan makin canggih. Sekarang udah ada kecerdasan buatan alias AI yang bantu prediksi cuaca ekstrim lebih akurat. Mulai dari mendeteksi potensi banjir, cuaca panas ekstrim, sampai arah angin topan. Data dari satelit, sensor darat, dan drone digabung, terus dianalisis dalam hitungan detik. Hasilnya, kita bisa lebih siap sebelum bencana datang. Jadi, jangan cuek sama info cuaca ya. Teknologi udah kerja keras buat kasih peringatan dini. Tinggal kita, mau siap atau enggak.
1: Instagram dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.

0: era digital yang serba cepat, banyak dari kita yang sering merasa kehilangan arah dan tujuan. Terutama Gen Z yang terbentur oleh berbagai stigma. Media sosial pun menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Sementara realitas yang kita temui tak jarang berbicara sebaliknya. Perasaan kehilangan, kesepian, dan kerinduan akan masa kecil yang bahagia pun menjadi tema yang dekat dengan banyak anak muda saat ini. Buku Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya karya Khoirul Trian dengan 164 halaman yang diterbitkan Kawah Media hadir sebagai cermin bagi perasaan-perasaan ini. Melalui puisi-puisinya, Khoirul mengabarkan perjalanan emosional seorang anak kecil yang tumbuh dengan berbagai luka batin. Bagi mereka yang merasa tersesat dalam kenangan atau masa lalu yang sulit, buku ini bisa menjadi teman sekaligus pengingat bahwa setiap kehilangan memiliki makna tersendiri. Tema utama buku ini adalah kehilangan. Ada banyak isu tentang kehilangan yang diangkat dalam buku ini, yaitu kehilangan sosok yang bersandar, kehilangan keluarga yang harmonis, dan kehilangan kepastian akan masa depan. Khoirul mengangkat isu keluarga disfungsional dan trauma masa kecil dengan cara yang sederhana tapi berkesan mendalam. Pembaca diajak untuk merenungi pengalaman masa kecilnya sendiri dan memahami bagaimana luka-luka itu membentuk diri mereka saat ini. Buku ini mengingatkan kita bahwa tidak semua luka terlihat secara kasat mata. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga disfungsional, korban perceraian, atau mereka yang hidup dalam kemiskinan seringkali menyembunyikan kesedihan mereka di balik senyum atau sikap yang tampak biasa saja. Namun di dalam hati mereka ada luka yang mendalam. Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya adalah buku yang sangat layak untuk dibaca, terutama bagi mereka yang ingin lebih memahami dan menerima perjalanan masa lalunya dengan cara yang lebih mendalam.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

0: Sepada mase.
1: Emang boleh sepada itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Oke teman Perdu, ada kabar yang bikin warga Sukabumi bertanya-tanya nih. Di perbukitan Batu Ampar, Desa Cikakak, ditemukan beberapa titik bekas galian yang diduga berkaitan dengan perburuan harta karun. Aktivitas ini disebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan lokasinya berdekatan dengan objek diduga cagar budaya Gunung Tangkil. Pegiat budaya yang mengecek lokasi itu menemukan ada sekitar 5 sampai 6 titik bekas galian ya, yang bikin jadi perhatian. Warga yang sudah lama menggarap lahan di sana justru mengaku gak pernah menemukan harta karun seperti yang ramai dibicarakan. Jadi isu soal harta karun ini masih sebatas dugaan. Yang pasti kawasan yang punya nilai sejarah dan budaya ini tentunya perlu dijaga dong ya, bukannya malah digali sembarangan.

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu gak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Ada video yang lagi ramai banget di media sosial teman Pro 2. Ada seorang pedagang yang mengaku diminta uang sampai Rp650.000 untuk bisa berjualan di kawasan Merak, Cilegon, Banten. Di video yang beredar, pedagang itu mengaku kalau nggak bayar barang dagangannya ini bakal dirampas dan harus ditebus dengan uang. Pernyataan ini pun langsung jadi perhatian publik ya. Jadi Polda Banten langsung merespon informasi itu dan akan mengecek kebenarannya. Polisi juga bakal meminta klarifikasi dari pedagang dan pengelola kawasan pelabuhan, termasuk mengecek juga apakah memang ada aturan terkait dengan pungutan itu. Nah, teman Pro 2, karena kasusnya masih ditelusuri, jangan buru-buru percaya atau jangan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi ya. Cek dulu sumbernya, baru deh di-share.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 8.

0: 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Prodo FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman

kita memperdua ada kabar terbaru dari Bali yang cukup bikin geger ya. Kemarin mungkin kamu sudah lihat juga video viralnya. Jadi seorang warga negara Australia berinisial BA yang ditangkap polisi di Bandara Gusti Ngurah Rai saat hendak meninggalkan Indonesia. BA sebelumnya ramai diberitakan setelah terekam melakukan tindakan tidak senonoh bersama seorang WNA perempuan di area depan rumah warga di kawasan Pantai Berawe, Kuta Utara, Bandung. Rekaman CCTV itu kemudian viral di media sosial dan penangkapan dilakukan tim gabungan Polres Bandung dan Imigrasi Ngurah Rai pada Selasa siang, tepat sebelum BA naik pesawat. Saat ini BA masih menjalani pemeriksaan polisi, sementara keberadaan WNA perempuan yang bersamanya juga masih ditelusuri. Ya, terlepas dari status sebagai wisatawan, aturan dan juga norma di tempat yang kita kunjungi tentunya tetap harus dihormati ya. Liburan boleh seru, tapi tetap jaga sikap dan juga bisa menghargai lingkungan sekitar kita.

0: Sias, buruan.
1: Iya.
0: Makan dulu aja, Pak. Aku udah kelaparan nih.
1: Ya udah, ayo. Eh, cuci tangan dulu gak sih?
0: Ya elah, nih tangan aku basah, aman lah.
1: Ya, basah dari mana?
0: Embun botol ini, dingin-dingin gitu.
1: Lah, ini mah basah doang, Ningsi. Kuman mah masih pada nongkrong di situ.
0: Serius?
1: Iyalah, embun itu gak ngusir apa-apa. Sabun aja nih ya, kadang harus digosok lama-lama.
0: Waduh, ya udah deh, aku cuci tangan bentar.
2: Banyak orang merasa aman cuman karena tangannya basah. Padahal basah bukan berarti bersih. Sebelum makan, jangan cari jalan pintas. Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Makan enak itu dimulai dari tangan yang bersih.
3: Instagram dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.